0: tidak daya dan upaya sebenarnya.
1: Iya.
0: Dan memang baru akhir-akhir ini terjadi loh, antrian sangat panjang sekali. Iya. Kalau lebih dari 100 meter lebih apa dan sebagainya. Habis jadi kalau mau, kalau pendengar tidak percaya silakan jalan-jalan Pak, kalau pagi-pagi itu. Pagi itu antrian itu sampai tengah malam itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Yang paling padat memang Patrani.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan depan yang Katrik Burner itu. Itu paling parah. Apalagi kalau yang kalau yang di sini kalau tengah malam tidak, karena ini rata-rata seperti di sini jam 9 tutup nih. Walaupun ada isinya. Tutup. Tapi yang lainnya sampai yang 12 apa namanya sampai jam 12 malam itu sampai tengah malam itu diantri orang di situ. Jadi sebenarnya ini ada ketidakjujuran sebenarnya di pemerintah, ada masalah apa sebenarnya ini.
1: Yeah.
0: Jangan selalu apa namanya cerita manis di depan kamera. Ya bang, ini stok aman, stok aman. Tapi kenyataan kita tidak seperti itu. Bagaimana ini? Sudah dipanggil sama DPRD Sulawesi,
1: yeah.
0: Selatan, Pak Wali Kota, Gubernur, kurang apa lagi? Kenapa masih seperti ini? Ada apa seperti ada sesuatu sebenarnya yang disembunyikan oleh Pertamina. Jangan ada dosa di antara kita lah.
1: Yeah.
0: Jujur saja. Kalau mau menyakiti rakyat Pak, hati rakyat. Jangan sedikit-sedikit, ini namanya membunuh secara pelan-pelan ini rakyat seperti ini. Oh iya, kan ketawa saya serius ini.
1: Iya.
0: Kalau menyakit, sekali sakit saja Pak.
1: Seperti sakit, jangan sakiti Bang Jono.
0: Pokoknya kalau mau kesini, nah ini Pak, atau cabut subsidi, cabut saja.
1: Baik, iya. baik.
0: Cabut
1: baik.
0: Saja, silakan cabut saja. Sekali masyarakat sakit, biar merasakan satu kali sakit daripada Anda.
1: Iya. Yeah.
0: Menyakiti membunuh kan secara pelan-pelan dengan sebuah kebijakan.
1: Ya, insya Allah ini pemerintah sudah turun tangan. Tentu ini akan berdampak kepada semua sektor. Ya.
0: Tapi walaupun pemerintah ini kan sumbernya di pusat sebenarnya.
1: Ya. Tapi sudah jelas dari Menteri Pak Bahlil bahwa tidak ada kenaikan, tidak ada pencabutan subsidi.
0: Memang tidak ada kenaikan. Tidak cepat-cepat subsidi. Tapi ini membuat rakyat kita sakit Pak. Menderita ini, ya kan? Mereka ini, Anda sama-sama saja membunuh kita secara pelan-pelan di masyarakat. Jadi saya bilang, kalau memang kamu mau jakiti kami, sakitlah kami sekali saja, walaupun sakit sekali, tidak apa-apa. Ya, mau kamu naikkan saja, mau cabut subsidi cabut saja. Daripada Anda menghindari kami gula-gula, menghantui kami apa namanya, tetapi kaitan pangan itu sungguh menyakitkan.
1: Baik.
0: Coba sebutkan sekarang kebijakan pemerintah yang memihak kepada rakyat.
1: Tapi misalnya ini, kita berharap ini dengan ada kebijakan baru dari pemerintah, pembatasan ganjil genap, sekolah daring ini, antrian-antrian ini akan kembali normal, Bang Jeno.
0: Iya, itu kan berlakunya juga tidak selamanya.
1: Ini kan diuji dulu.
0: Bentar, satu minggu. Pokoknya kalau mau normal, tidak usah ada aturan. Itu yang pertama itu tambah kuota setiap SPBU.
1: Tambah kuota.
0: Yang kedua,
1: maksimalkan
0: semua nozzle yang ada di situ. Buka semua. Mau di apa itu karyawan yang ada di situ bertumpuk-tumpuk.
1: Yeah.
0: Tidak dimaksimalkan di situ. Kalau ini saya kira dilakukan oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Saya yakin dan percaya tanpa ada ganjil genap. Saya kira ini bisa normal kembali.
1: Oke.
0: Tapi ya kalau saya baca-baca juga ini pemerintah provinsi ya itu ada 5 kan. Yang sesuai edarannya itu. Termasuk ganjil genap, itu termasuk ditambah mobil tangkinya, uang antisipasi. Nah, benar-benar di pemerintah taruh ada taruh gauh, bukan taruh ada taruh beleh. Iya Pak, kenapa masalah sekarang Indonesia banyak gula karena gara-gara pemerintah memberikan banyak tangki manis.
1: Iya.
0: Jadi kepada masyarakat, nah, karena orang tua tunduk-tunduk itu tahu, ikut itu pakoi. Iya, turut-turut ketemu.
1: Iya.
0: Iya kita mufacet doang itu.
1: Iya.
0: Iya. Karena ada yang jangan sekali-kali seperti keledai mau jatuh di lubang yang sama. Dan apa yang terjadi sekarang? Kebanyakan masyarakat tidak pernah belajar dari pengalaman. Tapi dia memang suka jatuh di lubang yang sama. Dan akhirnya sekarang Anda rasakan.
1: Baik, oke.
0: Seperti itu, oke.
1: Luar biasa ini pedas sekali nih kata-kata tidak, pagi hari ini.
0: Tidak pedas sih sebenarnya.
1: Anu ji, peres-peres gula asin ji.
0: itu Pak ini kita ini sebagai masyarakat ini memang kritik. Itu di kementerian kita masyarakat.
1: Betul.
0: Bukan ini. Ini kita apa-apa.
1: Ya.
0: Karena saya bukan
1: demi kebaikan.
0: Iya,
1: kritik membangun.
0: Yeah. Ini demi untuk kebaikan kita semua, demi untuk kebaikan pemerintah juga sendiri.
1: Betul, betul.
0: Begitu.
1: Ini kritikal membangun.
0: Dampak dari
1: suara rakyat.
0: Bapak, iya. Hmm. Dampak dari kebijakan Bapak itu lihat yang merasakan itu rakyat, bukan Anda, Pak.
1: Baik, baik.
0: Tapi rakyat.
1: Dia bilang Ibu Bukasma, sabar Ki Banjono.
0: Ingat, Pak. Setiap kebijakan yang Anda ambil yang mensolimi rasa masyarakat, Anda akan bertanggung jawab sampai di akhirat. Ingat itu, Pak.
1: Ingat selalu ada setelah dunia ada kehidupan setelahnya.
0: Iya. Tanggung jawab Anda terhadap jabatan Anda tidak akan selesai pada saat Anda selesai menjabat, tapi tanggung jawab Anda terhadap jabatan Anda sampai di akhirat nanti Anda bertanggung jawab. Ingat itu.
1: Iya.
0: Jangan main-main.
1: Jangan tertipu sama duniawi ya.
0: Jangan tertipu sama duniawi. Ingat itu, Pak. Kalau tidak mampu, silakan mundur.
1: Masya Allah.
0: Jangan lanjut, hanya menyerahkan. Kalau tidak bisa menyerahkan masyarakat, minimal jangan menyerahkan masyarakat.
1: Oke, okay. Mantap, luar biasa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bang Jono pagi-pagi hari ini, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bang Jono 0811400950. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, syukurlah.
1: Syukurlah. Pak Arjuna.
2: Mengantri juga ya.
1: Iya, mengantri juga ya.
2: Satu juga fenomena baru sekarang ini, Bung. Yang mengantri pagi-pagi.
1: Mengantri di udara. Pak Arjuna sehat, sekeluarga?
2: Alhamdulillah.
1: Merasakan juga antrian BBM?
2: Ya, tadi malam sebunya aneh itu apa mulai itu? Habis maghrib sampai setengah 10 baru
1: dapat
2: pulang ke rumah.
1: Berapa jam itu? Lumayan ya.
2: Lumayan. Untung kan malam ini tidak terlalu panas kena malam
1: Tapi nyamuk ya.
2: Enggak, itu kalau banyak orang datangnya banyak nyamuk, Bung Adrian.
1: Terbagi-bagi nyamuknya.
2: Iya, banyak tuh orang mau digigit juga.
1: Nah, ini kan kita lihat fenomena ini kan antrian BBM luar biasa di mana-mana, bahkan juga ada di Makassar sekitarnya. Kalau kita melihat ini meredam antrian ini, kalau kita terapkan dari nilai siri, siapa tahu kalau kita lihat nilai siri ini ada orang memanfaatkan kondisi-kondisi begini. Siapa katanya kita saling memahami, yang lebih prioritas di isi bensin silakan, jangan dijadikan bisnis. Nah, kalau kita melihat bagaimana ini Pak Arjuna, apalagi ada kebijakan pemerintah pembatasan pembelian BBM itu ganjil genap dan juga sekolah secara online.
2: Jadi begini, Bu Tiang, ini masalah siri ya. Terutama ini yang memanfaatkan ini. Masukku tahu dari Tongki bilang terlalu banyak untung teh ini bela.
1: Nih 4.30, 4.5, 1.5 liter luar biasa itu.
2: Tapi Nabi bilang terus yang anak kau beli Tongki juga, tapi kalau mau kau beli, alhamdulillah kalau tidak kau beli, kau pakai sendiri.
1: Tapi kan ada orang mengantri betul-betul mau dipakai, tapi ada orang yang mengantri untuk bisnis.
2: Jadi intinya begini, Bunda, kita harus menyadari bahwa dalam perdagangan itu tidak boleh terlalu banyak untung. Karena aturannya dalam agama itu, Pak. Sekian persen kita bisa untung. Jangan kesian kita mempatkan ini suasana begini.
1: Iya, kadang orang susah ini.
2: Iya. Yang mudah-mudahan ini, terutama ini, generasi kita masih anak-anak, kesan tahunnya cari untung, tidak tahu memberikan orang bagaimana orang di belakang. Dia tahunya untung saja. Semua perlu dibina ya. Jadi kalau harapan saya ini, mudah-mudahan pemerintah ini cepat-cepat mengambil keputusan dan bisa kembali normal seperti biasa lah. Dan di Pertamina kembali buka seperti biasa. Anak-anak sambil keluar sekolah sehingga di Pertamina ini alhamdulillah.
1: Seperti normal kan, sebelumnya gitu. Masa ini akan berdampak ke sektor lain juga kondisi begini.
2: Soalnya ini ada pekerjaan baru, saya bilang ini yang begini, pagi mengantri, gimana, pekerjaan juga kan terhambat juga, Bunda, ya. Mungkin tadinya orang ke kantor sampainya jam 8, karena mengantri jadi jam 10. Ini bisa-bisa jadikan lagi ini alasan bahwa antri, Pak, jadi terlambat masuk kantor.
1: Kesempatan juga dia memanfaatkan momen.
2: Tidak salah memang juga, karena yang mengantri tuh.
1: Betul.
2: Jadi gitu. Dan kalau yang paling kurang memang kurang

0: Kebahagiaan ketika kita ngantri sudah dekat dengan anunya, pengisiannya kayak bahagia bagaimana gitu ya.
1: Ya.
0: Sudah antri berjam-jam, pas sudah dekat mianu pengisian, wih kayak senang gitu.
1: Ada memang kayak anak-anak remaja itu, anak-anak sekolah itu, dia suka memang mengantri.
0: Kayak
1: satu rombongan memang dia baru. Sekarang kan canggih dia, like di TikTok itu loh Muhammad ini, anak-anak ini. Dia lagi TikTok sama teman-temannya di sini-sini.
0: Oh iya, lumayan itu di silap TikTok banyak penontonnya, orang kasih gift.
1: Jadi dia itu berkelompok sama teman-teman tak 10 orang. Dan enggak apa-apa jadi antri kan lambat-lambatnya aja gitu, jadi gimana gitu dia tidak merasa lama jadi ya.
0: Iya,
1: sambil makan roti apa beli minuman apa. Minum-minum baru ketak-ketak baru dorong-dorong.
0: Iya.
1: Jadi semacam berkelompok begitu,
0: betul ya? Begitu di.
1: Dia juga empat.
0: Ada kebahagiaan, ada kebahagiaan tersendiri gitu ya.
1: Iya. Terus itu anak-anak yang apa ya, yang mungkin istilahnya cari hiburan barangkali. Iya. Tapi tidak mau tuanya kalau siang pun tidak.
0: Ini panas.
1: Nanti malam baru dia mau.
0: Ini malam sampai subuh gitu.
1: Takutnya matahari. Itu sepunya anggota itu janji memang kalau sore sebentar lah. Terus maghrib kita ke
0: Pertamina.
1: Ya. Jadi rombongan di sana.
0: Tapi kita yang memang betul-betul menggunakan ini untuk digunakan BBM ini luar biasa menunggu. Kayak saya kemarin Sabtu, saya harus bangun jam 2 subuh pergi ngantri beli BBM. Luar biasa ini perjuangan.
1: Sampai tidur dikurangi juga gara-gara cari BBM.
0: Betul, setelah pulang BBM itu jam 11 siang baru bangun. Setengah jam menunggu, pulang dari itu ya di rumah jam 4 tiba di rumah, setelah itu siang baru bangun.
1: Kalau saya punya anak, kemarin kan saya bilang tak kalah pagi gue pergi nak habis subuh tuh. Tapi kebetulan dia sudah janji sama teman-teman habis maghrib katanya, jadi diterima kepala. Satu rombongan tuh. Dia bilang belum tentu ada besok. Kasih puluh memang itu.
0: Iya. Ini ada Bukasma katanya. Bukasma dia bilang, kalau Muki antri Mas Arjuna jangan lupa bawa payung seperti ada ikut kemarin 2 jam antrian.
1: Oh mama. Nah tidak hujan jika apa?
0: Panas kita apa?
1: Ya semua juga perlu juga.
0: Oh iya. Sekarang Tommy bawa kasur situ. Tenda.
1: Oke, Pak Bunda.
0: Terima kasih banyak, Pak Arjuna.
1: Melengkapi nih.
0: Siap.
1: Bupat Magato. Mamanya Haipa juga ini.
0: Ya, silakan.
1: Siap. Ibu juga ini, si ibu juga ini urusan dapurnya kasih ini.
0: Oh iya,
1: masalah gas.
0: Aduh. Masalah gas dia betul.
1: Iya. Yang penting digaskan saja deh.
0: Digaskan.
1: Ya.
0: Oke. Oke, siap. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna sahabat udah di belakangnya, Pak Arjuna 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bari Usa.
0: Bari Basa. Indah.
2: Di sini ini tuh, itu antrian BBM, marah-marah gitu. Di sini juga. Kalau orang menelpon itu jangan lama-lama, jadi enggak marah-marah juga orang.
0: Mengantri di udara, di.
2: Mengantri juga. Sampai mengantri ke setengah jam.
0: Sabar.
2: Masih mending itu antrian BBM, kalau menelpon kena antri ke setengah jam. Jadi di sini mi pelajaran, jadi jam masih mau ngomentari orang lain, kalau diri sendiri enggak bisa dikomentari. Nah, pendengar, mohon maaf.
0: Indah.
2: Yeah.
0: Nah, ini kita bahas tentang meredam antrian, menjaga nilai siri dan siapa tahu di tengah dinamika BBM.
2: Bagaimana bisa meredam itu antrian? Nah, banyak yang keluar masuk antri itu baru nak jual, betul lah.
0: Itu.
2: Itu dia katanya.
0: Dia manfaatkan momen.
2: Katanya Ben, diawasi. Apa nak diawasi? Seharusnya itu memang harus pakai KTP kalau di situ. Kalau dilihat itu sudah 2 kali
0: berulang-ulang ya.
2: KTP satu hari kok mau kemana kok itu? Nah, 3 kali kok mengisi umpama kan? Tapi ini kan tidak ada seperti itu, cuma mengawasi di antriannya supaya tidak ada berkelahi. Mas Nurahim, apa? Ses saja ki. Lo mi nasi tahu, Makassar ke, mi anunya skincarenya, mi ramerona, mi dipipina kalau perempuan.
0: Iya.
2: Jadi itu jis anunya syaratnya, kalau tidak mau ki pengawasannya yang ketat dan harus itu antriannya itu. Pakai KTP dengan kakak seharusnya. Apakah betul-betul di wilayah sini? Ya kan tidak ada itu antrian sepanjang masa kalau peraturan seperti itu.
0: Atau terapkan juga di kendaraan roda 2 itu pakai barcode, kayak seperti.

0: mobil kan,
1: nah,
0: sudah ketahuan ya.
1: Yang dulu kak. Nah itu nih yang menyebabkan antrian panjang karena di barcode kita baru satu orang di pegawainya itu SPBU di situ. Nah seharusnya itu karena SPBU itu umpama pertalaikan kiri kanan kata, seharusnya di situ kan 4 orang, ya kan? Ada ini itu, ini cuma 2 orang je baru pakai barcode. Apalagi kalau orang baru mencari kerja kan dia takut, ya kan? Lama sekali itu di anunya itu sampai 10 menit. Bagaimana tidak antri orang? Coba kalau diterapkan cocok, diterapkan, tapi masalahnya di sini artis kan itu 4 orang pegawainya kan. Nah kan setiap ini itu tangki di sini kan, sama kan 1, 2, 3 ya kan? Ada pertama, ada ini. 4 orang itu ke satu ke anu itu begitu sebelah kiri kanan kan. Sekarang kan 2 orang mami. Coba. Jadi kenapa nah, tidak antri seperti itulah kejadiannya. Dan yang menyebabkan lagi antrian panjang masa ini itu nah 4 kantong oknum itu nah jual 45.000 per botol, satu botol 1,5 liter bisanya nama 4 kantong waktu betul-betul ini pemerintah.
0: Gimana nilai aku, nilai sirinya si pakat tahu ini
1: di situ
0: masa mana orang susah ini masuk memanfaatkan
1: yang kedulu ke Triang mana ada itu namanya sirik apa sih kalau doe kalau uang tidak ada
0: hilang mi itu dina
1: hilang mi namanya itu sirik nah dek gagal nih sirik nah dia lena kalau doe ini warna merah nah jual lagi harga dirinya nah kalau uang merah nah jual tong baik di depan di belakang nah jelek-jelek kan kok hanya karena uang merah ya kan jadi jangan lagi pertanyaan salah hal seperti itu kan yang jangan lagi tidak ada mi seperti itu karena yang terjadi di lapangan sekarang yang dilihat itu di dekat-dekat Pertamina itu banyak penjual botolannya kan 30.000 35 40 45 ya kan sama halnya dengan gas seharusnya gas itu tidak naik dan tidak ini. Yang penting itu tertib aturan pakai KTP dalam rumah tangga 1 biji ya kan? Cuma 18.500 ya kan? Tapi karena tidak adanya aturan yang diterapkan atau katanya ada pengawasan, apanya yang kau awasi uangnya? Yang masuk ikan temu cocok mi itu. Kalau di itu diterapkan itu tidak ada tangga sampai melonjak cuma 45.000 di sini. Mati biasa saja ki. Untung saya jarang jamasa. Jadi kalau dibilang mau kita terapkan namanya tidak antri gas tidak naik itu pengawasan yang ketat dan itu pengawasnya itu betul-betul itu terapkan yang namanya kebijakan dari pemerintah yang kebijakan masukkan tontak di sogok sih dibilang iya tertib di situ balik padahal tidak itulah yang terjadi kenapa korupsi di Indonesia semakin merajalela karena adanya hal-hal seperti itu ini pas tiba-tiba ada antrian sepanjang ini dan kompak di seluruh Sulawesi Selatan ya kan kompak ini antrian di mana-mana ada apa itu yang perlu dipertanyakan.
0: Ada di daerah Kabupaten Selayar didapat penimbun solar.
1: Nah dari dulu ji itu kan ya kan penimbunan solar seperti ini ada kan pernah di Polda itu ada beberapa mobil kan seharusnya itu dipenjara kenapa nak lepas ada apa? Nah tidak mungkin gitu kak. Tidak nak cari lagi uangnya yang dia kasih bayar itu. Jadi sudah mida. Mak, saya lagi mau mengeluarkan opini tidak tinggi.
0: Tidak tinggi di terus. Mudah-mudahan dengar ini. Referensi.
1: Paling-paling itu kak nanggap itu orang angin lalu orang yang berkuasa karena yang berkuasa sekarang uang. Saya contohnya kata. Tidak ada media mana Andi uang. Yang namanya Puan sekarang yang banyak uangnya mengaku-ngaku mi Puan Andi ganti KTP kasih Andi di depan padahal sebenarnya dosa ku anu kenapa ku pakai Andi nah, keturunan bukan keturunan Puan darah biru saya saja jadi jangan lagi bilang kak toh bilang begini dan begitu jangan nah bilang orang jangan makin capek ki orang ngapote-pote mengeluarkan opini tidak pernah diterapkan yang namanya itu pengawasan yang betul-betul arif dan bijaksana karena di tamka ujung-ujungnya adalah pengenam di belakang ya kan ujung-ujungnya juga apa hukum yang disalahkan penegak hukum di Indonesia tidak ini hanya hukum tidak ini hukum itu tetap arif dan bijaksana tapi opininya itu yang dia ya begitu saja itu penegak hukum di kejaksaan kejagung itu ditangkap karena kenapa tergiur dengan uang padahal gajimu itu berapa per bulan kalau dipikir hampir ratusan juta mana mi gaji ini tunjanganmu karena kasih sudah ini tapi masih melakukan juga hal-hal tercelang. Itu namanya mencerai hukum. Nah, itu dia contohnya di situ, Kak. Jadi kalau dibilang mau terapkan hukum itu, terapkan itu kebijakan, ya enggak usah mi berkuar-kuar orang, langsung di lapangan itu tangkap yang namanya cari itu. Kayak ini penjual-penjual botolan itu, di mana ambil itu balik? Enggak bisa menjual botolan-botolan. Nah, kita ini setengah mati antri. Coba. Jadi di sini mini dilihat, Kak, yang ada kerjasama. Contohnya bilang yang tadi antri itu, komentar sampai setengah jam lebih, ada yang ada dusta di antara kita seperti itu. Cocok, Kak Jono. Jangan ada dusta di antara kita, tapi dusta kalau dirimu sendiri supaya kau kena karma. Oke, Kak Adrian.
0: Sudah, sembarang toh,
1: Indah. Ini memang, kalau tidak dikasih karma dari Allah SWT, tidak akan sadar, Ki.
0: Oke, oke.
1: Tapi kalau dikasih karma itu di budur, Ki, baru bisa dari ternyata balik melakukan hal-hal seperti ini, begini-begini beli ke mobil, beli mobil nah uang haram kasih mulai tuh situ mobil nah
0: pelan-pelan
1: itu pelan-pelan karena ini suara mama-mama nah kita memang pikir ya kita memang pergi ini antrian tom masih sampai 3 jam. Bagaimana caranya tidak kesal ki, lapar tom maki, haus tom maki, apa coba tidak marah-marah ki seperti itu kalian coba. Kita tadi itu di mana kita tinggal di BTP ki mengisi ki di tentara pelajar, kita bilang jauhnya itu coba bagaimana tidak marah-marah orang. Jadi pemerintah itu selalu bilang jangan panik ini. Nak kutuka bilang tidak panik kok karena kalau pigo mengisi ini dari ini dipaku di ini. Nak kutuka jangan kepanik ini begini. Bagaimana caranya tidak panik orang? Nah itu yang terjadi di lapangan. Kau enak aku mengeluarkan wacana tidak pernah diterapkan. Oke Karyang, menyebut gitu terus tetap jadi udara. Tetap di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya habis tenaganya Indah ini untuk marah-marah. Surah emak-emak katanya. Oke, Sobat Budaya yang mau bergabung bersama Bang Rian di pagi hari ini silakan di 0811 400 9250. Luar biasa komentar teman-teman. Artinya memang kondisi antrian yang saat ini terjadi cukup melelahkan bagi masyarakat. Bahkan tadi ada Deng Limpo yang saat ini dalam antrian mencari BBM. Tentunya kondisi ini kita berharap segera pulih normal kembali. Dan mungkin orang-orang jangan coba memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencari keuntungan yang sangat tidak wajar gitu ya. Karena ada orang, banyak orang yang menggunakan BBM betul-betul untuk kegiatan sehari-harinya, bukan untuk diperjualbelikan kembali, Sobat Budaya. Baik, yang mau bergabung silakan di acara Baribahasa masih ada 30 menit ke depan bersama Bang Rian di pagi hari ini. Sebelum itu kita jeda dulu lah, kita istirahat dulu, kita sajikan dulu lagu-lagu sebelum kita undang lagi kepada Sobat Budaya yang bergabung di pagi hari ini. Ada lagu Tanah Ogi Wanuaku, Salam Akiman Klingang Sobat Budaya.

emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sundreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang. Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

0: Serbatam malam berikut masih bersama kami di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini, tentunya di program Bari Basah yang kita angkat topiknya meredam antrian, menjaga siri dan sipagatau di tengah dinamika BBN Makassar. Tadi banyak teman-teman yang sudah memberikan pandangan komentar luar biasa, intinya mengharapkan semua kondisi semua mungkin dari BBM, LPG, pemadam bergilir itu kembali normal sahabat Bari, di tengah kondisi cuaca yang sangat gimana ya, panas atau masuk di fenomena El Nino atau musim panas sahabat Bari. Artinya semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, untuk memijaki kondisi-kondisi hal seperti ini. Semoga antrian-antrian di sejumlah SPBU kembali normal seperti sedia kala sebelumnya, dan juga LPG tidak lagi kesulitan orang, dan yang terpenting itu tidak memanfaatkan kondisi genting ini dengan mencari bisnis yang mencari keuntungan yang tidak wajar gitu sahabat budaya. Kita tidak bisa menutup ya, kita mungkin sahabat bisa lihat langsung lah di samping-samping jalan, bahkan kompleks itu ada penjual dadakan, penjual bahan bakar dadakan dengan harga yang cukup bervariasi, bahkan di luar kewajaran. Artinya dengan kondisi ini diperlukan pengawasan lebih ketat lagi kepada pihak-pihak, baik itu pihak Pertamina, SPBU maupun keamanan, untuk oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi begini ya, atau membeli BBM secara berulang ternyata dibisniskan, padahal banyak orang yang mau menggunakan BBM untuk keperluan pekerjaannya dan lain-lain sahabat budaya. Artinya butuh memang pengawasan lebih ketat. Ada tadi juga dari Safar di Takalar, katanya assalamualaikum, salam monitor. Baik, salam monitor juga ya. Ada juga tadi sempat Pak Radin, dan juga ada deng siapa ya, ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung tadi. Luar biasa komentarnya, sangat bermanfaat, dan tentunya komentar-komentarnya itu bisa menjadi referensi bagi pemegang kebijakan dan juga masyarakat. Marilah kita saling pengertian, maluki ketika kondisi begini dimanfaatkan. Artinya jangan mencari curi-curi kesempatan dalam kondisi kesulitan saat ini sahabat budaya. Mari kita duduk bersama, saling menjaga, saling menghargai, bangun kondisi lingkungan tak lebih aman dan kondusif, dan mari kita jaga persaudaraan tak kita semua sahabat budaya. Mengingat waktu kita ini kurang dari 15 menit, artinya kita sudah ada di penghujung acara sahabat budaya, dan tentunya Bang Ria mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat bergabung di pagi hari ini. Ada penampuan, kita coba angkat satu kali di. Halo, assalamualaikum Bari Basah. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Bari Basah. Bung
0: Rian. Baik, Bari Basah, dengan siapa di mana Ki?
1: Kaharuin Beca di Kabupaten Jeneponto, Bung Rian.
0: Luar biasa, sihat-sihat jikis keluarga.
1: Alhamdulillah sihat-sihat pagi ini Bung Rian.
0: Alhamdulillah. Pak Karudin, yeah. Ini kan kita bahas-bahas tentang antrian BBM.
1: Bukan, saya sudah paham ini.
0: Bagaimana ini menurut ini dengan antrian BBM ini?
1: Iya, yeah. Saya perkecil dulu radio sebentar ini.
0: Kasih kecil dulu radio dulu, kasih mati dulu radio tak?
1: Halo.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Bagaimana tanggapan tak ini?
1: Iya, yeah, kalau antrian lama atau antrian panjang di SPBU beberapa hari terakhir ini, ini nampak pemadaman listrik bergilir. Beberapa hari terakhir ini juga.
0: Iya, salah satunya.
1: 90 menit. Dampak berdampak.
0: Iya.
1: Daripada itu semua, LPG juga langka, Bu Rian.
0: Oh, masa? Di Jeneponto?
1: Iya, LPG juga langka. Air galon juga langka.
0: Masa air galon juga? Kan habis air galon, langka juga.
1: Iya, air galon juga langka ini saja. Cari-cari ke sana kemari, tidak ada air galon ini. Kosong semua galonnya.
0: Susah ke air bersih di sana?
1: Kalau air sumur masih ada, Bung. Kalau air leneng sudah mogok ini.
0: Oh masa?
1: Iya, PDAM sudah mogok.
0: Oh,
1: Tapi kalau air sumur masih berisi.
0: Cuma
1: jaraknya dari rumah itu ke sumur. Jauh juga, Bu, harus sekitar 1 kilo ini.
0: Oh, 1 kilo gitu ya?
1: Iya, jadi kita mau manggul.
0: Luar biasa. Mau manggul, Di.
1: Iya, kalau keadaan seperti ini, Bu, lama-lama rakyat ini mau makan.
0: Janganlah.
1: Iya, bahkan mau hidup. Lebih langka lagi, Bu Riang.
0: Masa, iya?
1: Iya, ada lagi lebih langka ini. Air laut.
0: Air laut?
1: Iya, air laut 3 hari pasang.
0: Iya.
1: Berpuluh hari krisis.
0: Masa, begitu air laut?
1: Iya. Jadi memperlujuk produksi-produksi di sekitar saya ini. Kalau BBM sebenarnya tidak krisis,
0: Gitu.
1: Hanya manajemen sistem yang krisis. Kemudian, anak sekolah belajar daring.
0: Tanpa
1: berdampak SPBU,
0: LPG,
1: kisir laut, itu reaktif ada hubungan soal akibat.
0: Ayam
1: musnah, kisir diperlambat, ini sama saja memperbodoh orang. Kenapa saya katakan memperbodoh orang? Karena meskipun memperlambat, sistem tetap berjalan juga. Aktivitas juga jalan karena semua adalah kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berkatu. Luar biasa. Membara-membara di komentarnya sahabat budaya. Artinya harapan kita ini sebuah nomor. Ini ada lagi kelangkaan air galon. Waduh. Mungkin ini efek dari musim panas sahabat budaya. Semoga ini keadaannya kembali normal semua lah. Baik itu listrik, BBM, gas maupun air galon sahabat budaya. Baik, terima kasih sahabat budaya. Minta maaf jika Bang Rian selama siaran ini ada salah kata. Dan tentunya Bang Rian manusia biasa, terkadang ada tidak sempurna kita ya. Ada salah katanya, minta maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Dan juga belum sempat bergabung, makasih semuanya. Dan minta maaf. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Baik sahabat budaya, kerak telur adalah makanan camilan khas Betawi atau Jakarta berupa dadar yang terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek, serta ebi udang kering yang dimasak tanpa minyak di atas wajan cekung lalu dibalik langsung menghadap bara arang hingga membentuk kerak renyah. Hidangan gurih ini disajikan dengan taburan serundeng, kelapa sangrai, bawang goreng, dan bumbu halus, menjadikannya ikon kuliner legendaris yang selalu dicari, terutama saat perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Nusantara Pagi, Pro 4,

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
5: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
6: Terkait persiapan kami menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2 sampai 17. Jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar percinta, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan dari silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa juang tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang RW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus. Adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
5: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba perkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir. Akhirnya, tim remaja berhasil memenangkan lomba setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW2 bertepuk tangan dengan bangga, merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama. Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
0: Di Cakalang itu masih sekolah, kita sih berbaris ke dulu.
7: Baru?
0: Berbaris ke lilin di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris. Dari sekolah keliling di situ kompres kah? Ya, kompres angkatan laut. Lebih bagus dulu, karena dulu kan ramai, banyak kegiatan tuh. Sekarang tidak ada kegiatan. Nah, di sini juga tidak ada kegiatan.

kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami, peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini, negeriku sudah tua, namun usia bukan buah jeda peradaban, kebebasan sorak kemerdekaan.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina, hari ini kita akan berpetualang ke tanah

ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.

kedua adalah Lontara Pangoriseng. Kala Galigo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi

berikutnya ada Lontara Akarungung. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata Akarungung sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungung adalah konstitusi tradisional yang menstabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.

kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.

Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Maroade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi, modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?

Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Laga Ligo, Lontara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Sarina, pamit dari ruang dengar Anda.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan Kabarana Pro 4. Nasi Padang adalah hidangan nasi putih khas Minangkabau, Sumatera Barat yang disajikan bersama aneka lauk pauk kaya rempah dan bercita rasa pedas, gurih seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal hijau. Kuliner ini sangat terkenal dengan tradisi penyajian yang unik di mana puluhan piring lauk ditumpuk dan dihidangkan langsung di atas meja pelanggan, serta memiliki kebiasaan unik berupa porsi nasi yang jauh lebih banyak ketika dibungkus untuk dibawa pulang.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM kita kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan topik UMKM tentunya, yang mana pada siang hari ini kita bersama dengan Sales Operating Assistant Manager Pusat Program bagian apa nih, manajer. Waduh, kurang jelas suara namanya nih. Pengembangan bisnis dan manajemen Kala Institute. Alhamdulillah di studio sudah bersama Dipri Haditya Ramadan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabar tak?
4: Alhamdulillah, baik Pak Ruslan.
3: Tapi saya panggilnya siapa nih? Pak Andiat.
4: Didit, oh, saja Pak.
3: Oh, Aditya.
4: Didit.
3: Didit,
4: iya, okay, betul Pak.
3: Pak Didit, mungkin ya, bisa dulu sedikit memberikan gambaran nih kepada pendengar kita, apa ya sebenarnya aktivitas hari-harinya dan seperti apa Kala Institute itu. Ya, silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ruslan. Mm-hmm. Terima kasih juga sudah diundang di kegiatan Teras UMKM ini. Mm-hmm. Kalau untuk Kala Institute sendiri, alhamdulillah berdiri sejak 7 tahun yang lalu. Mm-hmm. Dan baru-baru ini berulang tahun ke-7 di tanggal 5.
3: Yeah.
4: Dan merupakan institusi pendidikan Pak dari Kala yang membuat 4 program studi. Pertama ada kewirausahaan, sistem informasi, bisnis digital, dan juga manajemen retail Pak. Jadi kampus ini lokasinya ada di Nipa Mall dan memang lebih fokus mempersiapkan SDM untuk membuat bisnis baru ataupun juga menjadi profesional di bidang sesuai dengan program studi yang sudah dibuat. Nah, sedangkan di tempat saya Pak, di Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute, itu memang satu naungan Pak dari kampus Kala, cuman fokusnya lebih kepada pengembangan bisnis.
3: Pengembangan bisnis.
4: Jadi pengembangan bisnis ini kami mengkonstruk atau membuat formula dari apa yang sudah dijalankan Kala Group selama lebih dari 70 tahun dalam mengembangkan bisnis. Dari periode mungkin UMKM ya, dari periode UMKM ke family business dan masih bertahan ke sampai hari ini. Jadi model korporasinya juga pun kami buatkan konstruknya. Dan itu sekarang di 2 tahun terakhir ini kami membuat secara resmi atau legal untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak di luar Kala Group Pak. Jadi memang fokus kami ini ada di pengembangan SDM dan juga manajemen bisnis.
3: Okay.
4: Seperti itu Pak.
3: Sudah 2 tahun ini mulai dikembangkan ya.
4: Iya.
3: Nah, selama 2 tahun ini Pak Didit bagaimana melihat antusias untuk peserta sendiri dalam hal ini?
4: Ya.
3: Mungkin beberapa UMKM atau ke usaha-usaha lainnya yang ingin dikembangkan usahanya.
4: Ya, baik Pak. Kalau melihat antusiasme teman-teman di UMKM 2 tahun terakhir itu cukup tinggi, Pak. Cukup tinggi, banyak yang ingin belajar langsung. Dan ketika saya buka komunikasi, saya datang langsung dengan beberapa business owner mungkin di UMKM yang ada di Makassar. Itu kebutuhannya mereka memang cukup strategis. Dan kami bisa membantu mereka di beberapa segmentasi untuk sistem maupun juga pengembangan bisnisnya, Pak. Hanya saja beberapa business owner atau di untuk business owner di UMKM itu beberapa orang, ini informasi dari yang sudah pernah kolaborasi dengan kami, itu masih menganggap sistem yang Kala Group kembangkan ini terlalu jauh gapnya dengan apa yang mereka butuhkan. Padahal mungkin belum sempat ngopi-ngopi barangkali dengan saya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Tapi kalau untuk dengan business owner atau teman-teman yang sudah pernah ngobrol-ngobrol setidaknya, itu kami sudah pernah menjelaskan bahwa apa yang kami persiapkan itu memang punya tingkatan, Pak. Punya clustering, bahkan clustering khusus itu tertuang dalam misi perusahaan yang kami buat ini di 2 tahun terakhir. Jadi memang misinya lebih mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi apapun nanti kebutuhan teman-teman untuk bisa berkembang itu kami bisa buatkan, kami bisa elaborasi kebutuhannya dengan apa ini yang sudah berjalan di Kala Group seperti itu, Pak. Jadi buat teman-teman mungkin yang sempat mendengar di siaran Pro 4 ini, RRI Pro 4, mungkin kita belum ketemu langsung barangkali. Jadi mindsetnya apa yang Kala Group terapkan itu terlalu jauh untuk UMKM. Padahal kami sudah buat beberapa, istilahnya dipotong per slice gitu, Pak. Jadi beberapa segmen itu memang sudah cocok untuk UMKM tertentu. Bahkan UMKM yang betul-betul baru merintis dengan tim yang sangat sedikit pun juga kami punya beberapa solusinya lah ceritanya untuk diterapkan dalam bisnis seperti itu, Pak.
3: Nah tentu kalau hal dalam bagaimana mengembangkan UMKM, kemudian owner-owner bisnis lainnya ya, sebenarnya materi apa sih sebenarnya yang didapatkan ketika masuk dalam Kala Institute ini, khususnya di bidang yang saat ini fokusnya ke bisnisnya, Pak Didit?
4: Baik. Kalau untuk fokus di teman-teman ketika baru pertama kali berkomunikasi mungkin, Pak. Kebanyakan itu teman-teman bertanya tentang bagaimana meningkatkan performa. Bagaimana memaksimalkan apa yang mereka sudah miliki saat ini. Jadi makanya mungkin ini juga yang penting kita ngobrol-ngobrolkan di hari ini, yang terkait dengan mempertahankan performa tim, biar nanti target-target yang sudah disetting oleh para business owner itu bisa tercapai dengan baik seperti itu, Pak. Jadi kalau di Kala di awal-awal kalau ngobrol dengan business owner pasti pertanyaannya gimana ya caranya supaya pemasukan itu bisa berlipat ganda, tidak hanya sekedar mungkin menambah outlet, tapi apakah memaksimalkan tim yang sudah ada sekarang, terus memaksimalkan operasional bisnis misalnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibahas ketika ngobrol dengan kami, dan lebih fokusnya itu melihat di masing-masing bagian tersebut untuk mengecek performanya, Pak. Artinya apa sih yang dibutuhkan untuk performa itu bisa lebih tinggi atau terjaga penerapannya seperti itu, Pak.
3: Nah saat ini kan memang banyak hal UMKM yang mulai berkembang ya. Kemudian sebagai seorang sales operation assistant manager sekaligus praktisi di Kala Institute, Kak Didit, bagaimana Anda melihat dinamika UMKM saat ini? Apakah target yang memang sudah tinggi menjadi keharusan mutlak untuk bisa bertahan?
4: Ya, kalau saya lihat target yang tinggi apakah menjadi keharusan untuk bertahan, dan menurut saya itu memang wajib, Pak. Wajib untuk bertahan, dan juga Mungkin analoginya saya bisa ambil seperti bermain bola, Pak, ya. Jadi dalam permainan sepak bola kan itu secara statistik, mungkin seseorang apa sebuah tim itu ada statistik menjelaskan bahwa kekuatannya cuma sampai segini, kemampuannya cuma sampai segitu. Cuman dalam pertandingan, sebuah pertandingan misalnya, kita analogikan pertandingan tim besar maupun tim kecil, itu yang membedakan adalah strateginya. Jadi kalau misalnya tim besar pun ketika strateginya kurang pas untuk di pertandingan tersebut, itu bisa jadi kalah dalam pertandingan, Pak. Nah, sama seperti di bisnis, Pak. Kalau di bisnis, untuk strategi dengan kondisi ekonomi yang saat ini mungkin sedang bergejolak, ya, di mana-mana, itu selain bertahan, teman-teman mungkin bisa mengkonstruk atau merinci seperti apa yang harus dilakukan supaya performanya tetap bisa terjaga, bahkan bisa lebih tinggi, dan memanfaatkan mungkin beberapa situasi-situasi yang bisa justru menguntungkan bisnisnya, seperti itu, Pak. Jadi kan ini lagi euforia Piala Dunia begitu, Pak, ya. Jadi strategi-strategi itu sekarang kalau kita lihat permainan di Piala Dunia, apakah dia tim kuat atau tim yang statusnya ranking FIFA ranking keberapa, itu tidak bisa di judge bahwa dia akan kalah pada akhirnya. Nah, tapi bisa saja tergantung dari strategi yang dijalankan seperti apa. Jadi mungkin seperti itu juga bisa dianalogikan ke bisnis, seperti itu, Pak.
3: Iya, iya. Nah, tentunya biasa di lapangan kan ada tanda-tanda awal atau red flag, ya, bahwa sebuah tim sales itu mulai merasa jenuh. Nah, dan mulai kehilangan kepercayaan pada pimpinannya. Ini kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena tekanan target atau mungkin ada faktor lain ini, Pak?
4: Ya, kalau saya lihat untuk kategori sales, Pak, ketika salesnya merasa ada kejenuhan terhadap target yang sudah diberikan oleh pimpinan, itu bisa jadi kalau saya lihatnya kurang ngopi, Pak. Kurang ngopi. Karena kalau sebenarnya kurang ngopi itu saya analogikan sebagai kurang ngobrol yang antara pimpinan atau business owner dengan orang yang mencari prospek atau fungsinya sebagai sales. Karena kalau prinsip saya sendiri atau analogi saya sebagai seorang sales, ya, walaupun saya mendalami sales itu baru sekitar 1 tahun 2 tahun ini, saya shifting dari HR, HR, ya, human resource dan human capital, shifting sebagai sales. Yang saya lihat sales itu kata kuncinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah orang. Jadi bukan sekedar kita menjual misalnya ada produk air minum atau produk figura, tapi bagaimana kita mencari orang yang memang butuh.

0: nanya ke dia seperti apa, mungkin ada ide-ide baru barangkali yang dia lihat di lapangan bisa diterapkan, contohnya dalam menyelesaikan masalah dari calon customernya. Jadi itu pun juga saya terapkan, Pak. Jadi mau ketemu dengan business owner UMKM atau pun juga ketemu dengan manajer HR atau business owner yang sudah cukup besar, yang paling pertama saya ajak bicara itu bagaimana keadaan Bapak. Jadi istilahnya saya coba untuk masuk ke dunianya customer, bagaimana kondisinya dia dan bagaimana dia menghadapi hari-harinya. Nah, nanti di situ ketika ada kondisi-kondisi yang menurut customer tersebut adalah tantangan, saya akan sesuaikan dengan layanan yang saya punya, Pak. Jadi tidak langsung, oh ini layanan kami, corporate company profil kami ABCD bisa melayani ABCD, karena semua orang pasti bisa menjelaskan itu. Tetapi sales yang menurut saya cukup ideal di lapangan, ketika dia bisa mengerti bagaimana masalah calon customernya itu bisa terselesaikan, atau setidaknya diajak ngobrol pun itu sudah cukup. Nah, itu makanya saya bilang kurang ngopi kayaknya, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Dalam tentu seringkali juga ada jarak ya antara ekspektasi manajemen dengan realita tim di lapangan ini. Nah, memposisikan diri sebagai jembatan agar kedua belah pihak ini saling tidak menyalahkan itu seperti apa nih, Kak?
0: Ya, Pak Didi. Kalau saya lihatnya, Pak, itu mungkin kita bisa memulai dengan konsep-konsep, ya, konsep-konsep manajemen. Salah satunya di sini mungkin yang saya tawarkan terkait dengan goal setting teori. Artinya bagaimana sebuah usaha, ya, apakah kategorinya UMKM atau mungkin strategi bisnis, itu bisa memfokuskan seperti apa tujuan utamanya, dan nanti dia bisa memperjelas siapa yang akan melaksanakan tujuan besar tersebut. Apakah bobotnya lebih banyak ke bagian sales misalnya, atau justru banyak ke operasional. Karena beberapa bisnis, contoh Pak, kalau untuk di bisnis warkop, let's say warkop ya. Nah, kalau warkop itu kan kalau untuk orang salesnya hampir dikatakan tidak ada. Tidak membutuhkan orang sales yang langsung jualan. Misalnya warkop Dengsi atau warkop Azhara di sini, saya sangat jarang ketemu salesnya yang datang bilang ngopi di warkop Azhara, enggak. Tapi dia lebih fokus ke operasionalnya. Buka jam 6:30 setelah sholat subuh. Nah, itu kan punya branding sendiri, punya kategori sendiri, dan itu adalah fokus kekuatan di operasionalnya. Bagaimana bisnis ownernya mungkin mengatur jam ritme kerjanya para tim. Dan itu fokus ke operasional. Nah, jadi memang penting di awal itu setting targetnya. Ini mau difokuskan ke siapa ini, beban tantangan ya, kalau biasanya saya sebut itu beban atau mungkin juga masalah sebagai sebuah tantangan. Karena kalau kita anggap masalah itu adalah hal yang negatif, pastinya kita juga perasaan psikologisnya akan, wah ini bisa tidak ya, bisa tidak ya. Tapi kalau kita sebut sebagai tantangan, itu lain rasanya, Pak, sebagai orang yang kita lihat masalah tapi kita sebut, ah ini tantanganku ini untuk bisa diselesaikan. Jadi memang harus diperjelas dulu setting targetnya seperti apa, dan dikembangkan nanti siapa yang akan menjalankan tugas tanggung jawab tersebut. Jadi setelah itu mungkin kita akan memfokuskan kepada bagaimana caranya diukur, Pak. Ketika dia sudah dijelaskan tanggung jawabnya di operasional misalnya, nah diukur nanti kira-kira kalau dibagi dua shift, anggaplah kita ambil contoh lagi tadi Azhara, karena saya parkir ada Azhara di sebelah, jadi saya itu yang teringat bilang, oh ada Azhara di sebelah, jadi pas buka 6:30, ini yang masuk 6:30, dia kerja sampai jam berapa misalnya, kalau disesuaikan dengan aturan di Senakerta. Nah, berarti dalam satu hari kalau dia tutup sampai jam 12, bisa jadi ada 3 shift atau bahkan 4 shift untuk sampai kalau misalnya memang mau buka sampai 24 jam contohnya. Nah, itu bisa diatur dan nanti akan diperjelas ukuran bahwa ketika dia datang dari jam sekian sampai jam sekian dan pengunjungnya banyak, tapi semua pengunjung puas, mungkin

0: di shift tersebut dapat bonus misalnya. Hmm. Jadi apresiasi-apresiasi seperti itu mungkin terkesannya simpel, sederhana, tapi bisa saja dijadikan contoh untuk diterapkan di bisnis seperti itu Pak. Kalau ini contohnya Warkop Pak ya.
1: Jadi memang ada usaha-usaha tertentu ya, memang lebih penekannya ke bagian sales marketingnya ya. Ada juga yang
0: operasionalnya.
1: Nah itu kalau sebenarnya yang paling bersentuhan dengan sales atau marketing itu biasanya usaha apa itu Pak biasanya?
0: Kalau
1: lebih banyak butuh tombak, ujung tombaknya itu usaha kan dari salesnya.
0: Betul.
1: Kalau ini kan tadi yang kayak Warkop ini operasionalnya.
0: Operasional. Kalau yang saya lihat Pak lebih banyak membutuhkan ujung tombak sales itu, yang sekarang pun berkembang lebih ke bisnis jasa pertama, sama seperti kami di pusat pengembangan bisnis dan manajemen, karena kami menganalisa kebutuhan dengan cara ngobrol apa sih masalahnya. Nah di situ nanti kami masuk apakah ranahnya jasa konsultan, ranahnya jasa training, ranahnya jasa team building misalnya, atau ranahnya untuk melihat kompetensi melalui alat ukur. Nah, karena saya kebetulan dari background psikologi Pak, dan teman-teman di kantor itu 90% dari background psikologi, karena kami memang mengukur atau melihat orang itu tidak langsung seperti Sandro misalnya tuh lihat wah ini karakternya bahaya ini, tapi kalau kami biasanya ada beberapa pertanyaan standar yang memang sudah teruji secara akademik. Itu untuk melihat kompetensinya seseorang itu seperti apa. Dan saya pun masih aktif di Kala Group sebagai asesor internal untuk melihat seperti apa kompetensi karyawan, sehingga dia sudah siap untuk menduduki satu posisi. Jadi saya pun juga masih tetap aktif di situ Pak, di internal Kala. Nah itu yang mungkin bisa kita fokuskan, ada tanggung jawab seorang sales di situ, karena seorang sales yang baik itu artinya dia bisa menjelaskan layanan yang ada di bisnisnya tanpa customer itu merasa dijelaskan langsung layanan begitu. Jadi mengawalinya dengan ngobrol Pak. Terkait dengan bisnis selain dengan jasa Pak, ini ada beberapa bisnis juga, contohnya kayak di Toyota, Kala Toyota, itu kan terkait dengan mobil. Nah, menjual mobil dan produk itu, teman-teman di Kala Toyota bukan lagi sekedar menyebar flyer atau brosur, membuat brosur yang ada di sosial media misalnya, tapi sudah beralih ke konten Pak. Nah, konten, membuat konten itu yang sifatnya
1: storytelling.
0: Dan menjelaskan apa keunggulan dari produk tersebut. Jadi sudah beralih Pak, langsung kan biasanya langsung ini flyernya, ini sekian cicilannya. Kadang orang kalau udah terima gitu, oh ya nanti pih, ya nah, taruh gitu. Tapi kalau misalnya lebih kita menceritakan ke karosel misalnya, atau storytelling di Reels misalnya Instagram, itu orang lebih kena ki perasaannya.
1: Masuk di brand otaknya.
0: Betul.
1: Menggugah.
0: Ada iklan-iklan di jalan itu Pak, beli Toyota nilai jualnya lebih tinggi. Ada yang pakai songkok bone. Nah, itu kalau kita lihat itu artinya
1: sederhana tapi
0: singgah
1: di pikiran orang.
0: Betul. Ya, istilahnya secara psikologisnya langsung kena kena dia bahwa memang kalau kita beli Toyota itu kalaupun dijual dibandingkan dengan brand lain mungkin ya itu bisa lebih tinggi. Dan bahkan ada tagline-nya juga teman-teman itu, beli Toyota Anda tidak sendiri. Artinya kalau di jalan ki banyak Toyota yang lain, maksudnya artinya di jalan kemanapun itu ke daerah ada merek Toyota lah di dalam perjalanan itu. Itu contohnya Pak yang mungkin sangat masih dibutuhkan orang-orang sales itu, supaya nanti bisa menjelaskan atau menyelesaikan dulu permasalahannya orang, baru kita tawarkan apa yang dibutuhkan dari produk yang kita punya, produk atau jasa layanan seperti itu Pak.
1: Tapi terkadang ini kan sekarang sudah masuk di era digital ya. Tapi begitu banyaknya marketing yang masih menggunakan cara tradisional tadi, yang bagi-bagi brosur hanya sekedar membagi aja. Itu kira-kira kekuatannya saat sekarang itu masih efektif nggak ya?
0: Nah, sebenarnya Pak, kalau saya pribadi, untuk marketing sales yang masih menyebar brosur, saya melihatnya bukan sebagai hal yang sia-sia, tetapi ada efek dari pribadinya untuk dia dilatih untuk bisa ketemu banyak orang, dilatih untuk sering ditolak. Itu Pak. Jadi di situ kisah cara pribadi.
1: Karena saya berpikir, ngapain ini dia bagi-bagi brosur? Begitu orang terima, langsung kan dibuang ya.
0: Iya, kebanyakan betul.
1: Itu memang efektif kan untuk mengiklan itu, tapi ternyata itu tadi.
0: Iya, secara melatih orangnya, ya. Secara pribadi dari salesnya itu memang dilatih. Apalagi kalau sales-sales pemula mungkin yang memang belum pernah terjun di dunia sales sebelumnya. Nah itu menurut saya masih ada efektivitasnya, tetapi akan lebih baik lagi kalau misalnya dia sudah digitalkan, dia sudah berpindah, karena itu ada pengaruhnya dengan budget Pak, budgeting atau costnya, biayanya dalam membuat flyer. Nah cuman kan memang beda wilayah, beda strateginya. Nah terkadang kalau saya lihat di Makassar ini, kalau kota Makassar mungkin sudah melek dengan digital seperti itu, cuman beberapa wilayah ini masih sangat proven, masih sangat membutuhkan marketing yang offline seperti itu, ketemu, minta jadwal. Ya, saya pun juga seperti itu kalau ketemu dengan beberapa instansi yang mungkin kantornya tidak ada di Makassar, itu memang proseduralnya kami bersurat dulu, minta audiensi, ngomong, ngobrol-ngobrol, dan memang masih lebih banyak ke apa aktivitas offline Pak, karena memang kalau online itu mungkin akan banyak yang lihat. Nah, cuman harus dipastikan juga bahwa yang melihat itu adalah target marketnya kita. Nah, itu kenapa saya bilang saya tidak berani bilang bahwa teman-teman di marketing sales yang menyebarkan flyer itu kurang efektif nih, tapi bisa jadi ketika dia membuat flyer tetapi lokasinya tepat dan memang banyak orang-orang di sekitar situ butuh informasi, misalnya para pedagang-pedagang yang sifatnya agri bisnis, itu kan kadang-kadang tidak punya waktu, pasti punya di handphone untuk lihat sosmed, tapi tidak punya waktu ketika dia sudah bertani atau beternak. Jadi kalau melihat yang brosur seperti itu ya langsung dia lihat gitu. Belum lagi kalau lowbat HP-nya, tidak ada sinyal. Nah itu kadang faktor teknis yang mungkin menurut saya marketing secara brosur itu masih tetap bisa digunakan juga, tergantung tempatnya seperti itu Pak. Iya.
1: Baik Pak Didi, sebentar kita lanjut lagi.
0: Oke, Pak.
1: Kita jeda dulu sejenak, kita mendengarkan dulu satu lagu dari Ridwan Saw.
0: Oh iya.

0: komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, Sobat Budaya masih bersama di teras UMKM, tentunya masih bersama dengan Pak Didi ya, yeah. Di mana pada siang hari ini kita membahas tentang bagaimana mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi. Nah, kalau di kala institut tadi ini berkaitan dengan untuk pengembangan bisnisnya ya, katanya yeah. Memberikan pendampingan kepada UMKM ataupun perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi juga ya.
1: Betul.
0: Untuk meningkatkan SDM-nya, lebih fokus ke peningkatan SDM gitu Pak ya.
1: Betul Pak.
0: Dan itu nanti melihat perkembangan itu seperti apa setelah misalnya ini tergabung dengan di kala institut ini. Nanti evaluasinya itu seperti apa untuk memberikan dampak perubahan bagi misalnya instansi atau perusahaan atau mungkin ya UMKM bahwa dia sedang naik level gitu.
1: Iya. Baik Pak, nah jadi di layan kami itu ada beberapa program, salah satunya itu program pengembangan SDM di bidang pelatihan. Nah kalau pelatihan itu untuk kelas publik biasanya setelah kegiatan itu kami ada evaluasi kegiatan dan juga penjelasan detail terhadap apa yang sudah dipelajari oleh para peserta. Nah setelah itu biasanya tugas saya lagi Pak, mungkin sekitar 3 bulan saya datang lagi untuk ngobrol lagi ke PIC SDM yang ada di perusahaan tersebut atau di UMKM tersebut untuk melihat sampai sejauh mana perkembangannya. Jadi yang tugasnya untuk mengevaluasi seperti apa perkembangan itu di saya karena jadi sales operationnya ini tidak hanya sekedar menjelaskan layanan, tetapi seperti apa hasil dari program yang sudah ikut di kami, itu kami juga memastikan bahwa sudah dijalankan dengan baik. Nah, salah satunya ini Pak, yang kemarin kolaborasi dengan kami di eksternal itu ada PT Marlion Sukses Sejahtera di perusahaan tersebut adalah pemegang lisensi untuk klien parcel di Kota Makassar Pak. Jadi program pengembangannya dari tahun 2024 dan sampai 2025 itu memang dipercayakan kepada kami. Jadi 2024 itu ada dua batch pelatihan eksternal yang sudah kami jalankan untuk para supervisornya. Dan setelah itu kami buatkan report hasil dari pengembangan tersebut dan juga saya mengadakan visiting langsung ke tempatnya, ke lokasinya di Talasa City dan memastikan sama HR-nya di sana bahwa apa yang sudah kami berikan sebagai materi in class di dalam pelatihan itu memang sudah diterapkan atau seperti apa manfaat yang didapatkan. Nah, setelah 2024 alhamdulillah di 2025 dipercayakan lagi tetapi modelnya itu ada program team building Pak. Jadi kami menyulap di Sawah Raja Ballroom Wisma Kala itu setelah mereka setengah hari mendengarkan materi dan melakukan role play, kami langsung bikinkan experiential learning seperti main outbound di dalam ruangan. Nah itu salah satu penerapan juga yang kami bisa buatkan sesuai dengan request dan kebutuhan dari customer. Dan di tahun 2026 ini karena ada faktor ekonomi global itu sebenarnya di PT Marlion Sukses Sejahtera itu ingin melakukan program lagi tapi untuk di semester 1 ini masih ditahan dulu. Jadi tetap saya menjaga hubungan baik itu, jadi memastikan bahwa perkembangan para SDM yang sudah ikut program kami itu memang ada di saya untuk memastikan kembali di eksternalnya seperti itu Pak.
0: Nah kalau melihat dari mana dari sisi pelaku UMKM biasanya kan memiliki keterbatasan anggaran nih untuk misalnya dibandingkan dengan koperasi lah. Nah mungkin menurut Bapak Didi sendiri bentuk apresiasi non finansial itu harusnya yang paling efektif untuk menjaga loyalitas tim sales itu seperti apa?
1: Kalau saya Pak sering mengadakan seperti ngopi bareng Pak. Jadi memang itu salah satu yang trik trik yang tetap menjaga hubungan baik Pak. Jadi bukan sekedar setiap ketemu di warkop atau di kafe itu langsung saya tawarkan program, tidak Pak. Kadang saya juga hanya sekedar menanyakan kabar, lihat bagaimana perkembangan bisnisnya. Jadi memang betul-betul saya memfokuskan percakapan itu hanya satu sudut pandang dari pelaku UMKM itu atau business owner. Karena beberapa business owner pun ternyata sudah punya tim yang cukup proper, Pak. Sudah punya HR, ada profesornya, manajernya sudah lengkap. Untuk beberapa outlet yang mungkin UMKM itu punya outlet lebih dari 10 atau bahkan sudah 15. Nah itu ketika ngobrol ke saya, ya, cara saya menjaga untuk tetap ada komunikasi dengan rutin untuk ngobrol-ngobrol, walaupun itu di luar jam kerja, Pak. Karena kan biasanya para business owner kalau ditanya kira-kira ada waktu untuk ngopi-ngopi, bilang ya mungkin sekitar setelah sholat maghrib atau sholat isya. Jadi saya pun juga merasa punya kewajiban begitu, Pak, ketika mereka sudah mengambil program yang sudah kami tawarkan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan lagi, ya sifatnya non formal, Pak, lebih santai seperti itu biasanya.
0: Itu target untuk pendampingannya itu tergantung apa ya? Maksudnya mungkin ada batasnya juga ya? Misalnya untuk pengembangan SDM-nya itu kira-kira berapa waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Begitupun juga peningkatan omset. Apakah sampai nanti itu pendampingan dari institut ya? Sampainya itu terlihat ada perubahan begitu.
1: Kalau program yang seperti itu, Pak, memang kita sepakatinya di awal ketika memang butuh ada program mentoring khusus. Jadi program mentoring khusus itu artinya setelah ada training, setelah ada in-house, itu jika memang dibutuhkan, itu akan kami buatkan terstruktur, ada reportnya, apa targetnya tiap pertemuan, berapa kali tiap bulan misalnya, itu bisa dibuatkan juga seperti itu. Nah, yang saya maksud tadi itu ketika para pelaku UMKM mungkin mengambil program yang sifatnya coba-coba gitu, icip-icip lah gitu ya, ikut workshop, ikut training, yang istilahnya tidak
0: ada ikatan sampai
1: sampai jangka panjang. Namun yang saat ini kami jalankan itu, Pak, salah satu program di HR Kolegia. Ini sudah 1 bulan berjalan dan memang kami targetkan 3 bulan. Itu para pelaku UMKM yang timnya ikut, itu kami kasih free pendampingan selama 2 jam tiap bulannya untuk membahas kondisi human capital yang ada di perusahaannya. Jadi tidak harus materi training yang dibahas, tapi betul-betul dalam ke materi kondisi organisasinya atau kondisi bisnisnya. Dan itu memang bukan hanya sekedar di masalah HR. Kalaupun memang ada masalah terkait yang akan dibahas di pertemuan itu, kami memang sudah buatkan jadwal untuk ketemu. Bahkan ada salah satu yang kategorinya sudah dari UMKM sudah merambah ke startup itu, di lokasi kantornya ada di Sidra, Pak. Tiap pekan bisnis ownernya dan HR-nya itu ke Makassar, Pak, ke Makassar belajar. Untuk belajar training. Dan ini baru selesai 1 bulan, tinggal 1 bulan terakhir ini. Setelah itu bikin ada kayak semacam akhir lah untuk mereview apa yang sudah dipelajari. Nah, itu kami sudah sempat kunjungi juga ke Sidrap untuk melihat lokasinya seperti apa. Kami dampingilah ceritanya apa yang menjadi kebutuhannya organisasi tersebut untuk bisa lebih stabil atau establish di perkembangan bisnisnya. Seperti itu, Pak, mungkin pendampingannya. Karena memang beberapa program itu selain dari harganya yang berbeda, durasinya juga berbeda, dan memang di awal kita sepakati dulu apa tujuan besarnya. Nanti dari situ baru kita analisa bahwa ketika program A yang dibutuhkan itu budgetnya sekian. Jadi tidak, kalaupun ada budget yang biasanya kami share keluar, itu pelatihan-pelatihan standar yang memang kalau di perusahaan lain mungkin layanannya starting from atau harga yang dimulai dari harga berapa. Tapi kalau kami memang lebih fokusnya kami lihat dulu kebutuhannya sampai apakah memang monitoring atau evaluasi, mentoring tiap bulan itu menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan ketika sudah ikuti training, atau menjadi mandatory saja. Jadi kalau yang selain mandatory, maksudnya hanya komplimen saja, itu sifatnya saya nyantai aja ke ininya, ke business ownernya. Kalau ada kosong waktunya, saya coba ngobrol lagi untuk melihat perkembangan. Tetapi kalau misalnya di awal butuh, saya langsung setting pertemuan di jam sekian, hari tiap hari apa misalnya, di tiap bulannya. Nah itu langsung ketemu dengan PIC-PIC-nya langsung, biasanya seperti itu Pak.
0: Iya. Iya. Baik, mungkin karena waktu sangat terbatas ini Pak Didi, iya, ada mungkin hal yang ingin disampaikan dari obrolan kita kali ini sebelum kita tuntaskan obrolan Teras UMKM kali ini, silakan.
1: Ya, jadi kalau saya melihat dari tema yang sudah kita bahas dari kurang lebih sejam tadi, memang fokus kita dalam menentukan target itu harus dibarengi dengan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana keterlibatan tim dan komitmennya terhadap menjalankan target dan tanggung jawab tersebut, dan juga bagaimana sebagai seorang leader atau business owner kita bisa memberikan apresiasi terhadap setiap kemajuan yang dilakukan oleh tim, supaya tidak harus berupa benefit uang Pak, tapi ya misalnya apresiasi, memuji kan, apresiasi, betul, itu yang sangat penting, supaya nanti apa yang kita jadikan target dan dimonitoring, misalnya dimonitoring tiap pekan, itu bisa lebih maksimal. Nah, ini program kami ada yang lebih spesifik lagi atau yang lebih spesial lagi. Insya Allah nanti di hari Kamis, tanggal 9, itu kami ada program Man of CEO, Pak. Jadi Man of CEO ini nanti kami mengundang the best CEO versi majalah Swah, Bapak Robi Wijaya, sekaligus juga CEO Kala Toyota di Kala Group Pak ya. Jadi ada programnya ini memang menyasar para business owner atau orang-orang yang ingin melihat seperti apa sih menjaga performa tim itu. Artinya ini langsung diceritakan atau berbagi pengetahuan lah dengan the best CEO kami di tahun lalu di 2025, dan beliau nanti akan sharing dari pukul 13 sampai kurang lebih pukul 15 Pak di Sawaraja Ballroom. Dan kalau misalnya memang ada teman-teman dari pendengar di Pro 4 RRI Pro 4 ini, bisa cek Instagram kami di PPBM Kala Institute, dan juga bisa melihat di LinkedIn serta TikTok Pak. Jadi memang informasi ini kami masifkan untuk para pelaku UMKM dan juga para pelaku bisnis utamanya Pak, dan istilahnya materinya itu bisa untuk semua Pak, karena sifatnya hanya sharing sekitar 2 jam saja. Nah itu yang di hari Kamis nanti di Sawaraja Pak, insya Allah nanti ada kegiatan tersebut yang terkait bagaimana sih caranya menjaga performa tim, seperti itu mungkin Pak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Didik atas waktunya di siang hari ini ya, bersama di obrolan Teras UMKM Pro 4. Dan tentu kita berharap bahwa obrolan kita ini juga bisa sampai ke pendengar kita, bagaimana berusaha untuk mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi ya. Karena mengejar target tinggi itu ibarat lari maraton ya.
1: Betul.
0: Jadi bukan lari cepat. Performa yang konsisten lahir dan batin, yang merasa dihargai dan didengar. Nah, teruslah tumbuh solid, karena target setinggi apapun akan terasa ringan jika dipikul bersama Pak Didik ya.
1: Betul.
0: Nah tentu di acara obrolan Teras UMKM kali ini kita pamit ya. Saya Ruslan dan juga bersama dengan narasumber kita kali ini Pak Didit, Sales Operation Assistant Manager Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga sahabat budaya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Mudah-mudahan Pak Didit nanti ada lain waktu kita kembali ngobrolin tentang tema-tema yang lain tentunya, yang lebih menginspirasi lagi Pak.
1: Baik Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
3: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.

0: 24. Sahabat Budaya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Pro 4. Sere Api tumbuh dalam tradisi masyarakat Baru Sulsel. Tradisi ini berkaitan dengan nasar atau janji seorang kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh adat sebagai bentuk rasa syukur serta permohonan keselamatan. Hingga kini Sere Api masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Baru yang mencerminkan kepercayaan, rasa syukur, dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Makelong edisi hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 13 September 2026. Nah sahabat budaya, sembari menunggu sahabat budaya kita yang datang di studio menyanyi untuk karaoke, saya buka dulu dengan satu lagu Bugis dengan judulnya Musaparnga Pasene.

0: Oke, sahabat budaya ya, tadi sudah saya awali dengan lagu Bugis. Mudah-mudahan terhibur ke semuanya ya. Suaranya pas-pas sahabat budaya. Nah, kali ini kita sudah ada bersama fans yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Andi Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar tak, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Andi Nuraini, iya. Nggak macet dia tadi kesini?
1: Wah, macet.
0: Macet deh, tapi rasanya
1: terutama di Pertamina.
0: Iya, singgah di Pertamina tadi?
1: Iya, busnya singgah di sana.
0: Ah, naik bis ke?
1: Saya naik bus dari Galesong Utara.
0: Luar biasa perjuangan. Memang kalau orang cinta dengan menyanyi, apalagi
1: iya,
0: di probat deh, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Meskipun macet tetap lewat saja. Oke. Okay.
1: Ya, kepada teman-teman segera merapat.
0: Iya, meskipun macet di
1: Makelong.
0: Oke, okay, kita dengarkan Ibu Andi Nuraini, lagunya Tak Buah, Dik.
1: Iya, Tak Buah.
0: Ini Anto Sarro ini kalau enggak salah versinya. Ya, udah siap?
1: Iya. Yeah.

0: Terima kasih.
1: Selesai, Mimas Simo kedengar suaranya luar biasa, Bu Andi Nuraini, Di. Iya, selanjutnya yang masih ingin menyanyi atau karaoke di pagi di siang hari ini ya. Oke, kita masih kasih dulu kesempatan yang ada di studio Sobat Budaya. Sabar-sabar Ki. Kayak tong yang orang ngantri ngantri BBM. Kalau mungkin tidak antri datang mungkin di studio, Di. Selanjutnya ada Mbak Sasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabar, tak sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa ini fans-fans ya. Memperingati hari radio. Nakal euforion. Weh. Apalagi judul lagu tak ini?
2: Onimanu Bugis.
1: Onimanu. Cocok ini lagu karena pas lagi maulid toh.
2: Iya, Di.
1: Kan ada pasti manunya itu kalau.
2: Iya.
1: Onimanu. Nada wanita.
2: Iya.
1: Telo namami, bayau namami kalau ada manu nah.
2: Iya itu.
1: Yang ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Wanita jadi?
1: Iya, wanita sama iya. Perempuan sama
2: sih. Sama sih. Kira pria.
1: Oke, okay, kita dengarkan Mbak Sasa menyanyikan lagu Bugis. Wah, kayaknya Mbak Sasa ini udah banyak lagu-lagu Bugis yang di karaoke kan ini.

0: Oke, terima kasih dari siapa tadi? Oh, Mbak Sasa. Oke, selanjutnya kita undang siapa nih penyanyi selanjutnya? Pak Ahmad, Di. Ya. Ahmad, nama tak?
1: Pak Ahmad.
0: Wah.
1: Dari Tamarunan Goa.
0: Tamarunan Goa. Gimana perjalanan dari gua ke sini?
1: Ya.
0: Berapa menit?
1: Agak lancar, kebetulan
0: lancar,
1: tidak singgah antri.
0: Di, tapi yang jelas di depan-depan SPBU yang kita lewati tidak macet, terlalu macet. Jadi
1: yang saya perhatikan tadi satu agak padat itu di Alauddin.
0: Oh, di Alauddin. Iya. Yeah. Tapi pokoknya tidak terlalu macet jika kayak kemarin.
1: Tidak.
0: Judul lagu itu apa ini?
1: Ada judul lagu
0: Telang
1: Rakoe. Telang Rakoe.
0: Lagu Bugis, Di.
1: Lagu Bugis.
0: Woi, spesialis Bugis. Kalau kita orang Bugis, di memang dia
1: orang Bugis.
0: Oke, Ki.
1: Ogi boleh wajo.
0: Oh, boleh wajo si kampuk Ki Pali.
1: Berapa
0: ada kalau Ki Pali. Woi, dia pantu yuli ku anu cara nasi patukum. Ya mana ya? Telang Rakona perisinya siapa ini?
1: Didim Pratama.
0: Oh iya nih. Ini ada cewek iya.
1: Nada
0: cowok.
1: Nada cowok.
0: Didim Pratama. Telang Rakodi. Oh ini. Ada cowok. Oke, lagunya untuk siapa ini? Semua-semua ini.
1: Semua-semuanya minta kecuali.
0: Iya, yeah, semoga yang
1: mendengar perempat.
0: Semoga yang lagi mendengarkan Di. Kalau terjebak macet, mudah-mudahan terhibur Ki. Oke, sudah siap?
1: Siap.

0: Iya, selanjutnya sahabat budaya ada asis dengan assalamualaikum dengan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Goa juga di dengan sok.
1: Iya,
0: betul. Gimana tadi lancar juga perjalanan?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa yang kita mau nyanyikan?
1: Saya mau nyanyi lagu dangdut ini.
0: Lagu dangdut di.
1: Judulnya Jangan Merana.
0: Wih, pokoknya jangan. Meskipun antrian di BBM, gas langka jangki merana di. Harus betul. Bahagia selalu.
1: Ya, kemarin saya antri kemarin di mulai sesudah sholat subuh itu jam 5:30
0: Woi.
1: Sampai jam 2 baru keluar.
0: Jam 2 siang.
1: Iya.
0: Beda.
1: Di situ dari Gunung Sari sana. Ini coba tidak ada bensin kosan mungkin sudah turun ke ini.
0: Kondom.
1: Tapi ada.
0: Luar biasa perjuangan.
1: Iya. Tidak.
0: Iya. Ya, sudah siap?
1: Iya, siap.

0: kasih, Bu Ma.
1: Iya, terima kasih juga. Terima kasih dari Asis Dingaso. Jadi hari ini kita lagu bebas, Di. Yang pentingnya lagu barat. Lagu dandut boleh, lagu pop boleh, lagu keroncong boleh, buroncong juga boleh. Iya. Baik, sahabat budaya, selanjutnya siapa peserta selanjutnya ini? Oh, Ibu Ramla. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana? Sehat-sehat
2: ya? Alhamdulillah sehat. Kita sehat saja, Ki.
1: Iya, lagi anuk ini sedikit.
2: Oh, flu-flu.
1: Iya, flu-flu. Mudah-mudahan tanda-tanda mau turun hujan ini. Kalau hidungku turun hujan, wah bahaya. Judulnya apa nih?
2: Hati tertusuk,
1: hati tertusuk duri.
2: Aduh,
1: duri.
2: Sakit dong.
1: Mas Sami, kalau tertusuk duri pasti sakit. Jadi apalagi kalau tertusuk oleh kata-kata tadi, ya, makanya dulu harus jaga lisan tak. Nada pria atau perempuan?
2: Perempuan yang di bawah ini. Ya,
1: ini Raffi Kaduri, Di. Oh, ini lagu pop nostalgia nih.
2: Iya. Raffi Kaduri.
1: Raffi Kaduri, kita dengarkan dulu.
2: Buat semuanya.
1: Iya.

0: Oke, terima kasih juga dari Bu Ramla di Raja Wali baru saja menyanyikan lagu Nostalgia, Hati Tertusuk Duri dari Rafika Duri. Rafika Duri juga penyanyinya, pasti ada durinya. Oke, selanjutnya kita bersama dengan Ibu Haja Andi Junaida. Beliau kemarin juga tampil di Lomba di mewakili App Cafe. Juara satu tahu, alhamdulillah. Iya, pokoknya kalau penilaian saya sih juara beliau.
1: Namanya juga
0: namanya pertandingan ada yang kalah, iya, dia menang. Tergantung dari hatinya juri di, iya. Karena juri yang menentukan. Kalau penonton yang disuruh memilih ya pasti beda juga hasilnya. Tapi kan ada juri.
1: Iya, dia lebih pintar.
0: Iya, tapi memang mungkin ada pertimbangannya di. Tapi iya, kalau saya sih wah, juara nih suaranya. Menang atau tidak menang urusan belakang, yang penting suaranya kesuka.
1: Iya.
0: Apa tadi judul lagu tak? Ikau Tonji. Tonji. Ikau Tonji deh. Nada wanita.
1: Iya. Ancilarici.
0: Ancilarici versi.
1: Ikau Tonji.
0: Ikau Tonji. Sabar kian di rumah di. Itu memang luar biasa, kita hargai perjuangannya ini teman-teman yang datang di studio. Karena menempuh badai macet.
1: Panas,
0: kemudian
1: mana antrian BBM.
0: Jadi kita kasih kesempatan beliau dulu yang hadir di studio. Kenapa enggak kuda pakai versi cowok ceweknya ini?
1: Ada tadi itu.
0: Tunggu dulu deh. Oh ini.
1: Ini.
0: Oke. Lagunya untuk semuanya jadi yang lagi monitor. Kita dengarkan Ibu Haji Andi Junaida, Ikau Tonji.
1: Selamat
0: pilang ngeri, Di.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Andi Junaidi sudah membawakan lagunya Ancila Ricih almarhum. Baik, kita ke penyanyi selanjutnya dari Bunga Ejaya. Artisna Bunga Ejaya.
1: Iya.
0: Pasti kita tahu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tapi kenapa barusan tidak eja juga bajunya ini?
1: Oh iya deh.
0: Iya, biasanya eja-eja.
1: Biasa eja-eja. Ini kan orang cantiknya Bung Eja ya, Bu. Iya. Dulu.
0: Sekarang juga.
1: Sekarang juga dengan Bu.
0: Apa lagu? Apa lagunya ini? Iya, tapi jiwanya tetap muda tahu.
1: Iya tahu di.
0: Meskipun antri gas tetap datang di studio. Iya, sudah nggak antri?
1: Ah, sudah nggak,
0: Bu. Oh, sudah ini. Seru tuh gitu, mana dia ngantri-ngantri begitu. Ada nilai-nilai perjuangannya. Perempuan atau cowok? Biasanya kita suka nada apa nih?
1: Apa di?
0: Apa?
1: Lagu.
0: Cowok
1: nada
0: atau cewek?
1: Oh, nada iya, cewek. Malapan repin ruang.
0: Iya, maksudnya
1: oh,
0: nada.
1: Cowok, Max.
0: Cowok.
1: Kapan, Di?
0: Kita aja.
1: Coba dulu, Bu, cari.
0: Karena saya tinggal klik saja ini. Ini, Mi?
1: Iya, malapan nada pria. Repin ruang.
0: Kita dengarkan. Oh,
1: coba kudengar.
0: Ya, kita dengarkan dulu.

0: Oke, selanjutnya kita tampilkan Ibu Salma Dembaji. Assalamualaikum. Pakai dulu helm tak? Iya, nanti kena tilang ki. Pakai. Apa judul lagu tak?
1: Dalam mimpi lagu kenangan.
0: Oh, dalam mimpi?
1: Dalam mimpi.
0: Dalam mimpi di?
1: Iya.
0: Dalam mimpi. Ya mana nih? Nada wanita. Ini di?
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, udah siap?
1: Iya.

0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu pesan dari Dirut RRI.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Ya, sahabat budaya, kembali lagi di acara Makelong. Peserta selanjutnya ada Pak Sul. Assalamualaikum. Pak
4: Waalaikumsalam Sul. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
1: Yeah.
4: Selamat deh. RRI yang ke-81, Mbok.
1: Pak Sul.
4: Lagi tugas negara.
1: Ternyata tugas negara. Baru pilih libur negara ini.
4: Semoga RRI tetap Amin. Jaya di udara deh, dan siarannya selalu diminati oleh pendengarnya.
1: Oke, lagunya Indo.
4: Indo.
1: Bugis.
4: Bugis.
1: Oke, siap, Pak.

0: kasih. Saya ke selalu Mbak.
1: Sama-sama. Deng kanan, tadi sudah deng kiri. Gilirannya deng kanan tahu. Kupu-kupu tahu mau nyanyikan deng kanan. Lagu dandut kayaknya tadi.
2: Iya.
1: Ya, sama Ki dulu yang di rumah. Maaf, Di. Kasih kesempatan dulu yang ada di studio karena perjuangan tahu datang ke studio. Kupu-kupu sepanjang pantai, bukan itu?
2: Bukan.
1: Yang gimana telepon dulu di Pak Iqbal di Penaikan. Mohon maaf saya tolak dulu panggilan. Sabar Ki. Karena ini yang kita telepon nampaknya orang karaoke. Karaoke. Kupu-kupu, nada Rita Sugiarto ya?
2: Iya.
1: Ini. Lagunya untuk siapa ini?
2: Untuk semua.
1: Semuanya
2: pendengarnya di pendengarnya Pro 4 tanpa terkecuali.
1: Oke, sudah siap?
2: Siap.

salah nada yang warna merah. Yang warna merah di kupu-kupunya warna merah. Ya, ini.

Oke, terima kasih dari Dengkan Andi. Baik, selanjutnya kita tampilkan peserta selanjutnya dari

0: Masih juga dari Alwirta. Oke, putaran kedua. Dari siapa? Ibu siapa? Ibu Andi Nuraini.
1: Lagu apa?
0: Sembarang. Hantaran cinta. Hah? Hantaran ya? Bahtera.
1: Lagunya siapa? Roma Irama itu?

0: tak tahu. Kalau saya sembarang je atau kandas.
1: Ini mai cuma kamu di.
0: Ya, sembarang.
1: Okey. Cuma dia.

0: Eh, salah-salah lirik Kabela. Anu ya, ada WA-nya mama ne. Nabila sama siapa ke itu menyanyi? Langsung salah nada kak. Saya bilang dunia gini sayang. Oke, selanjutnya ada Mbak Sasa. Sabar di rumah di, karena ini kodong orang datang di studio, perjuangannya luar biasa. menempuh perjalanan macet. Oke, selanjutnya ada Mbak Sasa.
1: Judulnya Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Wey, seandainya aku punya sayap. Pasti tidak mengantri Miki kalau ada sayap.
1: Tidak mengantri Miki kalau punya sayap.
0: Iya, langsung tiba-tiba ada di studio. Seandainya aku punya sayap. Ya. Yang ini?
1: Iya.
0: Ada wanita?
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan Mbak Sasa menyanyikan lagunya. Seandainya aku punya sayap, tidak mengantri mi. Oke, paling wajah lo iklannya belah. Jadi sabar di rumah di. Kita kasih dulu kesempatan yang ada di studio.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, sahabat budaya, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi ke depannya. Selanjutnya ada Ibu Ramla. Lagunya yang kedua ini apa ini, Ibu Ramla?
4: Tega.
3: Tega, Di.
4: Okay. Teganya hatimu.
3: Kita dengarkan langsung.

0: Baik, sahabat Bedayan, selanjutnya peserta selanjutnya Hajan di Junaidah. Rela, lagunya Andi Meriam Matalat tadi. Oke. Iya. Yeah.
1: Lagunya Andi Meriam Matalat.
0: Andi Meriam Matalat, oke. Okay. Silakan.

Oke, terima kasih juga dari Pak Sul ya, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di acara Make Longdi. Dan terakhir saya akan tutup dengan lagu Bugis ya. Bismillah Lino Akhira. Kayaknya ada yang suka lagu ini. Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk kebersamaannya di acara Make Long. Dan lagu ini menjadi penutup kebersamaan kita di acara Make Long.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, nasi La Pola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tol dan kelapa parut. Kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu, nasi La Pola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaat bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini, hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pulang kemarin-kemarin sebelum puasa, berapa orang itu yang menikah kemenangan? Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
2: Pelakunya nih pakai gunting penyairnya, orang tua atau usia?
1: Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya, kayaknya masih muda.
3: Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan anak begitu, apa, karai atau apa gitu.
4: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting.
5: Dia nenek, dia nenek, dia tujung minyak bunting. Bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruarina dia ku palakari batarannya.
6: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan, buat laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun semodern-modernnya, orang pencari lah biasa dikasih keras, ditaburi berat sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Sang suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga, kan itu kata-kata puisi.
4: Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting, mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah, setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
7: Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lemak nikir di Balak Nebenia itu. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar yang muji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
4: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pakio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
7: Nah, artinya, nah, baik Ibu Bing, ya, dalam sebagai orang yang beragama, kami mendoakan kepada

0: yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi pakyo bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi pakyo bunting semakin memudar. Ibarat syair, tak terdengar lagi.
1: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
2: Dalam awal pernikahan, ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair, lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair, ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
0: Dalam sajak pakyo bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
3: Tidak ada penerus, seandainya ada penerus begitu, dan bagi karena ini suatu itu ada pengadat Amerika, dan bagi tadi itu mantangat itu.
0: Tidak ada penerus, ataukah tradisi pakyo bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern, dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti seneng, iya kan pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya pa?
4: Iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya nak.
2: Nak, Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Harari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, tentunya masih menemani Anda di siang hari ini ya. Nah Sahabat Budaya, kami masih hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan masjid yang tentunya merupakan salah satu solusi bagi umat, dan hal ini menjadi salah satu hal yang penting bagaimana masjid hadir di tengah-tengah kesusahan warga. Nah salah satunya Sahabat Budaya yaitu Masjid Jabal Nur Bontoa yang hadir dengan solusi nyata, di mana di tengah musim kemarau panjang yang mengeringkan sumur warga, Dewan Kemakmuran Masjid menggali sumur bor sedalam 192 meter yang kini menjadi tumpuan air bersih bagi ribuan warga sekitar. Nah sumur yang diberi nama Sumur Bor Berkah Masjid Jabal Nur Bontoa ini beroperasi dari tahun 2023. Setiap kali musim kemarau tiba, fasilitas ini aktif melayani kebutuhan air bersih warga secara gratis. Ketua DKM Masjid Jabal Nur Bontoa Haji Mas Sairo mengatakan kapasitas sumur bor ini sangat masif. Sumur bor berkah Masjid Jabal Nur Bontoa ini mampu melayani warga di 3 RW yaitu 11 RT. Dan bahkan jam operasional non-stop, aktivitas ambil air hanya diistirahatkan saat waktu sholat saja. Nah, Sahabat Budaya, warga yang datang bergantian membawa jerigen dan wadah. Pengaturan waktu istirahat saat sholat wajib sengaja dibuat agar pelayanan sosial tetap berjalan tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah di masjid. Nah, tidak hanya untuk mandi dan mencuci, air sumur bor ini juga digunakan warga untuk memasak dan minum. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukkan kadar TDS, pH, dan uji elektrisernya layak untuk dikonsumsi. Nah, Sahabat Budaya, tingginya animo warga yang terlihat dari impak sukarela dalam sehari, biasanya impak dari jemaah yang mengambil air bisa mencapai 1 juta rupiah. Nah, melihat potensi ini, DKM juga kini menyiapkan langkah selanjutnya yaitu mendirikan depo air galon melalui badan usaha milik masjid. Nah, bagi DKM, sumur bor ini bukan hanya sekadar bantuan darurat, tapi bentuk transformasi masjid agar tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dengan adanya sumur bor berkah, warga di 3 RW sekitar Masjid Jabal Nur Bontoa kini tidak lagi khawatir kekurangan air bersih, meski kemarau panjang sedang melanda.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
8: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
3: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
6: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbul pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
7: Ratna Pro 4.
8: Selamat berjaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulsel yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
7: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di hari ini tentunya di Sirina Pace senandung lirik Laguna Perempat Ces. Pertanyaannya adalah sahabat budaya ikut tidak antri bensin ya. Oke, baik kita coba terima telepon di hari ini. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung lirik Laguna Perempat Ces.
0: Tawa iya Deluana. Ada apa itu ya?
1: Kan ditunggu iki.
0: Oh dan ditunggu ini. Kenapa kita tahu bunda?
1: Iya yeah, tahu lah.
0: Ay, banyak telinga ini banyak mata anak. Deh panasnya di sana bunda tidak Ji, tidak terlalu panas Ji.
1: Apa Ji, tadi itu saya jam 1 dari Rapocini.
0: Wey.
1: Jam 1 panas-panasnya.
0: Ada deh.
1: Iya, tapi kan kebetulan tadi ada ponakanku di anu apa namanya dibawa uang panai.
0: Oh iya.
1: Itu yang saya ini di tapi itu tinggalnya di Rapocini, anaknya saya punya adik.
0: Iya iya.
1: Ah daripada saya tinggal menunggu di sini, baik saya pulang belum pas salat duhur.
0: Oh. Iya.
1: Saya pulang lah.
0: Oh gitu. Oke lah. Bunda ikut antri BBM tidak?
1: Pernah sekali.
0: Oh iya, jam berapa
1: pernah
0: bunda?
1: Pernah sekali, saya lupa hari Jumat, hari Rabu atau hari apa itu.
0: Hari Jumat,
1: minggu
0: hari
1: lalu.
0: Radio.
1: Oh, minggu lalu. Oh. Tapi itu memang saya antrinya itu sudah hampir jam 10.
0: Malam?
1: Jadi, enggak, pagi.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Jadi saya antri itu, dentiknya 40 menit.
0: Wow,
1: ya dekat dari rumah.
0: Bertahan.
1: Pokoknya saya dari dalam kompleks keluar pintu gerbang. Mm. Masya Allah, mobil sudah berjejer. Dari lewati pintu gerbang sampai pintu gerbang sampai masuk di pom bensin.
0: Iya,
1: jadi kan tidak bisa lewat motor sebelah kiri.
0: Iya.
1: Saya ambil kanan, saya motong di belakangnya mobil. Tahu banyak motor yang di belakang. Jadi saya bilang, "Ih, maaf di, saya enggak tahu kalau banyak motor." Tapi ada bapak-bapak bilang begini, "Enggak apa-apa, Bu, maju maki." Jadi saya maju bisa lewati berapa motor. Masyaallah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ketemu dengan orang baik ya.
0: Iya, Bunda. Oke, alhamdulillah.
1: Tapi tadi ini dari Pau-Pau sampai ke Rapocini ada 4 pom bensin yang saya lewati ya. Iya. Semua padat, mengulat,
0: antrian.
1: Masya Allah, luar biasa ya.
0: Iya betul.
1: Katanya di pom bensin ada, cuma masyarakat yang panik katanya sih.
0: Tidak ada mentong bunda.
1: Iya, itu kan alasan saja ya.
0: Supaya tidak didemo ini.
1: Itu dia itu.
0: Banyak sekali
1: orang mau bodoh-bodoh mau piantri kalau memang ada persiapan.
0: Pom ini saja tidak ada isinya bunda. Bagaimana ceritanya bilang panik buying. Kenapa orang panik membeli kalau memang tidak ada stok? Ada-ada saja.
1: Itulah. Katakan sejujurnya
0: Iya, tahu saja. Walaupun itu tidak ada ya. Oke lah bunda. Saya lupa baca itu kelon nah. Baca dulu kelon nah. Kelon apa hari ini bunda? Itu Cinta Segitiga, Rita Sugiarto, 5 Roma Irama, Dangdut Rock, Aan. Semua untukmu.
1: Rita Sugiarto.
0: Belum pisles kan.
1: Daripada panjang-panjang kita baca. Nah ada penyanyi kesukaan Rita
0: Sugiarto. Oke lah bunda.
1: Jadi dipersingkat aja.
0: Iya bunda, oke lah. Makasih ya bunda. Iya bunda, makasih.
1: Terima kasih fotonya ya.
0: Oh iya, sama-sama. Aman. Makasih bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Oke, ada penelpon lagi sahabat budaya, silakan 08 11 400 9250. Kita di lagu dangdut, saya bacakan dulu ya lagu-lagunya, mohon maaf ini. Hari Berbangkit, ada juga Ganjal Batu, Megi Z, 5 Roma Irama, dan Dutrok Aan. Semua untukmu Mak Cica Mukhtar, tak pernah satu Nita Thalia, Jangan Pakai Hati Ike Nurjana, Hitam Manis Imam S. Arifin, Pelangi Di Matamu Alma, Kabut Biru Elvi Sukaisi, Buta Karena Cinta Mansyur S, dan Harapan Hampa Iis Dahlia. Itu beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan di sesi yang pertama. Dan ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, si Irina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Oke
0: deh, baiklah. Ibu Sri Sinta di Minasaupa, boleh tahu kalau Ibu Sri Sinta sendiri pernah antri bahan bakar minyak atau BBM?
2: Enggak
0: pernah keluar. Kenapa?
2: Keluarnya pakai kursi roda.
0: Oh, kodoh, maaf ya Ibu ya. Oke lah, baik. Kalau mau tahu, mau dengar lagu apa Ibu?
2: Ya, apa tadi, manis cinta dan manis apa, manis dan cinta.
0: Ah, apa manis dan cinta penyanyinya siapa Ibu? Saya ini baca-baca tadi. Di.
2: Iya.

0: didengarkan ya oleh pendengar kita. Saya ke penelpon berikutnya, sahabat budaya, 0811 400 9250. Assalamualaikum, si Rina Pace. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, deh.
1: Sebut Sina nama. Pace.
0: Iya.
1: Sinandung lirik laguna Purong Pace.
0: Iya. Tidak pakai logat begitu, Ji. Biasa-biasa, Hah? Dong. Biasa-biasa,
1: yeah. Dong.
0: Iya. Jadi, oke. Pertanyaannya, pernah jiki antri bahan bakar minyak tidak kayaknya ini di kampung ini dia tinggal?
1: Iya, seribat tengah di dua hari berapa bensin?
0: Iya, apa nih ceritakan ki? Antri ki?
1: Iya, dua hari berapa ki?
0: Oh, dua hari. Kenapa hari pertama ya?
1: Tidak apa ki?
0: Oh, kok dong. Oke.
1: Baru pilih. Cepat kiri pur dilancar jadi 25 menit antri apa apa.
0: Oh, de. Kok masih nah.
1: Nih si anu. Tekanku yang tuya dulu.
0: Iya.
1: Tidak apa sih.
0: Kodo.
1: Pergi memean di pasar kan tidak apa misi.
0: Iya, jalan kaki mi kodong.
1: Kan dekat aja bahaya ini kan mobil kodong.
0: Itu lagi
1: ya. Itu kemana kan dari bawah tuh tidak perih mikuli kan tidak ada bisnisnya muter.
0: Oh dong, sekarang nanti mulai besok kita kayaknya sekolah itu daring ya, sekolah online.
1: Karena di Bukit Amaru ya tinggi, kenapa hari udah ngikuli ya?
0: Oh iya, bela nah.
1: Ya sampai malam cari bisnis tidak dapat.
0: Kodong.
1: Itu kemana kan hari anu dong, tinggal di Tamarun yang indah.
0: Wadadadada, bela nah. Ya begitu.
1: Tidak apa ya, tidak pergi mikulnya karena tidak ada bisnis namun terenang.
0: Iya, tapi dimengerti jika apa. Oke lah.
1: Ya. Itu yang tinggal di Palangga tidak pergi mikul juga si Kolona karena jangan ngantri, jangan 9 sampai berapa ya.
0: Iya, tak 2 jam itu orang ngantri biasa kok dong.
1: 2 jam. Jangan mesti lama karena lomba gitu.
0: Iya, wah, deh. Ses saja ki. Oke lah kalau gitu. Kalau ya, apa semua untukmu tak pernah satu ya, gimana ya?
1: Mau cita muter.
0: Mau cita muter. Oke deh, makasih ya Deng Esa.
1: Ada satu nomor teh.
0: Nomor teleponku.
1: Ya, atau ikut saya.
0: Iya. Ya deh, makasih.
1: Ada teman pulang.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang mau ikutan dengan kelong ini semua untukmu tak pernah satu. Nita Talia Macica Mukhtar tadi, ada Dengisa, ada Bunda Sofi tadi sudah telepon, Ibu Sri Sinta di Minasau Pak. Ditunggu bidding. Oke. Baiklah 0811 400 9250. Ada yang mau ikutan kelong ini? Kalau tidak ada saya mau putarkan dulu kelong Paledi. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Oke, kita masih bersama di Serena Pace Senandang Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Serena Pace.
1: Salam di sini, Senandang Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Ya tahu ah. Jadi jadi tidak pernah kick pasti antri bensin BBM kita.
1: Pernah waktu hari Minggu Dentene.
0: Mana
1: tapi
0: kapan?
1: Kebetulan itu betul enggak waktu hari Minggu tuh enggak terlalu rapat di antriannya.
0: Oh, hari Minggu
1: disini,
0: lalu.
1: Di SPBU Seng Sadang.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Nakasihan iki.
1: Nakasihan kami mana naleko orang tidak bisa mikodong orang telo orang loyo mi pakai takap mi poin.
0: Terapi.
1: Iya, itu hari mau pergi keluar ke Dentene sama saudaraku tuh.
0: Iya.
1: Jadi sehingga isi bensin. Iya, alhamdulillah tidak lama, Ji.
0: Tahu.
1: Iya, beruntung ku.
0: Beruntung ki. Ada malaikat.
1: Ada malaikat, enggak seperti Pak Asis jauh dulu dia mau antri.
0: Kurang.
1: Oh, kurang. Ini jauh sekali di apa namanya? Jalanan ke Pangkep.
0: Wede.
1: Jauh sekali baru antrinya lama.
0: Habis tongi BBM nah.
1: Iya, habis.
0: Oh, ada kodom. Kenapa kita tidak bantu dengan tongkat, awe?
1: Sudah mi dan tenai sudah kuanjurkan pakai tongkat ki empat, pasti supaya kasihan ki orang.
0: Pakai tongkat empat bagaimana? Itu tangannya dua aja.
1: Dan tenai satu di tangan, satu dua di ketiak, dua di tangan toh. Jadi sudah kemimpa.
0: Begitu. Iya Ji, ada yang begitu kamu ceritanya itu nih. Perasaan dua jadi tangan. Ya seorang wakil gak ada tongkat.
1: Nah kasihan ki orang itu, nah kasih duluan ki.
0: Iya.
1: Emang kita mau duluan deka, kasihan aku dong.
0: Bisa aneh itu zaman sekarang, gak ada nih. Kecuali dia perempuan kayak bunda, mungkin ya.
1: Berusaha ini mau masuk juga Dentene, dada Pak Sis.
0: Dada Opadin.
1: Dada Opadin. Opadin ya kak, susah dihubungi kak, tidak pernah aktif nomornya.
0: Anu Opa juga tidak datang hari radio kayaknya.
1: Iya, tidak datang, sibuk Dentene, kerjai.
0: Waduh.
1: Nah, dah bantui anaknya.
0: Oh iya.
1: Bikin dia kan percetakan toh, jadi begitu sibuk Bedeng.
0: Kodong. Apalagi ini yang saja bicara mau pita terapi Bedeng.
1: Cocok mi. Nang cocok mi pita terapi nintek nih kang.
0: Memang kita itu.
1: Memang. Tidak bale-bale ya. Betul lah gak kodong.
0: Oh iya tau.
1: Tidak gitu Pak Asis.
0: Oke lah. Pertanyaannya Polina. Yang tadi sudah dijawab lagunya kelong.
1: Kelong nanu mau kabut biru Elvis Ukesi.
0: Nah tau.
1: Iya dong. Kasih dong aku dengar tadi Nintek nih. Pendengar setia.
0: Iya toh.
1: Apalagi ya nih penyiar favorit.
0: Jangan begitu.
1: Kita juga betul lah nggak. Penyiar favorit kan tiga serangkai gitu loh.
0: Oke lah.
1: Iya. Iya paling Dentene. Lanjut tugas ki. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon berikutnya silakan saya nantikan sahabat budaya untuk yang mau bergabung. Saya terima WA dulu ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Nandung lagu lirik na perompat ce.
0: Jangan suka kasih tabula balik, kasihan. Dah bagus gitu. Ditutup teleponnya.
2: Bagaimana?
0: Senandung lirik lagu na perompat ces.
2: Senandung.
0: Lirik
2: laguna perompat ces.
0: Itu yang betul orang tua mentong.
2: Ya kadang dilupa.
0: Masa dilupa.
2: Bila saja prodando, dando adalah kita.
0: Nah ada itu prodando. Menyalahi lagi aturan, ajar kisah aturan ini orang tua iya. Jadi antri jiki BBM pasis.
2: Kemarin dulu sama ke Bunda Sopi.
0: Kapan?
2: Saya bonceng Bunda Sopi ke Papau.
0: Mana ada gaya anji.
2: Saya antri sama Bunda Sopi.
0: Kalau nak dengar ki Bulina atau maka lagi.
2: Ditanya Bunda Sopi, kena percaya ki.
0: Ada deh. Ada deh.
2: Dua jam antri sama Bunda Sopi itu.
0: Dua jam? Nah, Bunda bilang tidak sampai 2 jam nanti bede sembarang. Ala rasanya kita itu. Nanti nak protes ke lagi Bunda.
2: Bunda kita yang bertanya.
0: Kita menjawabnya bohong. Saya bertanya wajar. Yang menjawab bohong.
2: Bersantai kan karena kita yang bertanya. Kalau saya tidak jawab nanti saya dosa.
0: Begitu kah?
2: Iya.
0: Baru jawabannya nggak salah, tambah dosa mi.
2: Tidak marah itu Bunda Sophie.
0: Tidak Ji.
2: Bunda, okay. Bunda Sophie kan orang baik.
0: Wah, cocok ya.
2: Tidak suka marah-marah, apalagi sama saya.
0: Anu tersinggung Ji.
2: Kita nanti balong sih ada di mana. Kita mau duluan balong
0: kita dana. Nabilang, Nabilang Bunda lebih baik tidak dijawab daripada bohong sembarangan. Ini pasti bohong.
2: Cari sensasi.
0: Sensasi. Baru sensasinya di ini di diklirkan sama orang nah. Ya. Kasihan adalah.
2: Kasihan jatuh.
0: Jadi kalau ngapain kita mau dengar?
2: Bisa dibaca kembali.
0: Males ke saya deh.
2: Ibar kapan itu ini?
0: Hari berbangkit Roma Irama. Ganjal Batu, Maggie Z, 5 Roma Irama, Dangdut Rock, Aan, Tak Pernah Satu, Nita Talia, Jangan Pakai Hati, Nika, Ike Nurjana, Hitam Manis, Imam S. Arifin, Pelangi Di Matamu, Alma, Buta Karena Cinta, Mansyur S, Harapan Hampa, Iis Dahlia.
2: Ada Kabut Biru.
0: Kabut Biru, teh, nah, Kabut Biru, ada minta di Elvi Sukesi, nah minta Bu Lina.
2: Biar nih, saya ikutan lagu itu, bagus lagunya itu.
0: Oke, Palek, nah.
2: Iya, iya,
0: Pak Dutene,
2: kapan lagi menyiar, Dutene?
0: Hari Selasa, iya, Selasa subuh.
2: Sebentar, Dutene, sebentar kalau masuk ke Opa, kasih tahu ki sama Opa.
0: Apa iya?
2: Bilang Opa. Jangan lupakan tiga serangkai.
0: Iya toh, iya.
2: Karena Opa itu susah dihubungi sekarang.
0: Iya ya,
2: oke. Dia sudah jual mahal.
0: Oh deh.
2: Iya Pak Dutene, ada juga Ski.
0: Pak Iye. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lirik lagunya Purapa Kati.
0: Oke, dan Liwang. Neliwang, alhamdulillah kita iya.
3: Alhamdulillah.
0: Tidak datang ini hari radio dan Liwang
3: kita kalau hari Jumat itu. Oh. Pendek kuat tua baru saja mengamankan juga kasihan.
0: Iya tahu adi, cocok.
3: Insyaallah, insyaallah kalau minggu depan saya masih menyanyi.
0: Ah iya deh.
3: Tidak datang atau ke. Bisa.
0: Iya.
3: Dia mau depan lah, insyaallah.
0: Oke lah, enggak apa-apa. Aman. Oke. Okay. Oke, dan Liwang, pertanyaannya pernah jadi ikut antri BBM? Enggak.
3: Itu kira sekarang kenapa kan antri-antri yang di.
0: Dari
3: saya BBM. Saya ingin kepada yang berpihak ya kenapa enggak bisa. Ini juga susah. Ya. Gas juga susah.
0: Iya. Untungnya tidak mati lampu.
3: Iya, cukup kalau dapat lampu sih.
0: Itu lagi, ya.
3: Masalahnya, begini sih.
0: Kalau
3: susah nih, harus dipikirkan ini masalah antri yang ini.
0: Iya, tapi sudah aman mi, kayaknya sudah tidak terlalu antri mi.
3: Iya. Okay. Yeah.
0: Sudah tidak terlalu antri sekali mi.
3: Oke, okay. Ambil kalau tidak
0: terlalu. Iya. Oke. Kelona, kita mau dengar apa? Kelong apa? Kan Pak Asis ikut nih Kabut Biru, Elvi Sukesi. Kita
3: tak pernah kan sih.
0: Tak pernah satu, Nita Talia.
3: Iya, itu mah.
0: Oh itu kah?
3: Okay. Iya, makasih kan sih jadi.
0: Makasih.
3: Elvi, selamat ulang tahun ke 81. Semoga Elvi kesehatannya semakin jaya di udara.
0: Amin.
3: Dan semakin susahnya. Semua penyanyi situ.
0: Amin. Terima kasih.
3: Iya. Iya. Saya tanya kemarin ke situ nanti bersama Kondruslang.
0: Oke lah, baik, terima kasih ya
3: Delima. Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deniwang. Pak Jangkis, oke, assalamualaikum Pak Jangkis, Sirina Pace,
4: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senandung dari lagu Nafrom Pacis.
0: Iya, tahu. Pak Jangkis. Kita kasih kecil dulu radio, tak?
4: Kecil nih.
0: Oke. Boleh tahu Pak Jangkis, kita pernah di antri BBM ini baru-baru.
4: Ayah hari-hari di sini.
0: Oh, di Pangkep.
4: Iya.
0: Dede, kenapa bisa?
4: Mulai subuh sampai sekarang.
0: Ah, masa Pak Jangkis, panjang antriannya?
4: Oh.
0: Berapa lama, Ki?
4: Mulai lampu merah 3 jam.
0: Loh, ilah. Sono, no.
4: Sekarang.
0: Waduh, kalau kita di Makassar sudah agak berkurang, tidak kayak kemarin. Kemarin tuh padat sekali. Yeah.
4: Di sini yang paling padat sekarang.
0: Waduh, jadi ini Mi dibilang kalau tidak penting-penting jangan Mi keluar deh di rumah mo.
4: Mau singgah di botolan tidak ada.
0: Tidak ada semua Mi Pak. Itu Mi dibilang orang bening. Ano Jip, jangan panik buying atau jangan panik membeli, ada di stok. Tapi caranya kalau kita sudah merah Mi bensin tadi di meteran merah. Nah, kita mau pergi beli makanan. Apa mau?
4: Mau jalan ke yang lain.
0: Iya.
4: Habis nanti bensin.
0: Baru ojek juga sudah jarang Mi.
4: Betul sekali.
0: Karena dia juga antri kok dong sampai 2 jam.
4: Iya.
0: Oke lah Pak Jangkis, ikutan kelong apa? Kabut biru tak pernah satu.
4: Gak dua anamu.
0: Oke lah, makasih Pak Jangkis.
4: Iya, sama-sama. Saya selalu selamat bertugas.
0: Kita juga, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya 4 nih penelponku di Sahabat Budaya. Jadi dengar Ki dulu, 2 kelong sekaligus berturut-turut.

0: Penelpon berikutnya 0811 400 9250. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandu lirik laguna perompak denteng.
0: Ay, Jess.
1: Oh, Jess. Senandu lirik laguna perompak Jess.
0: Baru ada dentengnya di belakang, cocoki.
1: Oh, begitu, kah?
0: Iya. Jess.
1: Masuk nih, omain aku.
0: Ah, Ibu Lina, bukan Oma Lina, enggak mau.
1: Oma
0: Mika.
1: Iya.
0: Ah, kenapa kita bilang? Kenapa kita bilang Oma tawa belum masih cantik tuh fotona. Lagi fotona.
1: Selalu saya nelpon ji.
0: Oh, selalu kita telepon ji.
1: Sama-sama, iya.
0: Selalu. Katanya nah bilang Pak Asis, jangan lupa ya. 3 serangkai. Begitu pesannya sudah aku sampaikan.
1: Pesannya pernah di udara dia dengannya, dia bilang dia hapus nih nomorku di HP-nya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi saya bilang, buat apa saya aktif itu kalau sudah dihapus?
0: Bahayanya tuh orang tua suka sekali mojok.
1: jadi saya telpon Ibu Lina, langsung dibilang, iya pernah saya dengar memang di radio itu dia sudah hapus itu nomor Pak. Itu.
0: Berarti.
1: Jadi begitu saja, saya tidak bisa lupakan itu. 3 serangkai karena saya yang bikin. Makanya itu saya tetap nelpon sama Ben Yano sama Bunda Lina.
0: Oh, nah sengaja gitu Pak Asis supaya muncul ke darah ke permukaan. Jangan kita tenggelam.
1: Selalu di saya masih tak.
0: Iya, betul.
1: Iya. Iya, selalu di saya masih tidak biro ini.
0: Dia
1: cuma
0: ji.
1: Saya itu kasihan sudah anu saya bilang nih sampai hatinya baru begitu sudah dihapus nomorku.
0: Bohong-bohong.
1: Ya, karena terus terang dan tenis saya kan kerja di rumah kerja bantu anak.
0: Betul, nabilang Oma Lina.
1: Jadi saya tidak bisa nerima telepon. Nah, makanya itu biasa saya matikan teleponku supaya tidak bunyi terus.
0: Iya.
1: Lagi karena kalau aktif ini bunyi terus itu.
0: Betul.
1: Semua masuk itu.
0: Semua masuk menelpon?
1: Iya, semua ada yang dari apa itu.
0: Iya.
1: Teman-teman semua.
0: Iya,
1: dan
0: mengerti.
1: Saya matikan karena kita kerja.
0: Betul. Ya. Ada itu saatnya kita juga tidak bisa diganggu begitu namanya
1: ya,
0: istilahnya betul. Anak muda bilang.
1: Jadi saya bilang saya nelpon gitu kalau saya jadi selalu gitu nelpon itu waktunya ini tuh.
0: Bohong
1: dan
0: itu.
1: Dan hari ini tiku dengar di radio.
0: Iya.
1: Iya waktunya masih itu dan ternyata anak kasau aja kita.
0: Iya.
1: Itu wahabi waktu masuk dia yang.
0: Iya.
1: Dibilang saya sudah hapus nomornya opa di HP-ku. Gitu. Jadi saya teleponnya dulu Ibu Lina, dibilang, iya saya dengar gitu. Sebenarnya sudah, jadi saya teleponnya.
0: Oh, jadi sama-sama ini Mojo, bisa saya damaikan begitu kira-kira ya?
1: Iya, itu. Jadi kita, saya luruskan saja sesuai dengan apa yang dia ngomong.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ini mungkin, ya Opa mohon maaf ya, bukan membela sih, mungkin main-main ini.
1: Iya, saya tidak, cuma dia sendiri, saya kan tidak pernah yang ngomong bilang begini-begini.
0: Oh, memang itu
1: cuma
0: Pak Asis.
1: Saya tidak aktifkan, karena saya kerja, betul. Bantu anak di rumah.
0: Cocok.
1: Di rumah.
0: Aman. Jadi clear ya, semuanya, karena bersih ya. Awas ya. Pak Asis kudendaki nanti ya.
1: Ya.
0: Oke, bercanda. Oke, baik Opa. Boleh Opa, kita juga
1: jadi, ikut. Jadi, itu memang itu Pak Asis suka sekali Mojo.
0: Anu kita sendiri Kiko dong, gak ada tempat curhatnya. Jadi Mojo ki cepat. Gak kayak
1: saya
0: kita yang ada teman.
1: Saya santai ji. Ya, saya kita gak lengkapi yang begitu-begitu.
0: Aman Opa, cucuki Opa. Opa, mau tahu kita pernah antri BBM selama ini yang akhir-akhir ini.
1: Bagaimana saya bisa antri kalau saya dalam buandu dalam sangka?
0: Oh, itu lagi ya.
1: Iya, jadi tidak bisa antri yang BBM.
0: Tapi anak tak antri.
1: Oh, antri. Biasa kalau subuh sudah biasa, sudah berangkat median. Biasa 2 jam di sana baru bisa dapat.
0: Iko dong, iya tuh. Itu. Oke lah.
1: Baru di anu tuh di ada targetnya.
0: Iya betul.
1: Cuma 50.000.
0: Oh, ya. Tidak bisa lebih.
1: Tidak bisa lebih dari 50.000.
0: Ada batasan. Ya,
1: antrian 2 jam lebih.
0: Iya. Oke.
1: Itu. Laguna Dentene, jandaku.
0: Hah? Ya Iya. Gak ada jendaku, Godong. Oh, tidak. Yang ada ini, kita sama bacakan, Ki. Hari Dudaku. Berbangkit.
1: Dudaku.
0: Ganjal Batu, 5, Dangdut Rock, Jangan Pakai Hati, Hitam Manis, Imam S. Arifin.
1: Yo, Hitam Manis nih.
0: Oke, deh, baik. Yeah. Saya putarkan kopi nanti, dong. Opa. Iya.
1: Kopi tanpa gula.
0: Makasih ya, Opa, ya.
1: Oke, deh. Yeah. Jumpa lagi.
0: Iya, yeah, Opa. Iya.
1: Yeah. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sahabat budaya di mana saja berada, sebentar saya putarkan kelong, ya. Kita dengarkan dulu kabar Ratna Pro 4, mohon maaf ya, sahabat budaya, saat lagi.
2: Kabar Ratna Pro 4.
0: Kabar Ratna Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat Budaya, nasi Lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu, nasi Lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Ada Pak Radin. Assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandul lirik laluna perompat
0: yes. Iya tau. Oke deh Pak Radin. Pak Radin baru-baru atau akhir-akhir ini antri BBM?
1: Yang waktu sepulang saya di situ, dari situ di
0: studio. Oh iya.
1: Iya, hari Jumat itu.
0: Antri Kiko dong.
1: Waktu pulang saya antri di daerah Batangas. Tapi panjang, panas lagi. Lari saya pergi Petramas.
0: Oh kok dong, tapi dapat Jipa.
1: Saya tidak mau antri panjang, panas.
0: Iya tahu. Beda berapa Jipa kalau Pertamax dengan Pertamax?
1: Saya beli 2 liter 35.000.
0: Oh beda sedikit. 2
1: liter
0: Iya oke lah. Pak Radin mau dengar kelong apa Ki?
1: Apa lagunya ini?
0: Oh iya, Hari Berbangkit Revina Alvira, Ganjal Batu, Megi Z, Lima, Romai Rama, Dangdut Rock Aan.
1: Itu ya Romai Rama.
0: Romai Rama Lima. Ada juga Kehilangan, enggak mau Ki, Kehilangan ini Romai Irama, enggak mau.
1: Itu mau Kehilangan.
0: Okay. Kehilangan. Oke deh, baiklah. Okay. Terima kasih Pak Radin.
1: Oke, balik tane. Selamat jumpa lagi balik.
0: Amin, makasih sehat Ki.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Sahabat budaya mau bergabung boleh langsung bergabung bersama kami. Ada Ibu Dewi di Takalar. Ih, terlambat ki telepon kok dong, biasa ya. Assalamualaikum. Sirin apa, Cek?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Senandung diri lagu nomor 4, Cek.
0: Iya, tahu Ibu Dewi Takalar. Ibu Dewi, panas kah di Takalar?
2: Alhamdulillah panas.
0: Bahaya, alhamdulillah panas nih, dinikmati Bu Dewi ini.
2: Harus disyukuri biar panas, disyukuri Tonji ya.
0: Iya tahu, oke lah. Iya, Bu Dewi kalau boleh tahu kita juga antri BBM tidak?
2: Tidak, karena saya tidak tahu naik motor.
0: Paceki lurang. Oke. Baiklah, kita mau dengar kelong apa? Kehilangan Romai Rama sudah dipesan tawa. Hari Berbangkit Revina Alvira, Ganjal Batu, Megi Z, Lima, Romai Rama.
2: Ganjal Batu Mi.
0: Oh Megi Z. Oke deh. Baiklah, makasih Bu Dewi.
2: Makasih kembali, sehat selalu.
0: Kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Telepon biasa dulu kita terima di. Assalamualaikum. Sirin apa, Cek?
1: Waalaikumsalam. Selamat datang.
0: Iya.
1: Punya pro. Empat.
0: Iya. Kita antri bensin tidak, BBM maksudnya.
1: Ya. Antri.
0: Antri ke mana?
1: Bukan saya orang-orang yang antri.
0: Oh, ceritakan dulu satu tidak orang yang antri. Kenapa?
1: Tidak ada bensin.
0: Tidak ada Pertalite. Tidak ada BBM di sana, Pertalite. Tidak ada.
1: Tidak ada. Habis semua ini.
0: Kodong, jadi naik
1: baru
0: apa, Ki?
1: Baru ini mau pengantin baru. Tidak ada bensinnya mobil sama motor ini.
0: Kodong. Jadi naik apa, Miki, saja nih? Jadi naik anu, Ki? Jolor, bisa, Ji?
1: Hah?
0: Naik jolor, bisa, Ji?
1: Tidak.
0: Tidak bisa naik jolor, ay, bagaimana, Mi, itu? Naik ya, kuda?
1: Tadi itu pergi, dari tadi itu pergi antri bensin.
0: Oh, kodong. Tapi dapat, Ji?
1: Tidak.
0: Kodong, kenapa bisa?
1: Banyak orang, kan?
0: Iya juga sih.
1: Iya, masih yang 10 udah habis.
0: Kodong.
1: Iya, yang rumahnya di sini, tetangga gitu, motornya disimpang.
0: Oh, deh. Penting-penting, Ji.
1: Ya, biar di jalan, gak ada penjual.
0: Gak ada memang, Mi. Itu Mina bilang.
1: Yang lalu ada itu Pertamini.
0: Iya, betul.
1: Ada, tapi ini semuanya tetap ini di jalannya atau botol-botol itu kosong.
0: Iya, betul. Baru sekarang juga kalau nak jual itu 15 ribu, Mi.
1: Bukan 15 ribu. 20 satu botol.
0: Tak jalan, nagang. Mami, tapi tetap jadi beli ke mau kipake gitu.
1: Iya, mau apa?
0: Iya, betul.
1: Itu penjual juga. Mau untung banyak, mencari tempat yang kita.
0: Iya, kak, dia antri tahu dari subuh.
1: Mau tak mau itu pasti terpaksa beli.
0: Iya, karena perlu, Ki.
1: Kadir juga di jalan ini ada penjual sekarang kosong semua.
0: Iya, kalau Makassar sudah agak lumayan tidak terlalu padat kayak kemarin, karena kayaknya diberlakukan, Mi, di beberapa pom bensin itu ganjil genap. Jadi kalau tanggalnya ganjil, plat nomornya juga harus ganjil begitu. Iya, begitu kan. Jadi kalau tanggalnya hari ini, umpama tanggal berapa ini hari ya? Tanggal 13, berarti plat nomor tak harus ganjil di belakangnya. 3K719 harus ganjil. Begitu.
1: Ini ciri ada pertanyaan juga di data Arab, kita juga habis. Dari telepon itu juga. Sudah dari kampung, kita juga habis.
0: Oh, begitu ya.
1: Ya, bagaimana nih? Besok mau coba pengganti.
0: Seandainya bisa diisi tuh air minum di air galon diisi 16 liter masuk satu galon.

0: karena memang tidak ada yang angkut begitu banyak truk-truk besar yang
1: ya,
0: mereka
1: kan di sini
0: angkut.
1: Gasnya 50.
0: Loh, ah, berapa?
1: 50 tuh yang gas angkut itu.
0: Kak Jalano, ya Allah, Akbar. Ada
1: penjual mencari kesempatan kita. Itu sebenarnya yang sekda itu 50 yang kecil ya, bukan besar.
0: Yang 3 kilo itu?
1: Iya. Ya itu warna hijau.
0: Kodong, mudah.
1: Itu 50 itu.
0: Masya Allah. Oke. Baik.
1: Gajah sehari, gajah 50.
0: Kak Jala. Nah, oke, baiklah. Ikutan galongnya kehilangan Roma Irama atau ganjal batu Megi Z yang mana?
1: Itu mungkin nanya.
0: Oke. Baiklah, terima kasih ya Denompo.
1: Ya. Kapan menyiar?
0: Menyiarnya hari apa nih? Tunggu kulit kidul ini. Hari Selasa subuh. Kelon taruh hari Rabu. Hari Rabu. Iya insyaallah.
1: Mana?
0: Semoga hari Rabu malam Kamis cocok ya Denompo. Iya.
1: Akhirnya hari pun kita menyiar.
0: Oh deh, kenapa ih? Enggak ada bensinku. Ah, ada Ji.
1: Saya kira dia penyiaran.
0: Oh, begitu. Akilah.
1: Kan kalau pada itu pada di sana itu ada Ji. Bisa Ji.
0: Apa bisa maksudnya?
1: Dan sebentar kita membuka tanuta pada dinas kita kira.
0: Oh bisanya itu. Ada-ada saja. Ini sekarang berlaku untuk semua masyarakat umum, tidak ada terkecuali. Oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, kalau ada yang baking kak, beh mengamuk semua orang di belakang kuden nompo. Wah bahaya. Nah, hari apa kayak itu dinas malam pernah nih? Hari Selasa ya, kalau tidak salah tanggal 8 itu saya dinas malam, saya antri sampai setengah jam kak, kalau tidak salah antri itu lama kak, juga antri BBM kok dong. Oke deh, assalamualaikum, si Rina Pace.
2: Salam.
0: Ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Arjuna.
2: Iya, senandung lirik laguna perompak jazz.
0: Oke deh.
2: Jadi, ku hafal itu.
0: Iya mbak, cocok sedikit nami maksudnya dia hafal.
2: Iya karena sempat saya lupa karena terlalu lama mengantri
0: SPBU itu. Jadi antri juga ini SPBU.
2: Iya.
0: Berapa jam?
2: Fenomena baru lagi sekarang ini lentenen ya.
0: Berapa
2: ada
0: jam?
2: Ada pekerjaan baru.
0: Berapa jam ke antri kira-kira?
2: Ya lumayan 2 jam lebih.
0: Wih, Masya Allah. Dede.
2: Iya,
0: jadi jam berapa ke antri itu?
2: Itu dapatnya sekarang habis maghrib, jadi habis setengah 10 begitu.
0: Nah dari tanggal 8 memang orang sudah mulai mengantri, tapi tidak terlalu padat sekali Ji. Biasa
2: ya, saja. Di sini ada Ji, dulu memang tidak ada.
0: Ya di, seandainya bisa dipakai itu air botolan itu mau.
2: Iya, bukan lagi BBM namanya itu namanya air PDAM itu.
0: Ada kalau bisa disihir deh, kasih jadikan itu air laut, bensin kah, air BBM kah, sesa.
2: Makanya pas itu pakai perahu jadi yang pakai di bisa-bisa tuh. Kita tidak pakai bahan bakar jadi kalau bisa-bisa itu perahuan.
0: Nah dia antri tongi. Oke cerita nah.
2: Tapi di sungai bisa lewat bila enggak.
0: Kenapa? Enggak
2: bisa ke darat. Misalnya lewat di sungai itu perahu-perahu kecil itu yang bisa itu. Kalau jolor pakai mesin itu dan tenda yang ada itu perahu-perahu itu yang ini digayun gitu.
0: Ketinting apakah namanya? Apakah orang bilang?
2: Ketinting orang namanya. Kalau bilang orang lepa-lepa tuh.
0: Iya.
2: Bisa saja itu tidak pakai bahan bakar aja tapi deh.
0: Deh.
2: Setengah mati tong cuma gayung ini.
0: Keringat sih. Bagusnya itu. Sekarang ini mah kasar walaupun dibilangnya orangnya kasar tapi alhamdulillah sabar semua. Tidak terjadi ya. Apapun alhamdulillah.
2: Sabar dah Tommy cuma noko-noko.
0: Ngomong di apa? Dede.
2: Ya,
0: sabar
2: ini.
0: Panas tomo.
2: Ada Ji bisa di antri tuh.
0: Iya, betul. Hanya itu Tena mau bensin juga, Tena mau gas.

0: Untun na tidak mati lampu po deh ni karaing.
1: Lama-lama dia tidak mati di gas.
0: Di gas ya. Gas deh. Bisa. Oke. Okay,
1: jadi lagunya saya ikutan ini.
0: Iya. Kehilangan ganjal batu. Oh ya.
1: Kehilangan kamu saja deh. Oh, deh. Jangan okay. Ada menjanggal-menjanggal tidak bagus tuh. Menjanggal-menjanggal ya.
0: Betul, cocok.
1: Sekali yang hilang saja kalau memang hilang kan memang hilang memang nih.
0: Bah, iya.
1: Pada mengganjal sama dengan menggantung dan tene.
0: Oh,
1: tidak bagus
0: kah?
1: Itu.
0: Ini memang Pak Arjuna. Suka sekali menggantung. No.
1: Belum masuk pas, belum pilih pas masuk.
0: Mana ada sudah mi.
1: Oh,
0: tiga serangkai iya. Sudah masuk mi semua.
1: Iya, silakan nikmati kopi panas tak pasis. Iya. Supaya anu gitu ya.
0: Nggak minum kopi nanti roboh ki giginya.
1: Oh.
0: Terbakar ki giginya nanti. Oke lah.
1: Iya Pak Denten ya. Iya, sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dua kelang sekaligus berturut-turut. Ada kehilangan dari Roma Irama dan ganjal batu Magiset.

0: Baik, sahabat budaya, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu nak perempat jazz dan tekne.
0: Oke deh. Siapa?
1: Apa kabar Ki dan tekne?
0: Baik, kita ya baik, Ji.
1: Halo dan tekne, mau kabar tanya dulu.
0: Apa itu?
1: Halo?
0: Iya, apa? Apa yang mau ditanyakan?
1: Tahun berapa kita masuk menyiar di situ?
0: Tahun berapa? Tahun
1: kita.
0: Saya sudah 16 tahun ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya kak, gitu Ji.
0: Kenapa kak memangnya?
1: Apa topiknya ini, lagunya dulu?
0: Topiknya adalah kalau kita ini pernah jika antri BBM.
1: Antri BBM? Mm-mm. Oh pernah baru-baru ini.
0: Oh iya, berapa jam ki antri?
1: Satu jam setengah.
0: Dari jam berapa itu? Jam 10 kah? Jam berapa kah?
1: Dari jam 9.
0: Jam 9. Oh ya, okay, baiklah. Kalau begitu
1: mau dengar Romi Rama 5.
0: 5. Oke, okay, baik. Makasih Di.
1: Lagunya Romi Rama 5, Di.
0: Oke, okay, deh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirin apa Aceh?
1: Kirit nepace dengan dolir lagu
0: nomor 4J. Oke deh. Baiklah Pak Saleh, pernah jiki antri BBM selama ini yang langkah,
1: Saya tidak pernah karena ada dalam kesakitan sedikit.
0: Keluar. Oh ya, oke lah. Baik Pak Saleh, mau dengar kilo ngapa Ki?
1: Kilo ngapa tuh yang ada?
0: Saya baca dulu. Hari Berbangkit Romaira, Revina, Alvira, ada juga Dandut Rock dari Aan. Jangan Pakai Hati, Ike Nurjana, Pelangi di Matamu, Alma, Buta Karena Cinta, Mansyur S, Harapan Hampa.
1: Ya,
0: Hampa.
1: Itu mah Buta Karena Cinta, Mansyur S.
0: Oke deh, baiklah. Oke. Makasih Pak Saleh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Saya baca dulu di semua kelona supaya sahabat budaya dengar. Ada Dandut Rock Aan, Jangan Pakai Hati, Ike Nurjana, Pelangi di Matamu, Alma, Harapan Hampa, Iis Dahlia, Kamu Hoax Boyen, Sekali Seumur Hidup Lesti, Dukun Asmara Dorce Gamalama, ada juga Mawar di Tangan Melati, ya, Mawar di Tangan Melati Dipelukan, ya, Mawar di Tangan Melati Dipelukan, Denten, ya, oh, cocoki. Bantal Guling, Nada Soraya, Dawai Asmara, Rido Roma, dan Soneta Ben, ada juga laki, tidak semua laki-laki, maaf. Tidak semua laki-laki Megi Zeta potong ke kalimat. Nah, oke, ada penelpon yang mau juga dengarkan kelong di sore hari ini. Sorry, medentainya ini, oke lah ya. Baik, 0811-400-9250. Assalamualaikum, Sirih Napace. Ya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirih Napace.
2: Senandung lirik laguna perempat C.
0: Oke, deng. Pak Iqbal, ya. Pak Iqbal di Panaikang. Pak Iqbal, kalau boleh tahu, sudah pernah ke antri BBM juga selama ini?
2: Baik, antri sekali orang kalau soal BBM.
0: Kita iya, maksud saya antri jike.
2: Baik, antri.
0: Di mana ki antri?
2: Dari kemar di semua SPBU saya di Panaikang.
0: Oh, di Panaikang. Panaikang ada BBM ya? Oh iya, ada di ini di. Di Kodam apa ya di situ ya? Apa bukan Kodam di?
2: Iya betul.
0: Oke, di situ yang kita antri.
2: Sekali.
0: Berapa lama antrinya ada di Pasar Terong, Di?
2: Mulai saya pergi tadi pagi sampai siang.
0: Oh, deh. Pagi jam berapa, Pak?
2: Jam 10.
0: Oh, sampai jam 12 siang. 2 jam dong.
2: Iya. Iya, jam 1 siang.
0: Jam 1 siang, wow. Oke, baiklah. Baik, Pak, mau ki dengar kelong apa?
2: Apa lagunya?
0: Sudah, aku baca tadi kodong. Ada deh, banyak, nah.
2: Udah aku dengar ki kodong.
0: Aweh, poso. Hari Berbangkit, Buta Revina Alvira, Buta Karena Cinta, Mansyur S, Dangdut Rock, Aan, Jangan Pakai Hati, Kenurjana, Pelangi di Matamu, Alma.
2: Mansyur S, mo.
0: Mansyur S. Buta Karena Cinta.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah. Oke, Pak Iqbal, makasih banyak. Iya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon berikutnya. Kita terima telepon biasa dulu yang mau ikutan dengan dua kelong ini ya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Oh, putus, Ki. Baik, dicoba lagi yang lainnya. Pak Marsuki Yusuf ya. Pemarsuki, aduh, kalau di anu ki, patuki pemarsuki kalau anu, ya oke, okay. Kalau ada unil, ada lagi masuk, oh mati meja, putus ki. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Senandung lirik laguna perompak ces.
0: Oh iya tahu, saya kira ces, panjang ini ces tak?
3: Betul ki.
0: Kenapa ini? Oh, pendek lagi cesnya.
3: Iya pendek karena anu pak. Antri.
0: Antri. Tapi pernah ke antri BBM selama beberapa hari terakhir yang langka BBM?
3: Iya, saya dibonceng ojol.
0: Terus?
3: Baru ojolnya antri. Becis syaks.
0: Bodong. Tapi tidak termasuk gitu biayanya kalau ojol mengantri selamanya.
3: Tambah 5 ribu. baru itu Ojo juga dibilang, kalau perlu bisa diberikan lagi nasi campur. Sembarangan.
0: Kalau bisa sekalian makan di Pertamina-nya sekalian, baru baku suap-suap Miki.
3: Iya, kalau begitu bawa yang bantalmu.
0: Supaya tidur di Pertamina.
3: Itu ya. Hari waktu hari Jumat.
0: Ya.
3: Sudah masker, pakai lengkap, pokoknya lengkap.
0: Iya.
3: Pus-pus pokoknya semprot. Dijemput ya antara dua jangan situ anu udah mandi bukan nasi kuning. Yang penting petugas kirim tidak jadi mas.
0: Karena Jack Kongki juga. Jack Kongki jadi tidak jodoh ki bela air. Kalau tidak Jack Kongki pasti sampai ke diarere.
3: Terpilih kerajaan tuh.
0: Iya kan Jack bisa,
3: iya baru pilih gubernur dan biar saya kocok-kocok.
0: Itu yang bilang Jono, berarti Jono betul tau, enggak bohong nih.
3: Tidak ada orang peserta, dia hamil. Iya, jadi saya di belakangnya. Iya.
0: Oh, jadi kita juga hamil maksudnya. kan kita bilang saya di belakangnya orang hamil. Hamil juga.
3: Saya mesti ke motor di lapangan segitiga.
0: Lapangan segitiga? Iya. Ay, pacik.
3: Kedumba-dumba, Kak.
0: Kenapa? Oh, dumba-dumba, Ki. Tapi bawa jika air minum selalu.
3: Bawa.
0: Faktor U. Jadi,
3: iya. Lain kali itu kalau gerak jenazah itu dibagi. Kalau kayak saya, kita 70, 1 meter.
0: Mau, Tami. Baru habis itu nomor undiannya Jack Kong. Tidak halal ki hadiahnya kalau begitu. Kan tidak buta ya Allah.
3: Dengarkan dulu.
0: Ya.
3: Tidak semua laki-laki itu lagunya.
0: Oh itu.
3: Oke Pak Nanda.
0: Oke deh, makasih.
3: Yes. Ini namanya canda-canda atau
0: ini
3: supaya kita tuh iya. Hati-hati kalau pulang kita.
0: Makasih Pak Marzuki.
3: Selamat sih salam semua. Lanjut ke tugas dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marzuki di Telkoma sudah bergabung dan baik sudah berapa penelpon Dentene. Baru oh iya di anu mi Dentene 4 mi. Kita dengarkan dulu ya. Kelong berikut ini. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

Mbak Jimmy, Sarebata malam berikut di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Sirena Pace. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, pendap adalah makanan tradisional khas Bengkulu berupa olahan ikan seperti kembung atau kakap yang dicampur dengan parutan kelapa serta bumbu rempah kaya rasa. Lalu dibungkus berlapis-lapis menggunakan daun talas dan daun pisang. Kuliner favorit Presiden Soekarno semasa pengasingannya ini memiliki cita rasa pedas gurih yang khas, serta membutuhkan proses memasak yang sangat lama hingga 8 jam agar seluruh bumbu meresap sempurna dan tekstur daun pembungkusnya menjadi lunak dan aman untuk dikonsumsi sebagai lauk makan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah. Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan? Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin. Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

0: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasar. Saribato malam berikut di mana saja berada, beberapa kilong sudah kita dengarkan dan satu informasi tempat wisata atau dunia wisata yang bisa sahabat budaya pergi begitu ya. Dan di manakah itu Dentene? Kita ke surga di timur Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Semoga di momen bulan kemenangan ini kita selalu dalam lindungannya. Bersama saya Irma kembali hadir di 92,5 FM RRI Makassar dalam program Dunia Wisata. Sahabat budaya, mumpung masih suasana lebaran, kita berlayar menjauh yuk ke arah timur menuju sebuah destinasi super prioritas yang sudah mendunia.

Surya. Kita akan mengulas indahnya Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Siapkan catatan perjalanan Anda, mari kita mulai petualangan hari ini. Labuan Bajo yang terletak di ujung barat Pulau Flores ini merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya dikenal sebagai kota nelayan yang tenang, kini Labuan Bajo bertransformasi menjadi pusat wisata kelas dunia dan gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo yang legendaris. Menariknya, di sini tidak hanya ada laut, tapi juga terdapat hutan buatan yang asri bernama Hutan Solohana. Mengunjungi tempat ini saat liburan memberi ketenangan batin tersendiri, di mana kita bisa melihat bagaimana harmoni alam dan budaya Manggarai tetap terjaga di tengah kemajuan pariwisata yang pesat. Sahabat budaya, kita dengarkan dulu berikut ini.

Nah, untuk mencapai surga timur ini, sahabat budaya bisa terbang langsung menuju Bandara Udara Internasional Komodo. Salah satu pengalaman yang paling ikonik adalah life on board, yaitu menginap di atas kapal pinisi. Bayangin, bangun pagi saat Idul Fitri dengan pemandangan gugusan pulau eksotis di depan mata. Sungguh nikmat yang luar biasa. Salah satu destinasi unik yang wajib masuk daftar kunjungan adalah Strawberry Rock atau Nisa Purung di Desa Pasir Panjang. Karang-karang di sini berwarna merah muda yang dominan, sehingga masyarakat menyebutnya Karang Strawberry. Untuk mencapainya, sahabat budaya cukup menempuh perjalanan laut sekitar 10 menit dari Pulau Rinca menggunakan speedboat atau kapal pinisi. Sahabat budaya, kita rehat sejenak untuk menikmati lagu berikut ini.

Setibanya di kawasan Strawberry Rock, sahabat budaya harus melewati jalur trekking alami yang menantang namun sangat sepadan dengan hasilnya. Di salah satu sudut pulau ini, terdapat spot terbaik yang menanti matahari terbenam atau sunset. Momen transisi cahaya di atas karang merah muda ini akan menjadi memori liburan lebaran yang tak terlupakan. Selain karang strawberry, jangan lewatkan keajaiban pantai pink atau pink beach. Pasirnya halus dengan warna merah muda bertemu air laut yang jernih sungguh cocok untuk snorkeling. Di sini, kita bisa melihat kekayaan bawah laut yang masih sangat terjaga, seolah mengingatkan kita untuk selalu menjaga amanah alam yang telah dianugerahkan sang pencipta. Sahabat budaya, kita jeda sejenak dulu untuk mendengarkan lagu berikut ini.

para sahabat budaya. Selain wisata alam, Labuan Bajo juga menawarkan wisata kuliner yang menggugah selera, seperti seafood segar dan aroma kopi Flores yang mendunia. Mayoritas masyarakat setempat memang memeluk agama Katolik. Namun, suasana toleransi di sini sangat kental, sehingga sahabat budaya yang merayakan Lebaran tetap bisa menemukan masjid dengan suasana hari raya yang hangat. Sebelum pulang, pastikan sahabat budaya membeli oleh-oleh khas setempat dan selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di laut. Mari kita jadikan liburan Lebaran tahun ini sebagai momen yang lebih mencintai alam Indonesia yang begitu kaya. Saya Irma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore, Pro 4 Makassar.
1: Banyuwi, sahabat Tengah Albergo di mana saja berada. Kebersamaan kita di sore hari ini, saya hadirkan lagu bernuansa islami. Selepas tadi kita mendengarkan sebuah informasi dari dunia wisata dan disampaikan oleh Irma, mahasiswa dari UNM Bahasa Inggris. Dan kita jelang untuk mengikuti kumandang azan maghrib yang sebentar hadir pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan sebuah kelong dari Anima dengan Suara Hati.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Allah memerintahkan kita untuk berzikir siang dan malam. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepadanya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, di antara seluruh hamba-Mu siapakah yang paling bertakwa?" Seakan-akan Nabi Musa menganggap bahwa beliaulah yang paling bertakwa karena dekat dengan Allah. Ternyata Allah menjawab, "Hei Musa, di antara seluruh hamba-Ku yang paling bertakwa kepada-Ku adalah orang yang selalu mengingat-Ku di waktu dia berdiri, di waktu dia berjalan, di waktu dia duduk. Dia selalu mengingat kepada-Ku dan tidak bosan-bosan mengingat-Ku. Maka itulah hamba-Ku yang paling bertakwa." Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika seseorang mampu dan sanggup mengucapkan beristighfar tiap hari, maka Allah akan jauhkan dari siksanya. Kenapa? Karena dia mau memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sehat tubuhnya, banyak orang yang sehat pikirannya, tapi kadang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agak susah. Kenapa? Karena mengingat kepada Allah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Chai.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Mbak Jimmy, sahabat Tamal Bergo di mana saja berada, sembari kita menanti untuk mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah kami hadirkan instrumen gambus berikut ini.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang risalah maghrib.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara, hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

potongan hari atau potongan malam yang terus akan berganti. Demikian pula usia kita. Pada akhirnya kita akan menemui yang namanya ajal. Ajal ini dia akan datang mengambil semua cita-cita kita. Memangkas semua keinginan-keinginan kita. Sehingga kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang kematian, maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Saking rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu ajal kita, maka tak ada seorang pun manusia yang ada di permukaan bumi ini yang mengetahui kapan ia meninggal. Dalam keadaan apa ia meninggal dan di mana dia akan meninggal. Dan kalau misalkan dia meninggal, bukan selesai persoalan dalam hidupnya. Perbedaan antara manusia dengan binatang, kalau binatang selesai mati, selesai perkara. Tetapi ketika kita manusia wafat, maka bukan selesai perkara. Setiap perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengoptimalkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, sebab kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, di mana kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah dalam keadaan bermaksiat, atau dalam keadaan banyak membawa dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pergerakan kita Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika kita melangkah ke sini, Allah mengetahui. Ketika kita melakukan ini, Allah Maha Basir, Allah Maha melihat. Kemanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita 24 jam. Meskipun kita masuk ke dalam lubang yang sangat gelap yang tidak bisa dideteksi oleh alat canggih pun, tapi Allah mengetahui keberadaan kita di dalam. Bahkan semut berjalan di atas batu pun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Bahkan di atas batu yang hitam pun Allah Maha basir, Allah Maha melihat. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita pasti akan diwafatkan oleh Allah dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menteri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gubernur akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR, wali kota, RT dan kepala rumah tangga, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita hanya 63 tahun, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak menunda taubat kita? Lantas kenapa kita tidak melakukan amal kebaikan? Justru kita melakukan kejahatan dan menyakiti orang lain dan menzalimi orang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasannya setiap perbuatanmu yang engkau lakukan, engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika engkau membunuh pun, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menjalankan hidup kita. Usia kita hanya 63 tahun. Selebihnya adalah bonus. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka bersiap-siaplah menyesal seumur hidup. Bahkan ketika kita menyesal dan menangis dan meneteskan air mata darah, maka sedikit pun tidak akan menggoyahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, menyadari setiap perbuatan kita bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di

penuh dengan mubarak ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menata hidup kita agar hidup kita lebih bermanfaat dan bermakna bagi diri kita dan keluarga kita serta untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

kaum muslim muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Sahabat malam berikut di mana saja berada, kebersamaan kita di malam hari ini saya akan hadirkan kembali lagu bernuansa Islami. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir di apresiasi budaya lokal sesaat lagi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: kabar Anda berobat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, sop saudara adalah makanan khas Sulawesi Selatan dari Kabupaten Pangkep yang diciptakan oleh Haji Abdullah atau Haji Dullah sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an di Kota Makassar. Sop saudara merupakan khas suku Makassar dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, berupa hidangan berkuah dengan bahan dasar daging sapi yang biasanya disajikan bersama bahan pelengkap seperti bihun, perkedel, kentang, jeroan sapi, misalnya paru goreng dan telur rebus. Masakan ini umumnya dikonsumsi bersama dengan nasi putih dan ikan bolu bandeng bakar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal, dan sementara kita akan bersama dengan narasumber kami. Sesaat lagi kita dengarkan dulu satu kelang berikut ini.

0: Iya, sahabat budaya di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita berjumpa di Apresiasi Budaya dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama narasumber kami yaitu Ibu Arianti Sultan SSN MSN. Beliau adalah dosen ISBI Sulsel Prodi Teater. Hari ini kita bicara tentang jejak budaya dalam memori tubuh lansia. Seperti apa sahabat budaya? Kita akan menyapa dulu Ibu Rara, saya bisa panggilnya Ibu Rara. Assalamualaikum Ibu Rara, selamat malam.
1: Salam, Bu Anti.
0: Apa kabar Bu Rara?
1: Alhamdulillah baik, ini suara saya kedengaran gak?
0: Alhamdulillah,
1: ya?
0: Kedengaran Bu Rara. Oke, terima kasih ya sudah hadir bersama kami Bu Rara. Malam hari ini kita akan bicara tentang jejak budaya dalam memori tubuh lansia. Mungkin Ibu Rara bisa ditonton juga di YouTube maupun Facebook kami Perompat RRI Makassar. Nah Ibu Rara, kita mau tahu ini, apa yang melatar belakangi dibuatnya kegiatan teater dengan tema jejak budaya dalam memori tubuh lansia? Dan sebenarnya tanggal berapa akan diadakan acara ini? Silakan Bu Rara.
1: Ya, sebelumnya kegiatan ini akan berlangsung di tanggal 15 September 2026 di Rumah Taat Space di Kota Makassar. Nah, untuk konsep kegiatannya yang merangsang awalnya saya untuk menciptakan karya ini atau menyusun konsep karya ini adalah ketika ini dari basic literasi ya. Saya membaca sebuah buku. Buku itu menceritakan tentang bagaimana para penari-penari Pakarena yang ada di Takalar itu mampu menari semalam suntuk. Buku itu berjudul Pakarena dalam Pesta Jaga di Kabupaten Takalar. Kebetulan buku itu ditulis oleh Ibu Sumiani HL, itu salah satu dosen UNM, Dr. Sumiani HL. Dan dari buku itu menjelaskan tentang tari Pakarena di mana penarinya itu punya stamina yang kuat. Mereka bisa menari semalam suntuk dengan menggunakan metode yang namanya pembebasan rasa. Nah, dari metode pembebasan rasa ini menarik perhatian saya. Bagaimana caranya ya, metode ini saya terapkan pada lansia. Nah, metode pembebasan rasa itu seperti yang dijelaskan di buku itu mengatakan bahwa penari itu sudah betul-betul membebaskan rasanya dalam menari, tidak ada lagi terpatok hafalan. Mereka betul-betul menari dari dalam hatinya, betul-betul santai menikmati tariannya. Nah, metode ini kemudian merangsang saya untuk saya terapkan pada lansia dengan capaian apakah dengan metode pembebasan rasa yang kemudian saya sedikit mengkreasikan menjadi metode kebebasan rasa. Apakah kemudian metode ini bagaimana kalau kita terapkan pada subjeknya adalah lansia? Itu pertama yang merangsang saya untuk menghadirkan sebuah karya inovatif dengan melibatkan lansia sebagai subjeknya. Yang kedua, ini subjektif ke saya sih. Sekarang ini usia saya sudah 40 tahun lebih, 20 tahun ke depan. Saya akan menjadi lansia dan saya berharap tetap sehat dan produktif di usia itu. Jadi setidaknya saya bisa membangun ruang-ruang kreatif dari sekarang gitu. Jadi itu ke depannya.
0: Nah, Ibu Rara, mengapa pengalaman dan kehidupan lansia ini dipilih sebagai bagian dari pertunjukan teater ini? Kan usianya sudah lansia. Biasa kadang-kadang ya kakinya sudah tidak bisa bergerak. Mohon maaf ini. Lututnya sudah ya, pinggangnya juga sudah ya, begitulah Ibu Rara. Silakan Bu Rara. Boleh. Iya.
1: Justru itulah sebenarnya yang menarik menarik hati saya karena paradigma-paradigma bahwa di usia lansia mengatakan bahwa mereka sudah tidak kuat. Ternyata itu tidak juga. Itu saya pengen cari tahu nih, apakah benar ketika kita lansia menutup ruang kita untuk kreatif karena keadaan fisik tuh. Tapi setelah mencoba latihan selama beberapa kali ternyata mereka sanggup, mereka makan bahkan semangat meskipun tekniknya mungkin tidak sebagus atau tidak seperfect teman-teman yang usianya masih muda gitu. Itu yang terjadi.
0: Iya, nanti rencananya Ibu Rara menghadirkan berapa orang nih lansia yang akan menari kira-kira? Iya.
1: Ada 10 lansia. Ada 10 lansia, kemudian kami kerjasama dengan sekolah lansia yang ada di Antang.
0: Oh iya.
1: Ya. Jadi pertamanya kan kami searching dulu di mana ya kami mendatangkan lansia yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ternyata di Antang itu ada sekolah lansia di bawah binaan BKKBN. Itu akhirnya kami mendatangi, kemudian diskusi bersama, dan mereka setuju untuk bekerja sama dengan kami dengan catatan menjalankan latihan selama 20 kali termasuk geladi dan pertunjukannya di tanggal Selasa, di hari Selasa itu.
0: Apa yang dimaksud dengan memori tubuh dalam konteks kegiatan teater ini, Bu Rara? Silakan.
1: Gini, masing-masing orang itu menyimpan memori tubuhnya sendiri. Misalnya memori tubuh itu dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya. Misalnya aktivitas-aktivitasnya, kemudian ingatan-ingatannya. Nah, segala sesuatunya itu akan membuat jejak-jejak ketubuhannya itu tersimpan. Dan itu bisa kita munculkan kembali melalui stimulus-stimulus yang kita jadikan konsep. Contoh misalnya ya, seorang petani misalnya. Seorang yang aktivitas kesehariannya adalah seorang petani. Kemudian mungkin kita bisa menggali nih dari ketubuhan seorang petani itu seperti apa sih kalau kita transformasikan ke dalam sebuah bentuk pertunjukan tari atau teater misalnya. Atau misalnya di dalam ingatannya ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia bersedih, membuat dia senang. Nah, bagaimana peristiwa itu kita influence, kita dia ceritakan kembali melalui bahasa tubuhnya.
0: Begitu.
1: Terus satu lagi ini juga poin bahwa dalam kegiatan ini bukan seperti kegiatan tari-tari pada umumnya ya, yang kemudian di situ harus menyesuaikan bentuk, ada teknik yang harus saklek, tapi di sini kami memberikan kebebasan. Namanya saja metode kebebasan ekspresi, memberikan kebebasan kepada para lansia untuk bergerak sesuai dengan apa yang tersimpan dalam tubuhnya. Nah, gerakan-gerakan mereka tersebutlah yang kami rangkai menjadi sebuah pertunjukan tari.
0: Oh, begitu. Jadi setiap orang itu beda-beda ya, Bu Rara, gerakannya?
1: Iya. Masing-masing orang kan, Bu Anti aja kan pasti kalau saya suruh menari, saya kasih influence, pasti bentuk tubuhnya akan berbeda dengan saya, dengan yang lain gitu.
0: Baik, Bu Rara, apakah ada gerakan tubuh lansia yang menjadi bagian dari cerita dan pertunjukan teater nanti? Mungkin ya tadi Ibu Rara bilang bebaslah, terserah. Terus ada batasan-batasan tidak? Iya, umpama durasinya atau bagaimana nih, Bu Rara?
1: Kalau durasi ya, kita mungkin akan menggunakan 20 menit durasi, tetapi itu terbagi menjadi berbagai part. Karena tetap ada koreografi, karena di sini juga, sebenarnya di sini saya bukan koreografernya, tapi saya pengusul atau penggagas kegiatan ini. Saya juga bekerja sama dengan koreografer itu, namanya Nurul Inaya, dosen Unismu. Itu sebagai koreografer, dan kami selalu berdiskusi bagaimana merangkai geraknya. Merangkai gerak-gerak yang dihasilkan. Kemudian sekali lagi apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka hasilkan dari tubuhnya, itulah yang kami rangkai. Meskipun dalam konteks koreografi pertunjukannya tetap ada yang kami rangkai, yang kami susun koreografinya, ada struktur koreografinya, tapi gerak-geraknya ini berasal dari para lansianya sendiri.
0: Begitu. Jadi bebas berkreasi, Bu Rara ya. Baik, Bu Rara, nilai-nilai budaya apa yang ingin diangkat melalui kisah para lansia ini? Kan kalau kita lihat Pak Karena saja punya makna tersendiri ya. Itu adalah tari pada saat kita panen raya begitu. Nah, kalau ini nilai budaya apa yang tercantum di dalamnya?
1: Sebenarnya kalau ngomongin nilai budaya itu masing-masing lansia pasti punya pemahaman sendiri tentang kebudayaannya gitu. Nah, akan ada nilai kebersamaan di dalamnya, nilai kerjasama, ada juga nilai gotong royong misalnya. Karena ini kan walaupun mereka mengekspresikan masing-masing tubuhnya, ini juga dianggap sebagai kerja satu tim. Ya, kalau misalnya kita melihat ada nilai sipaka tahu, sipaka labiri, sipaka ingat di situ. Yang akan kami angkat karena berkumpul dalam 10 orang dalam proses yang lumayan panjang itu kan pasti butuh interaksi, di mana interaksi itu kan kita bercermin pada nilai 3S dalam budaya kita. Itu tadi sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka labiri dalam menciptakan sebuah pertunjukan seni.
0: Oke, dan Ibu Rara sendiri yang menggagas ini ya Bu Rara ya. Wah. Ya. Baik, Ibu Rara kembali. Bagaimana cara menggali pengalaman atau kenangan budaya yang masih tersimpan dalam diri para lansia? Kita tahu lah lansia itu biasa kadang-kadang ada beberapa yang sudah tidak mengingat begitu. Ya, ya silakan Bu Rara.
1: Yang pertama kan masih berpijak juga pada metode pada umumnya. Yang pertama kita memang olah tubuh dulu, olah nafas, kemudian relaksasi, kemudian kita mencoba untuk memberikan stimulus dengan beberapa kalimat-kalimat yang kemudian membangkitkan apa yang ada dalam pikiran dan memori tubuhnya. Juga bisa dengan musik, jadi dengan mendengarkan musik seperti ini contohnya. Kita mendengarkan suatu musik yang musik itu pernah menjadi bagian dari aktivitas kita hari-hari, sehari-hari. Itu kan membangkitkan kenangan kita di masa lalu, sehingga dengan musik itu, dengan mendengarkan musik itu menstimulus tubuh kita untuk bergerak. Namanya dalam tari itu rangsang visual, rangsang audio. Gitu. Okay. Atau kita mempertontonkan mereka video-video tentang alam yang kemungkinan bisa membangkitkan kenangan-kenangan mereka di masa lalu. Bahkan mungkin mereka bisa bercerita tentang pernah terlibat dalam ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan kebudayaan apa. Itu semuanya menjadi influence buat lansia-lansia untuk menstimulus tubuhnya untuk bergerak.
0: Nah, dalam hal ini Ibu Rara, beberapa hari dalam melatih mereka, adakah gerakan-gerakan yang Ibu Rara lihat bilang, oh iya dia ingat dulu waktu dia menanam atau dulu dia mungkin panen raya, menumbuk padi begitu, ada seperti itu Bu Rara yang sudah tergambar begitu dengan gerakan mereka?
1: Banyak sih sebenarnya unsur-unsur seperti itu. Salah satunya pada gerakan-gerakan yang mencerminkan peristiwa sedih dalam hidupnya, peristiwa bahagia dalam hidupnya. Kemudian misalnya ada yang suka senam, kayak ada yang suka ada senam, jadi mereka menghadirkan semua itu, yang lainnya berusaha untuk mengikuti seperti itu. Jadi lebih pada pengalaman hidupnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan ada yang kemudian ingin berpuisi. Kami memberikan ruang. Ada juga yang dalam pertunjukan ingin bernyanyi. Ya, kami memberikan ruang untuk itu.
0: Ini durasinya berapa menit ini Bu Rara, kira-kira pertunjukan yang akan dilakukan nanti?
1: Kurang lebih 20 menit. Ini diawali dengan ada namanya opening performance. Kami mengundang salah satu komunitas seni di Makassar, namanya kerabat performance. Itu menjadi tari pembuka. Kemudian kerabat performance ini yang terdiri dari dua orang itu nanti juga akan terlibat

0: koreografi yang sering dilakukan itu koreografer bikin bikin gerakan, kemudian penari meniru gerakan tersebut. Kali ini saya mencoba untuk balik. Para penari dalam hal ini lansia yang menciptakan geraknya, koreografer hanya merangkai.
1: Gitu. Jadi sudah ada waktunya. Ya nanti ibu umpama contoh ibu anti nanti nomor satu yang masuk silakan menari begitu.
0: Ya. Kami tetap konsep itu, kami tetap menyusun itu.
1: Begitu. Oke. Baik, Ibu Rara kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
0: Oke deh.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, melanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama Ibu Rara, sahabat budaya. Beliau adalah konseptor juga di acara Jejak Budaya dalam Memori Tubuh Lansia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Rara. Tadi ada beberapa sudah beliau uraikan tentang acara ini akan dilakukan oleh Ibu Rara dan rekan-rekannya untuk mengingatkan kembali memori para lansia. Apa yang mereka lakukan dulu hingga membuat mereka ada yang menangis, ada yang tersenyum, bahkan ada yang mungkin tertawa, Bu Rara ya. Baik, Bu Rara, kembali lagi kita berbincang. Nah, Bu Rara, apakah ada tradisi atau kebiasaan permainan, tarian, atau cerita masa lalu yang menjadi inspirasi dalam pertunjukan ini sampai Ibu Rara ingin mengangkat ini? Ataukah memang Ibu Rara mengingat nanti kalau saya tua juga akan seperti itu ya? Memori saya seperti apa ya? Kan Ibu Rara itu yang saya tadi bilang bahwa kadang-kadang lupa Miki. Ditaruh Miki itu di barang di mana satu jam saja berikutnya dilupa Miki. Nggak usah sampai jauh-jauh kan. Kita lah yang umur-umur begini. Karena saya tadi taruh di situ. Dua jam berikutnya di mana itu barangku kusimpan di mana. Nah ini Bu Rara, apakah ini juga suatu yang membuat Ibu Rara tertarik begitu? Iya, silakan Bu Rara. Iya. Bu Rara, mic-nya kayaknya belum terbuka ya, atau gimana ya? Iya, Bu Rara, mohon maaf. Iya, silakan.
2: Iya, misalnya begini ya, tubuh saya misalnya menyimpan sebuah pengalaman ini khusus tubuh saya karena mungkin saya kuliahnya di Jawa misalnya.
1: Iya.
2: Jawa dan saya menari banyakkan menari Jawa.
1: Hmm.
2: Nah, otomatis tubuh saya itu juga banyak bergerak dan ada rasa-rasa Jawanya, rasa-rasa tarian Jawanya.
1: Mm-hmm.
2: Entahkah itu saya pernah belajar tari tradisional yang dari Jawa atau kemudian setelah saya kembali ke sini, saya belajar lagi tari tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, tari Pakarena, tari Padupa dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Itu kemudian tersimpan dalam tubuh saya.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Dan ketika kemudian saya disuruh menari tanpa berpikir, tubuh saya bergerak sesuai dengan memori yang tersimpan. Dan ada rasa-rasa rasa-rasa Jawanya, ada rasa-rasa Sundanya, misalnya saya pernah belajar tari Sunda, saya pernah belajar tari Kalimantan dan lain sebagainya. Oh, ada rasa-rasa ininya. Nah, yang seperti itu. Kemudian kalau konteks lansia, misalnya ada lansia yang kecilnya ada kebiasaan-kebiasaan dia suka mencuci misalnya, aktivitas kebiasaannya yang dia lakukan. Nah, aktivitas itu kemudian dia tuangkan lagi melalui gerak-gerak, meskipun geraknya tidak harus realis ya, tidak harus kayak pantoman misalnya, tidak, tapi distilisasi, diperindah, sehingga menjadi sebuah pertunjukan. Atau ada beberapa lansia yang juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan upacara tradisional, yang itu kemudian tersimpan di ingatannya. Dan itu kemudian diungkapkan lagi melalui gerak-gerak.
1: Iya. Gitu. Ada pegang macam apa ya, alat begitu Bu Rara untuk mereka menari begitu? Atau ada? Iya. Oke. Silakan Bu Rara.
2: Di sini koreografer kan kemarin menyarankan ketika diskusi karena kita ini kan berada di wilayah Sulawesi Selatan dan identik dengan properti kipas.
1: Iya.
2: Gitu. Kipas dan kemudian kita gimana kalau di endingnya karya ini kita sama-sama untuk selain mengungkit kembali pengalaman ketubuhan, kita juga menampilkan salah satu kebudayaan kita yaitu tari, tari yang menggunakan properti kipas. Jadi di ending nanti para lansia diajak untuk menari dengan menggunakan properti kipas yang menjadi ciri khas salah satu tarian kita, tari Tepakarena misalnya. Kebetulan salah satu lansia yang saya libatkan di sini adalah juga dosen UNM namanya Ibu Andi Padalia. Dia juga adalah pengajar tari-tari tradisi yang ada di UNM dan itu menginfluence teman-teman yang lain untuk menari dengan menggunakan kipas tadi. Walaupun mungkin tidak seperfect penari-penari yang lainnya ya, tetapi bukan bentuk poin dari kegiatan ini, tapi bagaimana mereka belajar menari bagaimana mereka belajar bergerak, bagaimana mereka sehat jiwa dan raganya. Itu capaiannya dalam ini, karena kan kadang-kadang kalau menuju lansia kan kita tuh pengen tuh gak mikir apa-apa ya, pengen senang-senang aja. Betul. Pengen slow living misalnya yang lagi tren sekarang. Pengen tanpa tekanan lah. Pengen bergerak tanpa ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan dance floor therapy, di sini juga arahnya ke situ, bagaimana tari dan gerak itu menjadi terapi agar lansia ini lebih sehat jiwa dan raganya. Makanya saya selalu ingatkan ibu-ibu atau kami biasa panggil oma-oma, tolong jangan ada tekanan, jangan terbebani dengan apapun dalam karya ini. Silahkan bergerak yang membuat Anda merasa nyaman, enjoy, senang, tubuhnya sehat, jiwanya sehat.
1: Pakai baju adat juga, Ibu
2: Rara? Iya, kami menggunakan baju baju adat, baju bodo, lengkap dengan aksesorisnya.
1: Wah.
2: Dengan berbagai warna.
1: Seru kayaknya. Dan ini
2: jadi kan pikirnya ketika awal-awal pertama kali saya datang sosialisasi di sekolah lansia, mereka tuh pikir saya hanya datang dan mengajarkan mereka bergerak. Tidak ada pertunjukan. Setelah saya sampaikan bahwa nanti kita endingnya ada pertunjukan, dia tuh iya ada pertunjukan, iya ada musik, ada musiknya juga, ada artisnya juga, ada panggungnya juga, ada sound, ada lighting, kemudian menggunakan busana adat, nanti akan dirias juga. Ya, saya pikir, aduh, mereka tidak akan tertarik nih, mereka mungkin kaku nih. Ternyata saya salah, mereka justru tambah semangat, bahkan lebih semangat dari kami para panitia yang muda-muda.
1: Jangan salah, mereka itu eksis loh, Bu Rara.
2: Saya juga sampai heran ya, perasaan kan kita kan generasi-generasi yang lama ya. Saya pikir di usia lansia paling apa sih yang kita mampukan? Paling sudah sedikit-sedikit bergerak, udah sakit bencok lah. Ternyata kayak mereka tuh kayak tidak punya sakit sama sekali. Dan sebelum saya lakukan kegiatan ini, saya riset dulu. Yang pertama kan wawancara. Saya buat kuesioner. Otomatis saya juga harus menjaga kesehatan mereka kan. Apakah ada penyakitnya, apa yang perlu dihindari, jam istirahatnya. Bahkan ada pendampingnya, harus ada pendampingnya di masing-masing lansia. Karena itu resiko juga, kasihan juga kalau mereka dipaksakan. Jadi kami selalu menggunakan waktu latihan sesuai dengan batasan-batasan mereka. Misalnya latihan 1 jam, mereka sudah capek, udah kita stop. Tapi ternyata di lapangan itu kita yang sudah capek, mereka masih mau latihan.
1: Itu dibilang mungkin Bu Raradi, nenek-nenek tuh kembali muda begitu.
2: Dan lebih heboh dari kita
1: ya,
2: ini.
1: Allahu Akbar. Nanti Ibu Rara pas mungkin proses make up ya, kurang jalis kok. Pasti begitu
2: mungkin,
1: nanti begitu.
2: Mungkin dia yang pengen jreng.
1: Iya, kurang ki anu bulu mataku ini. Tambah-tambah dulu kayak badai begitu ya mungkin.
2: Dan di Makassar itu khususnya di Makassar yang masih jarang ruang-ruang kreatif yang melibatkan lansia sebagai subjek. Kebanyakan kan lansia digunakan sebagai penonton saja, bukan sebagai pelaku dari seni. Nah, ini sekedar sharing pengalaman saja. Ini sharing pengalaman. Kemarin saya sempat ada kegiatan di Perancis selama 1,5 bulan. Itu di sana ada festival internasional folklore dan kami beberapa kali pentas di panti jompo. Jadi kami datang untuk menghibur para lansia di panti jompo, dan luar biasa di usia mereka yang ada bahkan yang 100 tahun itu masih sehat. Dan panitia-panitia yang mengurus kami di sana itu yang menyiapkan makanan itu kebanyakan lansia. Aku bilang, wow, mereka masih sangat sehat, mereka masih sangat ini. Saya tanyakan, kenapa kok di usia segini masih sehat? Yang pertama memang pola makan ya, pola hidup. Yang kedua, mereka menikmati hidup. Mereka tidak mau di usia lanjut hanya duduk di rumah. Mereka pengen berkegiatan. Itu yang mereka terlihat lebih sehat.
1: Bu Rara, terus yang di sana itu memang mereka punya juga komunitas begitu? Asrama.
2: Mereka punya komunitas di Panti Jompo. Mereka memang punya lembaga sendiri yang merangkul lansia-lansia ini.
1: Berarti senam juga ya? Sama dengan lansia kita di sini, Bu Rara juga. Ada senamnya, ada kegiatannya juga.
2: Nanti kan ada senam poco-poco juga mereka di sana. Karena ada salah satu lansia yang memang instruktur senam.
1: Apa gitu. Iya. Yeah.
2: Dan dia pengen menampilkan itu.
1: Wow. Hebat. Kayaknya ini patut dinonton ya, Bu Rara.
2: Iya, iya. Monggo-monggo.
1: Semoga lu, semoga libur ya sih. Oke, kegiatannya ini Ibu Rara di sponsori oleh siapa saja dan kapan ya kegiatannya ini? Jam berapa Bu Rara, Tabe?
2: Iya. Oke, kegiatan ini kan sebenarnya hibah dari Dana Indonesiana. Hibah dari Indonesiana, dari Kementerian Kebudayaan. Ini saya mengajukan mengusulkan kegiatan ini di tahun 2025. Cuma memang lini masa atau realisasi kegiatannya itu baru di 2026. Dan nanti pertunjukannya itu jam 7:30 atau habis isya lah mulai.
1: Tidak ngantuk itu lansianya, Bu Rara?
2: Ya ampun, itu lansia semua. Saya, aku bilang saya sudah capek. Mereka tuh masih, ayo lagi Bu, ayo lagi Bu. Aku bilang, Bu hati-hati bergerak, gak usah terlalu ini. Lutut aman, katanya aman.
1: Ih tahu, waduh.
2: Jadi ada... Ada seru-serunya, saya pikir nanti saya akan stres nih, lansia stres. Ternyata banyak lucu-lucunya dan ini ada beberapa lansia di sana. Sering kalau datang, namanya juga ibu-ibu, oma-oma tuh datang bawa makanan, bawa rujak lah, bawa kue apam lah, bawa songkol lah. Pokoknya mereka tuh jadikan ini tuh tempat buat bertemu, berinteraksi, senang-senang. Berinteraksi dengan kami yang muda, karena kan panitia-panitia di sini ketua, koreografer itu kan masih muda-muda semua. Bagaimana kolaborasi antara generasi yang lansia atau tua dengan generasi muda itu bisa terjalin dalam kegiatan ini, bisa bersinergi.
1: Iya. Oh, jadi bukan hanya lansia yang tampil nanti di acara ini, Bu Rara ya. Ada juga yang muda ya.
2: Ya, ada. Nanti kan ada kontrasnya nanti. Nanti akan dibuat bagaimana kontrasnya sih gerakan-gerakan yang penarinya masih energik dengan lansia, kemudian kita kolaborasi.
1: Oh, jadi nanti ada kolaborasi tari yang dilakukan ya, ya Bu Rara. Aduh, seru kayaknya. Kayaknya harus ditonton ya Bu Rara. Kalau nonton tuh gratis ya Bu Rara?
2: Gratis terbuka untuk umum. Cuma mungkin bisa lebih cepat datang karena para lansia ini kan akan mengundang anaknya, cucunya, tetangganya.
1: Oh begitu, aduh. Kalau tempatnya tidak muat, berarti kita harus berdiri nontonnya ya. Heboh kayaknya. Boleh bawa makanan juga ya Bu Rara ya.
2: Boleh, kami juga menyiapkan kok. Jadi catatan juga selama latihan itu kami menyiapkan snack-snack itu berupa yang rebus-rebusan.
1: Oh, yeah.
2: Karena kami juga memikirkan ketika kita bekerja sama dengan vendor konsumsi, itu harus menyesuaikan dengan makanan-makanan yang sehat untuk lansia, kayak kacang-kacang rebus untuk snack-nya, kemudian yang rebus-rebusan lah, ubi rebus, kayak gitu. Yeah. Jadi kami memperhatikan juga dari sisi itunya.
1: Oh begitu, oke. Okay. Aduh, kayaknya seru begitu. Nah, Bu Rara, dalam melatih ataupun juga dalam beberapa waktu ini bergelut dengan para lansia, apa tantangan yang dihadapi ketika melibatkan para lansia ini dalam sebuah pertunjukan teater? Apakah susah diatur atau apa nih, Bu Rara?
2: Kalau untuk lansianya, tidak ada masalah untuk diatur. Mereka enjoy, mereka senang. Cuma kendala dalam proses ini mungkin waktu ya. Menyatukan waktu antara tim lain dengan waktu dengan lansia. Karena kan timnya juga punya banyak kesibukan. Jadi mengatur waktu lah itu antara ini. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan bersama, atur bersama.
1: Alhamdulillah. Jadi itu saja tantangannya, waktu saja ya Bu Rara.
2: Cuma persoalan waktu, ya.
1: Kalau untuk perlengkapan, aksesoris dan lain sebagainya, tidak ada hambatan apapun ya Bu Rara?
2: Tidak ada. Itu kita memang sudah ada persiapan untuk itu.
1: Oh iya, tahu. Sudah dari 1 tahun yang lalu begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Nah, menurut Ibu Rara sendiri, bagaimana teater dapat membantu menjaga ingatan budaya agar tidak hilang di tengah perubahan zaman? Apakah ini juga tujuan diadakan acara tersebut atau tampilan dari kegiatan ini, Bu Rara?
2: Tentu. Bagaimana, ini kan seperti kita tahu bersama bahwa kadang-kadang semakin tua kita semakin kehilangan memori kita. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah kembali membangkitkan ingatan-ingatan kembali. Ya, syukur-syukur ke depannya masih ada part 2-nya, akan digali lagi lebih dalam, karena insya Allah metode ini kan akan saya kembangkan lagi. akan saya kembangkan lagi dan masih butuh waktu lama untuk betul-betul meriset. Untuk betul-betul meriset sebenarnya satu orang itu apa sih yang tersimpan dalam ingatannya dan bagaimana mentransformasinya ke dalam gerak. Tapi melalui kegiatan ini mereka kadang-kadang ada yang tertawa karena mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang mungkin sudah hampir terkubur.
1: Gitu. Ah begitu.
2: Nah, saya pernah seperti ini, tetapi catatan lagi itu tidak ada paksaan. Kami tidak ingin memaksakan lansia mengingat peristiwa sedih. Tapi saya lebih senang kalau lansia itu mengingat peristiwa yang bikin mereka tertawa. Contoh ya, ada salah satu lansia yang baru kehilangan suaminya. Tapi ketika proses itu kok kayak santai. Kenapa? Saya tanya, ini kok tidak kelihatan bersedih, sedangkan ini dia bilang kayak gini, kalau saya bersedih terus nanti saya sakit, Bu Rara. Jadi saya berusaha untuk tetap bahagia. Nah, itu kan bukan hanya lansia yang belajar ke kami tentang kehidupan, tapi kami justru banyak belajar. Bukan hanya lansia belajar tentang tari, belajar tentang gerak. Justru kami generasi muda banyak belajar tentang kehidupan, bagaimana legowo, bagaimana menerima diri. Kadang-kadang kan di usia sekarang nih, ketika kita masih fit, kita kayak nggak pengen terima tua kan, nggak pengen tua lah.
1: Kayak
2: pikirin suatu saat saya akan tua, suatu saat saya akan renta, saya akan tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang saya masih bisa menari berjam-jam, saya masih kuat menari. Suatu saat saya akan renta. Tetapi dengan berkolaborasi dengan mereka, saya tuh secara ke saya ya, saya belajar, oh hidup memang harus diterima, hidup memang harus seperti ini, hidup memang harus dijalani. Kenapa saya tidak harus takut menerima masa depan? Kalau saya kelak akan tua, ya memang semua orang akan tua, dan kenapa saya tidak bisa menikmati seperti mereka menikmati itu.
1: Dan mungkin juga lingkungan itu berpengaruh ya, Bu Rara, ya, untuk para lansia tersebut ya. Apa diceritakan bahwa ya saya hidupnya hitung uang saja begitu di kepala saya begitu. Iya, Bu Rara, dia tidak memikirkan yang lainnya, tapi dia bilang, ah berapa nih tabunganku di dalam bank saat ini.
2: Masing-masing punya cerita dalam hidupnya. Mereka masing-masing punya cerita dalam hidupnya.
1: Karena ini ada contoh nih. Ayah orang tua di rumah itu, ada berapa uangku di tabunganku sekarang itu. Dia gak mikir yang lainnya. Pokoknya dia punya uang itu, dia mau pakai untuk beli baju, beli makanan, suka-sukanya dia. Hoya-hoya. Dia gak mau pikir uangnya itu. Uangnya itu pokoknya harus, uangku harus begini. Pokoknya tetap harus begitu. Bila perlu bertambah gitu. Ya orang tua sekarang itu begitu, Rara.
2: Ya begitu-begitu menarik loh kalau kita libatkan misalnya.
1: Sayangnya itu ada memang orang-orang yang hanya mikir uangnya, terus dia tidak mau bergerak begitu ya. Dia hanya tahu urus uang saja, tidak mau olahraga, tidak mau yang mana-mana, ya ini dia yang susah juga dibangun imunitasnya. Oke, baik Bu Rara, kita kembali lagi. Apa pesan yang ingin Ibu Rara sampaikan ke generasi muda melalui kisah dan pengalaman para lansia dalam pertunjukan ini? Tapi mungkin dulu bisa diceritakan konsep dari acara ini, Bu Rara. Iya, boleh.
2: Jadi memang kegiatan ini melibatkan 10 lansia, di mana mereka tuh bergerak berdasarkan pengalaman tubuhnya, memori-memori yang tersimpan dalam ingatannya. Kemudian dari situ nanti akan dirangkai menjadi sebuah pertunjukan. Dan di mana outputnya satu karya yang kreatif, inovatif. Yang kedua adalah kesehatan fisik, jiwa dan fisiknya sang lansia. Kemudian bagaimana generasi muda dan generasi tua bisa berkolaborasi bersama dalam satu karya. Itu ada satu proyek. Dan next-nya juga, saya berharap ini tidak sampai di sini ya, akan ada part 2, part 3-nya yang tetap melibatkan lansia dan tidak hanya pertunjukan di Makassar, mungkin kita bisa keliling ini. Kan outputnya juga akan ada jurnal penelitian, ada jurnal yang berdasarkan seberapa kuat sih stamina lansia ketika mereka harus menari dengan membebaskan rasanya, apakah dia juga mampu menari selama berjam-jam. Itu capaian di part 2. Oh, untuk begitu. Saat sekarang masih ya.
1: Nah, setelah pertunjukan selesai, apa harapan Ibu Rara terhadap pelestarian budaya dan keberlanjutan kegiatan seni yang melibatkan lansia? Mungkin tahun depan atau 2 tahun depan rencana, ini masih rencana ya Ibu Rara ya. Terus ya, ya. Goceknya juga harus banyak kayaknya. Oke, atau mau kerjasama dengan apa lagi gitu. Kan kita tahu lah kalau membuat suatu teater atau juga kegiatan makan uang yang bukan budget, sedikit. Ya. Orang sewa baju saja berapa? Udah 10 orang lagi Bu Rara. Ada sponsor luar selain dari Dinas Kebudayaan atau apa nih Bu Rara?
2: Pala, untuk silakan. Sementara ini masih kita pure menggunakan dana Indonesia Nara, Indonesia 2025 ya untuk ini. Tapi nextnya saya akan juga berusaha untuk bekerja sama dengan sponsor-sponsor lain untuk membuat lansia ini tidak hanya di sini. Jadi rencana kan setelah ini saya tetap akan berkomunikasi dengan mereka, tetap akan datang ke sekolah lansia di Antang, Makassar itu. Saya tetap akan melatih mereka supaya ini menjadi continuity terus menerus dan mungkin di luar sana selesai menonton pertunjukan ini akan terinspirasi juga untuk menciptakan ruang-ruang kreatif untuk lansia. Misalnya ya, karena suami saya pembatik, mungkin hari ini kita belajar nari, nextnya kita akan belajar membatik bersama lansia misalnya. Jadi saya pengen juga ada adalah seniman-seniman lain yang bisa berkolaborasi melibatkan lansia, seniman musik misalnya lansia diajak untuk membuat sebuah paduan suara dengan pertemuan lansia. Bagaimana sih metodenya melatih paduan suara teman-teman lansia misalnya kayak gitu. Jadi berharap kedepannya itu tidak selesai sampai sini, akan banyak kolaborator-kolaborator lain, seniman-seniman lain dari bidang-bidang keilmuan seni yang lain yang juga memberikan ruang kepada lansia untuk berkreasi sesuai dengan mereka tanpa tekanan, tanpa paksaan.
1: Ibu Rara mau tidak punya rencana tidak undang dari luar daerah terus hadir di Makassar atau yang dari Makassar keluar daerah lah para lansianya, tapi budgetnya lagi nih. Tantangan nih Bu Rara.
2: Okay. Ya. Itu mungkin di nextnya ya, saya akan mencoba untuk fundraising lagi dengan menggunakan menebar proposal lah, proposal kerjasama dengan lembaga-lembaga yayasan-yayasan supaya mereka tetap aktif, tidak selesai sampai di sini.
1: Oke, Bu Rara. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Sukses untuk kegiatannya dan RRI diundang ya. Semoga nanti saya bisa datang lah, semoga.
2: Terima kasih banyak juga Bu Anti.
1: Terima kasih Bu Rara.
2: Terima kasih banyak Bu Anti.
1: Sampai jumpa ya Bu Rara, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hadirnya nanti kabar Anda perempat itu tandanya saya anti. Harus pamit dari ruang dengar tak. Terima kasih kebersamaannya. Sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, ceceng adalah alat musik perkusi tradisional khas Bali yang termasuk ke dalam jenis idiofon. Sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik itu sendiri. Instrumen ini menyerupai seperangkat simbal logam kecil berbahan perunggu atau tembaga yang diletakkan di atas sebuah dudukan kayu yang seringkali dipahat membentuk tiruan kura-kura ikonik berdasarkan mitologi Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: aroma khas kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khususanilah terhadap Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja, dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah, dan putih, serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami, kalau siara kubur dulu, baru suruh baca. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca satu minggu atau satu hari sebelum puasa untuk lampaku riolo kodong, seperti bapakku, nenekku, kakekku, sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah, dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara, ditambah sayuran. Kalau Bu Imang atau Bu Gurunya sudah baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rasa syukur, haru, sedih berbagi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau itu masuk bulan Ramadan, ada itu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat lagi dengan orang-orang yang ku sayangi, sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku, padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat lagi bapakku kodong. Jadi setiap kali itu suruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manai Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata asura, berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa? Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar, itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini, dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa, dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
3: Karena tadi rasa gembiranya itu menyambut Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil mi tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya, langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

mengenal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.

ya sahabat budaya dimanapun berada. Selamat malam. Melanjutkan di part 3, Bung Richard hadir di Alo Minggu tanggal 13 September 2026 sampai di jam 10 ruwah tengah malam nanti. Kita mau hadirkan dulu sahabat budaya, selamat malam, terima kasih untuk selalu bersama dengan Perompet TRI Makassar. Dari RRI.co.id Jakarta, Sulawesi Barat memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat. Sejumlah alat musik bahkan terbuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan juga daun. Salah satunya adalah calong yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan belahan bambu. Melansir dari Pariwisata Indonesia, calong awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Kini calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut terbuat dari beberapa potong bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya, alat musik ini dimainkan para penggembala kerbau sebagai sarana hiburan. Ada juga kecapi Mandar, digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Ada pula pak keke atau keke yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Pada masa lalu, pak keke dimainkan para petani ketika berada di sawah atau di ladang. Nah, seiring perkembangan zaman, alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberagaman musik tradisional sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini memberikan semangat positif untuk semua sari batang malabiri. Kubung Rijat pamit, kita menuju sebentar di pukul 9 malam untuk menghadirkan. Nanti ada cerita legenda dulu, setelah itu hadir di program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana di Sari Batang Malabiriku. Yeah.

0: Sahabat budaya Leang-Leang, Taman Arkeolog Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Panggep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai,

0: Iya, selamat malam sahabat budaya. Kita kembali berjumpa di program Kelong Tarong. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Dari Syahril, Liang-Liang Maros.
0: Oke. Okay. Saya sahabat juga selamat malam. Ada Pak Radin, selamat malam.
2: Malam, Bung Rece, okay. Kelong Tarong. Iya.
0: Sebentar saya tulis dulu nanti.
2: Itu.
0: Oke.
2: Bung Rece.
0: Sebentar, sebentar. Ada Syahril di Liang-Liang Maros.
1: Selamat malam Pak Radin.
2: Di Liang-Liang.
1: Iya, Liang-Liang.
2: Di mana kita tinggal?
1: Mungkin biasa dikenal Liang Sinai di.
2: Saya di Bantimur di belakang kolam renang. Oh. Lewat itu patung monyet.
1: Oh, situ kan?
2: Iya, kita tinggal.
0: Saya sapa juga selamat malam Kakak Ajeng di Emi Sailan.
3: Betul.
0: Iya. Satu-satu ya.
3: Oke.
0: Iya. Saya ke Abang Syahril dulu, silakan.
1: Begini. Mau apa pembahasannya? Tidak ada juga.
0: Lanjut lagu aja.
1: Bisa ini. Lagunya Urangi Mate ya.
0: Ya?
1: Urangi Mate ya.
0: Urangi
1: Mate ya.
0: Mate. Sebentar.
1: Ada?
0: Urangi Mate ya. Coba kita lihat dulu. Urangi Mate ya.
1: Ya ada Jumon Richard.
0: Boleh, silakan, mau jumpa buat siapa?
1: Ya, pertama-tama Pak Radin. Jumon Timurun nih, Mbak Ajeng. Gimana?
0: Emi Sailan.
1: Iya, Emi Sailan. Mbak Sri Dewi Tawa, ada apa, Junai diri, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oh,
1: Tawa
0: ya,
1: ada juga Tanur Hikmata di Maros. Iya,
0: terima kasih
1: buat Bun Richard, sehat selalu, lanjut tugas. Selamat malam.
0: Silakan Pak Radin.
2: Saya minta lagunya Ian Luseren, Tawel Ngerang.
0: Yang mana Pak Radin?
2: Ian Luseren, Tawelain Ngerang.
0: Ian Luseren.
2: Tawelain Ngerang.
0: Bisa pelan-pelan Pak Radin? Iya.
2: Iya nulu serang.
0: Oke, iya.
2: Tahu lain. Nulu ngerang.
0: Nulu.
2: Bugis itu.
0: Iya nulu serang.
2: Iya.
0: Oh iya mulu serang.
2: Orang lain ku ingat.
0: Oh.
2: Iya.
0: Mau jumpa buat siapa ini?
2: Yang baru lewat, Syahril. Ada Pak Asis di Maros. Ada Pak Umar, Ibu Sia, ada Bunda Marlina, Petrang, Sri Sinta, MU, Opadi, Pasani, ada Pondata di Pindang, Mayani Tasmu di Sopeng, Indah di Imbaji di Sopeng juga, Rosdiani Yasir, Sumin di Lukmu. Semua-semuanya mi Bun Rejat. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak Ajeng.
3: Selamat malam.
0: Silakan Kakak. Halo, iya lagu tak?
3: Nipa Salasa boleh?
0: Nipa Salasa boleh. Silakan.
3: Ada ya.
0: Mau jumpa buat siapa ini?
3: Pertama tadi jumpa buat apa tuh? Pak Radit ya.
0: Iya, Pak Radit di Bantimurung.
3: Pak Radit, makasih banyak. Terus ada juga tadi siapa tuh? Pak
0: Syahril di Liang-Liang. Iya.
3: Terus ada Kak Rika, ada Bu Lina, dan semua-semuanya nih. Oke, makasih Adi.
0: Terima kasih Kakak. Iya. Selamat malam. Kelong Tarong, selamat malam. Iya, silakan Kakak. Kakak tua. Kakak silakan Kakak. Kakak Sumi.
3: Selamat malam Bunda. Lewat di depan rumah Kak tadi.
0: Oh iya, ada lagi yang di samping Teni, selamat malam. Halo.
3: Siapa itu di sampingnya?
0: Halo, selamat malam. Halo, ai malu-malu ki. Nah,
3: kenapa siapa kan?
0: Enggak tahu siapa. Silakan kelong tak Kakak. Mungkin sinyal kayaknya.
3: Iya. Lagu-laguan itu, Le.
0: Lagu Janaka.
3: Iya.
0: Ah, yang mana?
3: Atau kalau lagu Ambon apakah?
0: Oh, boleh. Nanti saya putarkan lagu Ambon ya.
3: Buat diriku sendiri. Buat buat Dindaku yang lagi cuap-cuap di depan mic-nya. Kupu kesalahan Dinda.
0: Mau kupu-kupu sepanjang ini. Kupu-kupu sepanjang pantai, mau itu?
3: Iya.
0: Boleh,
3: iya.
0: Boleh.
3: Sehat-sehat jibu.
0: Amin. Iya.
3: Tadi tertutup di pagar, tak jadi enggak sempat Kak masuk.
0: Oh, iya. Ada mungkin Kakak di dalam mungkin tidur kayaknya.
3: Oh, mungkin.
0: Iya.
3: Sore-sore.
0: Oh, iya cocok.
3: Sore-sore saya ke situ.
0: Iya, terima kasih. Iya,
3: mungkin
0: iya.
3: Kalau subuh tadi pagi saya lewat di depan rumahnya. Irsan.
0: Oh, utawa.
3: Udah kali Pak lewat situ. Oke, Dindaku.
0: Iya, terima kasih Kakak. Iya.
3: Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Tarong. Halo.
3: Iya.
0: Yeah. Selamat malam.
4: Iya, malam Bu Nika.
0: Mbak Tantri.
4: Iya.
0: Iya. Silakan.
4: Halo Indonesia.
0: Halo. Iya, silakan lagu tak yang mana nanti diputarkan.
4: Lagunya ini Mau Ni Mole buku Tony.
0: Mau Ni Mole.
4: Iya.
0: Mau Ni Mole buku Tony. Yang mana? Yohana Angel atau Leoni Angel? Yohana Bella atau Leoni Angel?
4: Iya, betul.
0: Yang mana?

0: Iya, makasih. Amin, makasih doa Teh Ibu Nursia saya.
1: Juga ada Ibu Cerisinta, Bapak Radin, ada Pak siapa ini? Pak siapa namanya?
2: Halo, hayo, hayo, Pak siapa?
1: Ada Pak Hamsa.
2: Oh iya.
1: Tempat kesemu bangsa.
2: Amin, amin, amin.
1: Ada Pak Asif.
2: Iya.
1: Ada yang di Pak Mayani Kasmo. Ada Pendatu.
2: Iya.
1: Ada Pak Harijani. Ada Ibu Mawar dan Ibu Niar. Dan semuanya terkecuali.
2: Oke.
1: Okay. Untuk Ibu Lina, Ibu Richa. Ini Pak Umar mau ngambil
3: ya. Mantap sekali ya.
2: Iya.
3: Ibu Sofi saya selalu dan semua-semua. Assalamualaikum.
2: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak Lina.
0: Ya, Bung Richard masih bisa
2: lagi? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Oh iya, anu mau saya Bung Richard.
2: Iya.
0: Usah Mika Panggapi ya.
2: Weh, mantap betul.
0: Nah, ini hakta kalau nggak salah deh.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Mau jumpa Bung Richard.
2: Iya.
0: Buat Ibu Nursia tadi dan Pak Umar, makasih banyak.
2: Iya.
0: Ibu terus Ibu Sri Sinta, Pak Radi, Pak Mayani Tasmun, Pak Asis, Opa Din.
2: Iya.
0: Uli Ape dan semuanya mau Bung Richard yang monitor malam ini.
2: Iya.
0: Buat Bung Richard.
2: Terima kasih kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, Daeng Sarro. Silakan Daengku. Iya. Yang mana ini Kelongta? Yang mana Kelongta ini?
4: Lagu Nela Safari.
2: Judulnya.
4: Panggil Lebaran Lawang.
2: Ya?
4: Panggil Lebaran Lawang.
2: Pangai Lebalaloa.
4: Iya.
2: Pangai Lebalaloa yang ada itu, coba aku lihat lihat dulu. Pangai Lebalaloa yang ada cuman versinya ini Iwan Tompo.
4: Tidak ada.
2: Yang ada versi Iwan Tompo.
4: Biasang Pangai... keke, oh. Ya, tidak ada.
2: Biasang keke.
4: Iya, biasang repe.
2: Di... Biasa, oh iya, biasang keke, oke. Mau jumpa buat siapa?
4: Iya, Kak Lina di Petra. Siap sekali, Bunda. Kita sembuh penyakit kita. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bunda Fatma di Goa. Seks oleh Bunda. Maturin dan anak bisa-bisa ringi.
2: Iya.
4: Dan anak matur ke tahun RRI.
2: Iya.
4: Nah, anak kira buka pertimbangan agak ringan. Anak bisa-bisa ringi. Yang kedua, Ibu Nursia. Sampun. Ibu Nurinta, Ibu Sri Sinta. Rasulullah Yasya. Bunda saya sudah Papua Farum, Ibu Nia, SDN Lim dari Papua. Selama kita ulang tahun hajaran Yudis, ulang tahun benaran. Ia bisa macam mana kita tetap kecuali.
2: Iya, terima kasih Daeng.
4: Ya, kita selalu mencari kalau pulang.
2: Iya, iya.
4: Selamat sampai di rumah.
2: Iya.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ahmad Yani. Selamat malam.
5: Selamat malam Bu Rica.
2: Selamat malam Pak Ahmad Yani di Sopeng di.
5: Lagunya anu Bu Rica.
2: Silakan.
5: Apa lagi? Terlambat aku mah gaya.
2: Waduh. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Apa terlambat?
5: Terlambat koma gaya.
2: Terlambat koma gaya. Coba Bung Richard lihat dulu ya. Terlambat nu magaya.
5: Ya?
2: Terlambat nu magaya.
5: Iya.
2: Oh, terlambat ko magaya.
5: Iya, iya. Ya. Ada mi?
2: Ada, nanti Bung Richard putarkan.
5: Iya.
2: Mau jumpa buat siapa?
5: Jumpa-jumpa mi Pak Ale.
2: Iya, silakan.
5: Ya, ada Pak Asis, Pak Hamsa, Ibu Marlina, Opa Is, Opa Ding, ada Pak Gapur, Angga Prasatya, ada Sakir di Bone, Arfa di Selayar, dan Ina, Ati Pangke, Lesti sama Tantri, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, dan semua-semuanya nih,
2: oh,
5: Bung Rica.
2: Yeah.
5: Makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya sudah 10 penelpon, Bung Rica tahan dulu. Nanti sebentar, nanti baru kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Jangan kemana-mana.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodoh salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodoh terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodoh sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodoh. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Sahabat budaya, boleh chat lanjut lagi, ada lagu Nipa Salasa dan Kupu-kupu Sepanjang Pantai. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
3: Dengan Dino, jadi Dino Jindigo.
2: Oh, apa kabar, Daenggu?
3: Kabar baik.
2: Kabar baik ya. Iya. Silakan, Daeng.
3: Yang ya. Jumpa dulu, Mas.
2: Lagu tadi dulu, jangan sampai nanti lupa.
3: Lagunya Songke.
2: Ya?
3: Lagunya Songke Deng Kanang.
2: Judulnya?
3: Judulnya Deng Kanang.
2: Oh, Deng Kanang.
3: Iya.
2: Deng Kanang.
3: Iya.
2: Coba Muri ke cari dulu ya.
3: Iya, oke.
2: Coba.

0: dua itu.
1: Sebentar. Iya. Yeah.
0: Sayang sama yang kanan itu dua. Lagu ini.
1: Songking ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Aduh, sorry. Sebentar ya, Bung Richard, sebentar ya. Takutnya nanti kalau saya terima nanti lagunya ndak tidak. Silakan yang mana kita mau ini?
0: Kalau tidak ada di kanan itu di sayu ada. Sama aja lagunya di sayu dengan di kanan.
1: Mau jumpa buat siapa lagu ta silakan.
0: Jumpa bersama Bunda Sophie di Popao.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Pak Sandi Suramaju.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Ibu Hawanya bersama Pak Stul di Tinunggu. Yeah. Ada Pak Radin di Batimurung, ada Pak Ustahan di Bacin Rana Marus.
1: Yeah.
0: Ada Usnya Sirinkin di Kota Pak Jabarat.
1: Okay.
0: Ada di Saputra di Cikuang. Ada Sirdewi di Pakcato dan Sebesuana Bersan.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Kalau tidak ada yang sekarang ada
1: nanti diputarkan ya. Terima kasih. Selamat malam. Iya, assalamualaikum. Iya. Sahabat muda ya, Bu Richard, ini udah 11 pandai telepon ya. Nanti sebentar baru Bu Richard timat telepon lagi, takutnya nanti gak sempat ini. Oke, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya.
2: Bu Richard.
1: Iya, tapi udah gak bisa disapa-sapa, Bunda. Takutnya nanti gak bisa boleh pesan lagu tapi gak bisa menyapa lagi, takutnya nanti waktunya gak cukup, nanti gak terputar lagu tak.
2: Saya tidak mau jatuh pesan lagu.
1: Oh, yang mana? Silakan.
2: Mau menyapa.
1: Oh, boleh, silakan.
2: Oke, okay. Buat Sinta, buat Wahida, Uli Ape, Riko, Tantri, Tika, Ban Radin, sama Ustahan, dan semua-semuanya.
1: Oh, iya.
2: Mari, Char, makasih.
1: Iya, terima kasih, selamat malam.
2: Dari mana, Bu? Tak tahu, Ji.
1: Oh, iya. Bunda Kristalara.
2: Ibu kan, Rosdiana.
1: Oh, astaga. Rosdiana siapa lagi? Oh iya. Oke, nanti di ini ya. Sama-sama, terima kasih. Iya. Oke. Nanti sebentar kita inilah. Terimalah ini telepon lagi ya. Selamat malam Pak Angga. Halo, selamat malam.
3: Iya, malam.
1: Iya, silakan Pak Angga.
3: Bisa request ya?
1: Boleh, silakan. Tapi nggak bisa menyapa lagi ya, takutnya nanti waktunya nggak cukup nanti Pak Angga.
3: Oh, begitu ya?
1: Iya.
3: Jadi aku tidak bisa nyapa ya?
1: Iya, takutnya nanti kalau kelamaan nyapanya nanti lagunya tidak sempat diputar, waktunya nanti.
3: Oh, begitu.
1: Tidak sampai.
3: Asal dengar Dani balik.
1: Oke, silakan.
3: Oke. Menyapa buat semuanya saja ya.
1: Oke, terima kasih.
3: Oke, Selamat malam.
1: Oke, sahabat budaya Bung Richard. Nanti sebentar kalau ada waktu baru nanti saya buka lagi line telepon.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Nusantara Malam, masih bersama Anda.
6: Ya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Ada lagu Mauni Mole, buku Tony E dan Paris Barantai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, Bung Richard lanjut lagi ada lagu Kucoko Dingin-Dinginku dan Susami Lalete Cini. Ya, nanti abis ini baru Bung Richard timah telepon lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Iya, selamat malam sahabat budaya. Mari Bung Richard buka line telepon lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Sebentar nanti ada lagunya Terlambat Baku Magaya dan juga ada Biseang Keke Mopaleng. Itu sebentar akan kita hadirkan sahabat budaya. Nah, setelah lagu itu nanti ada juga lagu

0: akan hadirkan ya sahabat budaya. Iya.
1: Selamat malam Pak Syarifuddin di Sinjai.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Silakan Pak. Iya, silakan, silakan.
2: Langsung nyok menyapa.
0: Lagu tak dulu?
2: Lagunya.
0: Yang mana?
2: Mak bola ya sebulu.
0: Mak bola ya sebulu sebentar.
2: Iya.
0: Mak bola ya sebulu.
2: Iya.
0: Mak bola ya sebulu. Ya silakan.
2: Buat Bunda Rosdi ya, dan Rosdiani Asyik di Maros.
0: Iya.
2: Ada Pak Umar bersama Ibu Tia, ada Ayah Mitasmu, Camsia Maisar di Bantai, ada Ati di Pantai, dan ada pindah dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Terima kasih.
2: Untuk Bandu Syar, semoga sehat selalu, selamat bertugas.
0: Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam Kelong Tarong. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, siapa di mana, Ki?
3: Dari Amah di Kalimantan Timur ini, Kak Rita.
0: Selamat malam, Amah.
3: Iya, selamat malam.
0: Di Kaltim. Iya. Boleh silakan lagunya yang mana nanti Bung Richard putarkan?
3: Polo Batang.
0: Ya.
3: Dari Sandeng, Polo Batang.
0: Polo Batang.
3: Iya.
0: Sebentar, sebentar.
3: Menyapa?
0: Boleh, boleh, silakan.
3: Iya. Menyapa buat ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Bunda Sofi, ada juga Pak Yani Tasmon bersama Ibu Nurmina. Ada juga Kak Samsia Maisar di Batreng, Kak Wahida Martawati, ada Kak Uki di Daya, ada juga Mbak Sinta di MU, Pak Gafur, Pak Arjuna, ada Pak Ashar juga, Layasari, Pak Sani, Mbak Tantri, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Kak Richard, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Selamat malam. Oke. Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat Budi, selanjutnya kita hadirkan lagu Seleng Udani dan Mabola Ya Sebulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Makassar.
3: Pro 4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Iya, sahabat gue dimanapun berada, Richard pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti setelah ini ada Rambang Turiolo. Dari studio, Richard Venom mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, sari batang malam biriku. Inilah perompak dari Makassar yang kembali mengudara di Alo Senin 14 September 2026 bersama Bung Richard. Jamnya subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali diudar, tetap diudar. Sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di hadis ke-6 berbicara tentang haram dan syubhat. Rasulullah bersabda sebagaimana teks hadis yang lengkapnya sebagai berikut. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun aw umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih, sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemah singkatnya dari Abu Abdullah Nu'man bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas, kita sudah tahu semua. Sedangkan di antara halal dan haram ada disebut namanya sesuatu yang bernama syubhat. Hukumnya syubhat jika bercampur antara halal dan haram atau tidak diketahui apa posisinya. Yang mana syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya dan bagaimana cirinya. Barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dan kesucian hatinya. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka ia sama dengan melakukan haram atau mendekati. Sebagaimana penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya, dikhawatirkan gembalaannya, kambing atau sapinya, melewati batasnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan. Ketahuilah bahwa aturan Allah adalah larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, hadis ini banyak berbicara kepada kita tentang akhlak yang baik. Salah satu akhlak seorang muslim yang baik adalah memakan makanan yang halal, menghindari yang haram dan syubhat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana sabda Rasul, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 perkara. Ini perlu kita dengarkan. Baik laki-laki sebagai pencari nafkah maupun sang wanita pencari nafkah atau yang diberikan nafkah, baik sang ayah pemberi nafkah maupun anak yang dinafkahi, bahwa rezeki itu ada 3 kategorinya, halal dan haram. Dan bukan hanya halal dan haram, bukan hanya 2. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga adalah syubhat. Terkhusus kepada ibu-ibu, kita harus tahu ketika sang ayah menafkahi kita, kita harus tahu kejelasannya dan bahkan bisa menanyakannya, tabe, apakah ini halal, haram atau syubhat. Yang halal itu jelas kata Rasul, yang haram juga jelas, tapi yang mana itu syubhat? Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata, "Laisal mahiru man 'arafa al-halal wal haram." Bukanlah orang yang cerdas itu kalau dia tahu yang halal dan yang haram, karena kita sudah tahu. Maaf, walaupun para pendengar RRI Makassar tidak mengetahui apa dalilnya orang korupsi, apa ayatnya atau apa hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa korupsi itu ada haram. Apa dalilnya begal, apa dalilnya menipu, apa dalilnya mencuri, apa dalilnya membohongi orang lain sehingga mengurangi takarannya. Walaupun kita tidak tahu dalilnya,
ayat atau hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Ya, berarti haram itu sudah jelas. Halal juga kita sudah tahu, walaupun tanpa dalil atau menggunakan dalil. Nah, kita penekanannya pada episode kali ini adalah tentang syubhat. Apa itu syubhat? Banyak definisi tentang syubhat. Ada yang mengatakan antara halal dan haram itu syubhat. Ada yang mengatakan bercampur antara halal dengan haram. Ada juga mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak diketahui halal 100% dan tidak diketahui bahwa ini juga bukan haram 100%, maka itulah syubhat. Diberikan contoh. Syekhul Azhar pernah ditanya. Seorang ulama Azhar pernah ditanya oleh seorang pekerja yang kerjanya seorang tukang cleaning service di klub malam lah kalau kita. Kalau kita ibaratkan di Makassar, mungkin dia seorang cleaning service di Nusantara misalkan. Apa sama Bapak? Bagaimana Syekh? Apakah saya harus berhenti di tempat kerjaan saya ini? Apakah harus meninggalkan detik ini karena ini haram? Ataukah saya bekerja di sini terus karena halal dan lumayan gajinya? Bisa saya menafkahi beberapa anak saya. Bisa menafkahi semua anak saya beserta istri dan diri saya. Apa yang Syekh mengatakan? Mulai saat ini, berniatlah mencari pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Sambil Anda mencari dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut, tetaplah di sini tinggal. Tetaplah bekerja di sini. Apa maksudnya? Ini adalah perkara yang syubhat. Kenapa? Tidak boleh juga kita katakan haram. Kenapa? Sang bapak hanya menyapu, mengepel, membersihkan, melap, dan seterusnya di klub malam tersebut. Dia tidak satupun minum, membantu prostitusi, dan sebagainya. Tidak terlibat langsung. Hanya dia membersihkan sebagaimana tufoksi, tujuannya, atau fungsinya dia sebagai cleaning service. Tapi tidak bisa juga dikatakan 100% halal. Kenapa? Karena ia digaji dari botol, khamar, digaji dari hasil prostitusi dan sebagainya. Sehingga kalau begitu, ada halalnya, ada juga haramnya. Atau sulit diidentifikasi, sulit dibedakan kira-kira halal atau haram ini. Maka, ini salah satu bentuk syubhat. Kalau syubhat memungkinkan, silahkan menghindari hal tersebut. Ya, maka Shansai mengatakan, tetap dulu di sini. Berarti ini syubhat. Tetap dulu di sini. Tapi jangan berhenti langsung. Kalau berhenti langsung, mencari pekerjaan itu sulit, ya kan? Dan harus menafkahi semua anaknya, istri dan dirinya. Jika langsung berhenti dan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, walhasil bagaimana? Dari syubhat bisa menjadi haram. Dari cleaning service di tempat tersebut bisa langsung menjadi mencuri, begal, merampok, ya kan? Menipu orang lain. Sehingga dia mencari cara untuk dapat rezeki, tidak peduli hukumnya apapun itu. Maka sangat tepat fatwa sang syekh mengatakan di situ untuk sementara, tapi berniatlah untuk mencari yang lebih baik. Kalau sudah halal, buat apa sang syekh memerintahkan untuk meninggalkan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula di kampung saya ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan patung, yang mana patung ini adalah patung yang 100% disembah oleh agama lain. Maka sang pemuda mendatangi imam kampung tersebut, memberikan fatwa. Nah, mungkin inilah yang dikatakan syubhat. Mau dikatakan haram, Anda hanya di depan komputer. Mau dikatakan halal, tetapi ini membantu, dan sebagainya. Sehingga ini perkara syubhat. Nah, jika kita berada dalam posisi syubhat, ingatlah bahwa barang siapa yang berada di syubhat, maka dia seakan-akan berada di neraka, atau na'udzubillah berada di haram, atau mendekati yang haram. Sehingga untuk seyogyanya, kalau kita memiliki, menghasilkan sesuatu yang syubhat, lebih baik menghindarinya. Lebih baik
menghindarinya. Tetapi jika kita dalam keadaan darurat, mohon maaf, jangankan yang syubhat, yang haram juga kalau dalam keadaan darurat itu memungkinkan. Contoh, kita berada di tengah padang pasir yang ada cuma seteguk air khamar. Air khamar itu hukumnya haram. Maka untuk menyambung hidup kita dalam keadaan darurat, apa boleh buat? Maka kita dalam agama, ya, silahkan makan minum khamar tersebut. Fala junaha alaihi, tapi tidak berdosa bagi kita. Jadi jangankan perkara yang syubhat, yang haram juga dalam keadaan darurat itu, ya, itu dan sebagainya. Pemirsa, pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada. Selanjutnya dalam penggalang hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa ada segumpal daging, kalau baik maka baik semua jasad, kalau rusak maka rusak semua jasad, yaitu al-qalbu. Al-qalbu ini bermakna dua. Ada bermakna fisik, ada bermakna spiritual. Kalau al-qalbu secara fisik artinya jantung. Berarti kita bisa artikan, kalau tubuh kita jantungnya baik, maka insya Allah tubuh kita sehat. Tapi kalau jantung kita lemah, ya kan, memungkinkan kita serangan jantung dan mendapatkan penyakit yang lain. Mungkin pendengar Rian Dokter jauh lebih tahu dan bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada namanya kolbu yang bersifat spiritual. Maka biasa terkadang dikatakan hati, tetapi bukan hati makna biologis. Karena hati makna biologis yaitu al-kibtu. Ya, al-kibtu, hati ayam di situ, misalnya kibtu. Ya, ini adalah hati dalam bentuk perasaan atau nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Maka kalau begitu, tubuh kita baik, kalau spiritual kita baik, dan tubuh kita rusak, kalau spiritual kita juga akan rusak. Tetapi ada yang menarik, menurut Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dalam organ dari kalbu, ya, sebagaimana yang kami baca dalam artikel Arab, ya, ada organ dari jantung. Kita ketahui, ya, al-qalbu jantung itu memproduksi, mengedarkan, ya, banyak kaitannya lah dengan darah, ya, banyak kaitannya dengan darah. Jadi jantung ini bisa dikatakan harusnya terpenuhi dengan darah, ya, dari produksinya, menyalurkan, dan sekembali lagi jantung itu beredar terus. Ini pusat peredaran darah, ya, kurang lebih ini jantung, dibantu dengan organ yang lain. Jadi harusnya jantung itu, ya, darah, diselimuti dan diliputi oleh darah. Tapi apa kata imam? Bahwa ada satu organ, satu ruang, ya, terdiri hanya beberapa senti di kalbu ini, yang merupakan hampa udara, tidak ada udara dan tidak ada darah di dalamnya. Ada yang mengatakan inilah yang menghubungkan antara jantung sebagai kalbu fisik dan hati sebagai kalbu spiritual. Disinilah permainannya. Makanya kita kalau berzikir, jantung ini tenang, hati ini legowo, perasaan ini enak, jiwa ini khusyuk, itu kalbu. Sehingga inilah penghubung antara kalbu biologis dan kalbu spiritual. Makanya hadis ini bisa bermakna dua, bisa bermakna dua. Maka ulama kita mengatakan ayat itu, bahkan termasuk hadis itu, bisa mengandung zahir dan batin. Kalau ayat ini mengandung zahir, maka al-qalbu yang dimaksud adalah jantung. Kesehatan kita itu tergantung dengan jantung, kualitas jantung kita. Bisa juga bermakna batin, yaitu dengan nilai-nilai spiritual. Berarti yang dimaksud dalam al-qalbu ini adalah hati spiritual kita yang mempengaruhi diri kita. Mungkin demikianlah hadis keenam dari Muhammad Irham, seorang hamba Allah, seorang pelajar, seorang pengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan itu dari Irham, kalau ada kebenaran itu semata-mata karena Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Jangkip ragu sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Selamat pagi sahabat budaya, pukul 6 pagi kita akan menghadirkan program Baribasa berlanjut nanti di program Panorama Pagi. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya Pela Gandong. Pela Gandong adalah tradisi khas masyarakat Maluku yang mengajarkan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan saling membantu. Tradisi ini menjadi ikatan persaudaraan antar masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai Pela Gandong dapat dilihat dari sikap saling membantu, bekerja sama, dan menghormati satu sama lain. Tradisi ini juga menjadi simbol persatuan dan kerukunan masyarakat Maluku yang terus dijaga hingga saat ini. Pela Gandong penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda agar nilai persaudaraan dan kebersamaan tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, Prompateri Makassar. Di Alam Selasa pagi ini di program Panorama Pagi, Bung Richard menemani semuanya. Saya menyapa semua pendengar setia, fans pencinta era di Makassar, khususnya Pro 4 dari Sabang sampai Merauke ya, di Sulawesi Selatan, dari utara, barat, timur sampai selatan ya, utara, timur, barat, selatan, semuanya selamat pagi. Yang lagi berjuang dengan sakitnya, Allah sembuhkan, dan semoga Allah akan menjawab semua doa-doa kita, semua keluh kesah kita, dan akan menghapus semua kegelisahan dan ketakutan kita. Amin. Informasi pertama, Richard hadirkan informasi budaya dari RRI.co.id Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Ya. Nah, setelah pameran tersebut, ya, ini selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan langsung dilakukan. Menbud juga mengungkapkan setelah revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif. Nah, pameran ini juga menjadi ikhtiar para kurator serta insan seni untuk mengabulkan impian Nasirun yang belum tuntas, ya, yakni memamerkan karyanya berdampingan langsung dengan karya para gurunya. Menteri Fadli mengakui kepergian Nasirun ini juga sangat mendadak, sehingga pameran ini pun dilakukan juga secara mendadak. Oke, nanti kita lanjut lagi di karya budaya berikutnya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Muda dari RRI.co.id Jakarta, Muhammad Yusuf Rodonipuro ini merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Dikenal sebagai penyiar pertama yang menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia melalui radio. Yusuf Rodonipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919. Mulai meniti karir di dunia penyiaran dan bergabung dengan radio Hoso Kyoku milik pemerintah pendudukan Jepang pada 1943. Pada 17 Agustus 1945, Yusuf masih bertugas sebagai penyiar di Hoso Kyoku. Saat itu aktivitas di dalam gedung radio mendapat pengawasan ketat tentara Jepang hingga para pegawai tidak leluasa keluar masuk. Situasi berubah ketika Syahrudin, pegawai kantor berita Domei, berhasil menemui Yusuf dan membawa secari kertas dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi yang baru saja dibacakan Soekarno dan Muhammad Hatta. Yusuf kemudian berupaya menyiarkan kabar kemerdekaan tersebut meski menyadari risikonya. Bersama Bachtiar Lubis dan teknisi Ju Saragi, ia manfaatkan siaran studio siaran luar negeri yang sudah tidak aktif. Pukul 19, Yusuf membacakan teks proklamasi melalui radio. Sekitar 20 menit kemudian, ia kembali membacakan teks tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau pendengar di luar negeri. Siaran tersebut, Sahabat Budaya, kemudian menjangkau sejumlah radio internasional, di antaranya BBC London, Radio Amerika, dan juga radio di Singapura, sehingga kabar kemerdekaan Indonesia semakin luas diketahui dunia. Keberanian Yusuf dan rekan-rekan membuat tentara Jepang melakukan penangkapan dan penyiksaan. Yusuf bahkan nyaris dieksekusi menggunakan pedang oleh seorang perwira Jepang sebelum tindakan tersebut dihentikan. Cedera akibat penyiksaan tersebut meninggalkan dampak permanen bagi Yusuf sehingga mulai cedera pada kaki dan disebut pincang hingga akhir hayatnya. Perjuangan Yusuf kemudian berlanjut melalui pendirian Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Para tokoh radio dari berbagai daerah berkumpul dan sepakat mendirikan RRI sebagai corong suara rakyat Indonesia. Yusuf Rodonipuro tercatat sebagai salah satu pendiri RRI dan juga sebagai salah satu tokoh yang mencetuskan semboyan RRI sekali di udara tetap di udara. Setelah RRI berdiri, kiprah Yusuf terus berkembang di bidang penyiaran dan pemerintahan. Ia kemudian dipercaya menjadi kepala RRI yang kemudian menjalankan sejumlah tugas negara hingga menjadi diplomat Indonesia. Warisan Yusuf tidak hanya berupa keberanian menyuarakan proklamasi ketika Indonesia baru merdeka. Perannya dalam mendirikan RRI turut meletakkan dasar bagi lembaga penyiaran yang hingga kini menjadi salah satu sumber informasi masyarakat Indonesia. Selamat pagi yang baru bergabung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat.

bencana yang kuat. Tidak ada lagi kepanikan saat bencana datang, karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui.

sahabat budaya. Mengantisipasi peningkatan dinamika kebutuhan bahan bakar minyak BBM di Kota Makassar dan sekitarnya, PT El Nusa Petrofin telah menerjunkan lebih dari 500 awak mobil tangki serta menambah puluhan armada lintas daerah. Langkah ini merupakan bentuk koordinasi dan dukungan El Nusa Petrofin kepada PT Pertamina Patraniaga guna mengamankan pasokan menuju seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Manager Corporate Communication and Relationship PT El Nusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibo, ini menyampaikan operasional perusahaan saat ini difokuskan pada penyaluran BBM dari fasilitas depot agar tiba di masyarakat dengan lebih cepat dan juga merata. 119 mobil tangki dengan berbagai kapasitas muatan telah dioperasikan di jalur distribusi. Jumlah ini termasuk 100 mobil tangki pembantuan dari wilayah Kendari, Kolakan dan Donggala serta 19 unit mobil tangki spot charter yang secara khusus dioperasikan untuk memangkas waktu pengiriman ke SPBU. Rangkaian operasional logistik ini, sahabat budaya, merupakan bagian dari aktivitas bisnis utama El Nusa Petrofin dalam manajemen distribusi energi, termasuk transportasi BBM dari depot ke titik pelanggan hingga pengelolaan fasilitas SPBU. Melalui sinergi bersama Pertamina, Patraniaga, dan kehadiran armada tambahan di lapangan, distribusi pasokan BBM di wilayah Makassar dan sekitarnya terus dipastikan mengalir lancar. Dengan langkah mitigasi logistik yang berjalan 24 jam non-stop ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian normal karena ketersediaan pasokan di SPBU tetap terjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Sekarang kita menuju di pukul 7 menghadirkan program Baribasa. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat gue, Tugu Patimura. Tugu Patimura adalah ikon bersejarah di kota Ambon, Maluku. Tugu ini juga mengenang perjuangan Kapitan Patimura, pahlawan Maluku yang melawan penjajahan. Keberadaan Tugu Patimura menjadi pengingat bagi masyarakat tentang sejarah dan semangat perjuangan para pahlawan. Tempat ini juga dapat menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat untuk mengenal sejarah kota Ambon. Sebagai bagian dari identitas kota Ambon, Tugu Patimura perlu dijaga dan dilestarikan agar generasi muda tetap mengenal dan menghargai sejarah perjuangan pahlawan Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Nanti ada sebuah topik yang akan Richard Ferdinand bagikan untuk semua sahabat budaya. Terus nanti kita akan bahas sebentar bersama-sama ya. Terima kasih untuk semua sahabat budaya yang masih terus setia bersama Perempat dari Makassar di sini.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Iya, selamat pagi sahabat muda dimanapun berada. Hari ini program Bari Basah Senin awal pekan 14 September 2006. Temanya adalah sanksi bagi transaksi BBM ilegal dalam budaya si pakainya. Oke, kita lihat bahwa hampir seminggu ya. Sahabat muda juga pasti mengalami sendiri antrian BBM yang begitu panjang. Berbagai warna mewarnai semuanya. Dan mari, silakan yang mau bergabung, Murija tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Semangat pagi untuk semua Sari Batang Malabiriku yang memberikan semangat untuk kebersamaan di pagi hari ini. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Iya, selamat pagi Bari Basah.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ayahandaku, selamat ulang tahun. Waduh. Sehat dan sukses selalu, amin.
1: Di mana dapat informasi itu? Di Facebooknya.
0: Iya, kita kan berteman.
1: Iya. Telepon. Oke.
0: Iya.
1: Tidak terlalu lama ini bagaimana menyikapi keadaan sekarang ini.
0: Kita hubungkan dengan sifat si pakainya.
1: Iya. Jadi pada ikatnya kalau kita selalu mengajak orang untuk berbuat baik, jangan menggunakan kesempatan celah untuk kepentingan pribadi, apalagi yang bertentangan dengan aturan-aturan.
0: Iya.
1: Itu iya. Di sini hadir. Ada yang nimbung, ada modifikasi istangki, dan banyak lagi hal-hal, apalagi kalau sudah digoreng di sosial media. Itu tambah ruwet. Jadi kalau saya ini sebenarnya di sini adalah cermin dari sikap perilaku dari masyarakat kita. Nah ini tugas kita bagaimana supaya mereka itu mempunyai sikap yang bagus dalam menyikapi sesuatu yang intinya adalah selalu berpikir untuk kepentingan umum bersama. Ya, mau berkorban, mau tenggang rasa, mau empati, iya kan begitu. Di sisi lain juga pemerintah juga sudah berusaha keras, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan karena ini menimbulkan kegaduhan. Dalam suatu persoalan kadang-kadang masyarakat tidak bisa memahami karena tadi mindset itu, cara pikirnya itu, ini sebuah masalah. Ya,

0: gitu. Tapi begitulah manusia, mungkin secara umum tidak ada orang yang mau susah.
1: Betul.
0: Iya, semua mau enak, mau beres. Tapi di sisi lain tadi ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar, kembali kepada diri kita masing-masing mengimbana, mengajak bersama supaya kondisinya lebih nyaman. Iya, jangan menambah masalah. Iya, itu. Ini tadi dikaitkan dengan apa tadi? Mengingatkan.
1: Iya. Iya. Sifat sipakainga.
0: Sipakainga. Karena kalau kita berniat bagus, menurut ajaran agama sudah dapat pahala satu.
1: Amin, amin, amin. Nah,
0: kalau kita sudah lakukan, diamalkan, sudah mendapat pahala 10.
1: Iya.
0: Nah, itu. Nah, ini persoalannya. Dan diingatkan, kita ini hanya sebatas mengingatkan.
1: Iya.
0: Iya kan? Kita tidak kembali kepada manusianya, bagaimana mau sadar menurut nilai-nilai hidup yang dia miliki. Ya, agama, nilai budaya, kita ketahui sikap lebih, saling mengingatkan banyak. Iya, simbol apa, apa namanya itu, ajaran agama. Tetapi itu hanya menjadi hiasan, kadang-kadang hiasan bibir belaka.
1: Iya.
0: Sejauh mana kita mengamalkannya? Kalau diamalkan semua itu, itulah menemukan keindahan.
1: Betul.
0: Itu intinya saya kira dari tadi saya mentor. Teman saya mengambil bagian 5 menit saya karena memberi kesempatan kepada teman yang lain yang mungkin Bapak bisa melengkapi. Ya, saya kira demikian.
1: Iya, terima kasih.
0: Saya mohon maaf jika sekiranya ada yang benar bisa diambil, kita diskusi. Kalau ada yang salah, tak usah dipikir. Intinya adalah kita bersilaturahim, sambil edukasi di program 4 FM 925 untuk Sulawesi Selatan.
1: Amin.
0: Untuk Indonesia.
1: Iya, untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haya Aji Marsuki. Semangat terus untuk semua sahabat budaya. Selamat pagi Ayahandaku.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bung
2: Richard. Yeah. Sehat selalu, sukses.
1: Amin. Terima kasih.
2: Iya, jadi Pak Santa hari ini bagus sipakainya ya.
1: Iya.
2: Tentu dengan jalan kebaikan ya.
1: Iya, amin.
2: Iya, jadi saya kira alhamdulillah.
1: Iya.
2: Bukan sudah teratasi tuntas, tapi artinya sudah agak lebih baik daripada kemarin-kemarin ya.
1: Iya.
2: Iya, jadi ada juga orang yang butuh BBM. Itu dia antrian sampai pagi, mulai dari pagi hingga jam 3 baru buka.
1: Iya.
2: Iya, jadi kalau ada SPBU yang mau dituju, itu harus tahu dulu bahwa pengisian BBM-nya dari Pertamina itu untuk kita punya pengambilan apa itu, SPBU.
1: Iya.
2: Jam berapa? Seperti di Ertasni kemarin.
1: Yang bagian mana ya, Ertasni?
2: Dekat apa ya? Dekat Satu Sama lah.
1: Oh iya, situ. Iya, toko ya. Satu Sama. Iya. Yeah.
2: Itu dia antri mulai subuh, terus BBM-nya datang jam 3.
1: Jam 3
2: sore.
1: Waduh.
2: Iya, itu ada nih pakai sarung bikin bom apa dan sebagainya itu. Jadi kita harus cerdas juga.
1: Iya.
2: Iya kan? Iya, jadi saya kemarin dari Pau-Pau itu menuju kota.
1: Iya.
2: Itu kan ada beberapa SPBU yang saya lalui. Seperti tadi yang saya bilang, kemudian di dekat jembatan satu itu sudah antri belum buka. Terus saya menuju Pengayoman. Ya, SPBU di Pengayoman. Dia antriannya juga sudah panjang, kemudian belum melayani. Belum.
1: Yeah.
2: Nah, saya terus ke Petarani. Petarani depan saya masuk. Itu dua jejer di situ. Saya masuk gabung.
1: Yeah.
2: Saya masuk gabung. Nah, bayangkan kalau saya masuk itu dengan coto paraikate itu kurang lebih 1 kilo ya. Ya, sekitar 800 meter lah. Di situ saya antri kemarin. Alhamdulillah lancar. Kenapa faktornya lah? Kenapa? Faktornya ialah itu diatur oleh keamanan. Ada polisi, ada Satpol PP yang mengatur.
1: Oh iya.
2: Nah, kemudian dia sudah berlakukan

0: genap ganjil. Ya, ganjil genap.
1: Maksudnya gimana tuh, Ayah?
0: Ya, itu nomor kendaraan Anda.
1: Oh.
0: Seperti saya 1395 kan ganjil kelima.
1: Oh.
0: Ya, okay. Yang genap itu mungkin hari ini.
1: Ya, angka terakhir ya. Yeah. Angka terakhir ya.
0: Iya, angka terakhirnya.
1: Patokannya angka terakhir ya.
0: Angka terakhir.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Ya, jadi itu yang ditempuh saya lancar. Saya tidak rasain itu antriannya hingga saya sudah dapat giliran.
1: Oh, iya.
0: Padahal itu termasuk antrian bos besar ya.
1: Oh,
0: nah, itu iya, kenapa iya. Bisa diatasi lancar banget.
1: Aha.
0: Iya. Nah, kemudian yang bisa juga mengatasi antrian panjang itu,
1: iya.
0: Itu Dinas Pendidikan. Pemprov Dinas Pendidikan Provinsi dengan tingkat 2 Makassar, harus juga kemarin ya.
1: Iya.
0: Itu daring hari ini.
1: Hmm.
0: Ya, jadi kita di jalan ini agak enakan, karena tidak ada cucu-cucu ini anak-anak yang pergi sekolah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang menuju kantor itu yang kita sama-sama di jalan sekarang.
1: Hmm.
0: Saya sekarang di kampus Unhas.
1: Oh, iya.
0: Ya, ambil lancar juga.
1: Oh, oke. Okay,
0: ya, jadi saya kira itu,
1: yeah.
0: Alhamdulillah tidak ada berita-berita yang miris, yang kurang bagus tentang antrian.
1: Yeah.
0: Ya, karena ini diakibatkan pemerintah termasuk Pak Gub, Wali Kota Makassar, itu turun tangan langsung.
1: Oh iya, yeah, yeah. Baguslah.
0: Ya, itu langsung. Jadi akhirnya belum sepenuhnya sukses, tapi saya kira sudah 80%.
1: Iya.
0: Iya, tidak enak. Jadi kemarin saya pol tangki langsung. Kemudian ada juga cari nafkah ini, Kasya.
1: Oh iya, bagaimana
0: ya, jadi itu?
1: Itu
0: harus dimaklumi, Pak. Iya, karena di mana kodong ada lubang itu, ada tempat-tempat untuk mendapatkan cuang, disitulah dia bersaing.
1: Oh,
0: jadi itu misalnya mobil itu 50 liter.
1: Iya.
0: Itu baru dia isi pertamininya, baru dia jual. Saya kemarin memanfaatkan itu. Karena di motor ya, di motor saya itu kemarin pagi sekali saya keluar.
1: Iya.
0: Ada motor antrian tidak terlalu panjang sih, tapi yang jelas ada antrian. Itu dengan Pertalite. Pertamininya. Pertamini. Ya, di pinggir jalan itu. Ada situ saya juga berhasil ambil, tapi 12.500 ya.
1: Oh, naik ya.
0: Jadi dia untung cuma 2.500 ya per liter.
1: Oh, iya, iya.
0: Saya kira kalau 50 liter itu kan 125.000 dapat.
1: Tapi,
0: ya, alhamdulillah.
1: Tapi yang di jalan-jalan.
0: Saya kira yang seperti itu, Pak, tidak usah kita berikan sanksi. Karena di samping sangat membantu. Sangat membantu.
1: Ayah,
0: karena SPBU itu belum buka.
1: Oh, iya. Tapi sebelum lanjut tadi kita bilang SPBU sebelum buka. Nah, kemarin tuh pagi kan Bung Richard dapat nih yang ukuran yang aqua, yang gelas aqua yang ukuran besar itu, botol aqua ukuran besar yang plastik itu. Halo? Oh, oke. Okay. Iya. Oh, tapuki. Oke. Okay. Nah, itu kan sempat ini ya. Sempat iya selamat pagi abangku.
2: Selamat pagi.
1: Iya, mari silakan. Ini bagaimana ini? Sanksi bagi transaksi BBM ilegal dalam budaya Sipa Kainga.
2: Sebab perlu diluruskan ya. Kemarin yang menjual itu ada yang di botol mineral.
1: Ah, botol air mineral. 35.000. Saya dapat 35.000. Di jalan ya, yang di pinggir-pinggir jalan ya.
2: Iya. Sebulan itu cuma orang yang mengambil kesempatan.
1: Nah.
2: Lihat situasi
1: seperti biasa.
2: Iya. Sebenarnya itu bukan dia pelaku setiap hari itu bukan. Ya kan, kalau yang dia itu kan ada Pertamini atau botolan itu yang ada di konteks dia biasa simpan itu.
1: Yeah.
2: Kalau yang kemarin itu, bahkan dia jual lewat marketplace ya.
1: Oh.
2: Itu harus seperti itu. Itu sebabnya hanya orang-orang yang mengambil kesempatan.
1: Hmm.
2: bukan karena apa ya, karena melihat situasi ini ada bisa ambil keuntungan seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi mereka lakukan itu. Ya, kita lihat isi misalnya pengebinnya, kita mau beli, jadi kita ambil 300 ribu ya. Kan dia bisa dapat 30 liter.
1: Iya.
2: Ya kan? Itu kan dia jual itu, orang dia bisa untung itu.
1: Iya.
2: Iya. Dan ini susah dilacak seperti ini sebenarnya. Kan memang orang yang apa namanya selama ini kita tidak, ini cuma mengambil kesempatan saja, memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi kalau ya, seperti yang pertamina itu,
1: iya,
2: tidak ada yang berani. Soalnya sekarang masih 12.000 ya.
1: Oh, berarti pertamina normal ya?
2: Iya, normal. Cuma biasanya dikiranya tidak normal.
1: Ah, itu bagaimana itu? Kok bisa?
2: Hampir semua itu pertamina ukuran tidak normal.
1: Itu kenapa bisa?
2: Saya tidak tahu.
1: Apakah memang sengaja tutup mata atau bagaimana? Atau memang sudah permainan dari mereka atau bagaimana?
2: Iya, mungkin dia tidak tahu anunya.
1: Tapi kok nggak ditindak?
2: Iya, karena ini selama ini masyarakat juga mungkin kurang anu juga, kurang teliti juga ya.
1: Tapi tidak semua loh, tidak semua loh bang.
2: Tapi kalau saya rata-rata.
1: Oh, rata-rata, oke.
2: Rata-rata seperti itu. Artinya, dia tidak normal diterani seperti itu.
1: Berarti kalau 1 liter dapatnya berapa tuh? Setengahnya atau bagaimana?
2: Ya, pokoknya tidak sampai.
1: Tidak sampai 1 liter.
2: Tidak sampai 1 liter.
1: Oke.
2: Iya, seperti itu. Jadi yang perlu dicari itu pemerintah yang memang sengaja itu misalnya memiliki mobil, sengaja memberi bekas dia punya tangki. Nah, ini yang perlu dicari ini.
1: Oh, iya.
2: Iya, karena orang lain itu pasti niatnya tidak baik. Setiap niatnya penipu dan BBM itu. Menjual gas ke luar daerah.
1: Iya.
2: Karena harga ya mungkin di luar nalar.
1: Iya.
2: Nah, kalau itu Pertamina, yang saya perhatikan itu Pertamina tidak pernah bawa jergen. Dia cuma pakai motor.
1: Iya.
2: Iya kan, motor besar itu yang agak besar tangki gitu.
1: Ya karena dia udah pasti rugi.
2: Iya. Itu karena memang dia tidak ada yang pakai jergen itu.
1: Iya.
2: Kalau saya perhatikan ya, ini ada berapa SPBU di sini, dan lampu dengan ujung, itu satu apa namanya pertamanya itu potong. Dia tidak pakai, karena saya tanya kepada pakai jerken, dia tidak belajar pakai jerken. Yang dia belajar jerken itu ya BBM untuk para nelayan-nelayan yang ada di pulau itu.
1: Oh iya.
2: Iya, itu ya. Kalau yang di sini ya, kan lampu dengan di jalan umum. Seperti itu. Jadi saya melihat ini yang terjadi pada saat ini situasi lagi apa ya, itu yang aneh itu bukan sebenarnya orang, bukan sebenarnya itu dia memanfaatkan situasi yang ada. Ini kesempatan kah?
1: Iya.
2: Ya, jadi kalau saya jual sekarang mau beli ya beli, kalau tidak saya pakai lagi kembali. Karena pikirannya kan?
1: Iya.
2: Dan di situ tidak ada perasaan. Tapi kalau di pertama ini, kalau saya paling naik-naiknya dia ke sini, di sini, kalau di sini, sekitar sini saya lihat ya, yang ada di dekat rumah ini ada beberapa ini. Ya cuma, paling naiknya 1.000, selama ini sekarang 11.000.
1: Iya.
2: Jadi dia itu 12.000. Iya, dan masa lama karena kan dia kesini juga dia antri, antri juga berjanjian itu baru dapat. Ini yang enak yang pertama yang ada nih, yang ada mobilnya. Dia tidak pakai motor, isi mobil itu 300.000.
1: Iya.
2: Itu 30. Jadi kita mudah-mudahan ini, karena saya tadi pagi saya jalan-jalan di sekitar sini.
1: Iya.
2: Saya lihat supply jadi normal.
1: Kalau dihubungkan dengan si Pakainge bagaimana? Budaya si Pakainge?
2: Iya, itu cuma kita mengingatkan kan, janganlah terlalu apa ya, mengambil keuntungan di atas penderitaan sesama kita.
1: Nah, setuju.
2: Iya kan. Boleh Anda, tapi jangan terlalu, boleh Anda mengambil kesempatan dan untung, tapi jangan terlalu tinggi lah, ya kan? Karena biar terlalu banyak Anda mengambil kesempatan, kalau tidak berkah, tidak anu juga.
1: Iya.
2: Itu. Karena Anda itu beli sama Anda itu hanya keterpaksaan saja sebenarnya. Bikin. Dalam hati itu, manoko-noko kan? Ngomel-ngomel. Wahan, begini-begini. Tapi itu. Anda secara kasamata untung besar, tapi tidak ada berkahnya.
1: Betul. Tujuh.
2: Ini dihitung tuh. Jadi untuk pemerintah semoga ini kita harus pelajari kenapa ini selalu terjadi antrian yang panjang. Sebenarnya juga walaupun hari-hari biasa sebenarnya biasa antrian panjang juga.
1: Iya.
2: Karena kenapa nozzle yang ada di spirit biasanya cuma satu yang diaktifkan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, ini biasanya semua sekali kalau perlu Pak untuk Pak Gubernur pemerintah Pertamina supaya membuka di semua nozzle-nozzle yang ada di situ. Aktifkan itu nozzle-nozzle yang ada di situ supaya ini bisa mengukur ke namanya antrian.
1: Iya.
2: Yang lebih penting lagi kuota setiap SPBU jangan dikurangi.
1: Oke.
2: Okay. Kalau perlu ditambah.
1: Oke. Okay. Ya. Iya.
2: Saya kira seperti itu.
1: Terima kasih.
2: Ya, lanjut tugas. Iya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pak Arjuna, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Tapi, silakan Pak Arjuna.
3: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Jono.
1: Silakan. Iya.
3: Sudah ikut apa membahas tentang kelangkaan minyak ya.
1: Iya.
3: Si pakai nge. Serasa tidak ada salahnya Bu Nicek ya, kita saling mengingatkan. Nah, dalam agama itu kan memang kita di anjurkan saling mengingatkan untuk kita-kita semua ya. Namun ada yang perlu juga kita dengar kan, artinya sejanya orang Makassar ini atun paciniki ipangaliki, jadi tidak sembarang orang juga kita mau dengar.
1: Betul.
3: Dia punya anu tuh apa namanya cerita, iya begitu untuk cek ya. Terus masalah kelangkaan ya, saya berharap semoga pemerintah cepat-cepat ambil keputusan supaya ini minyak kembali normal seperti dulu.
1: Amin.
3: Dan Pertamini di pinggir jalan kembali diisi seperti semula untuk cek ya, supaya tidak ada kelangkaan.
1: Amin.
3: Jadi kan kita ini sebagai konsumen kan tinggal memilih.
1: Iya.
3: Kalau kita mau hemat-hemat,
1: betul.
3: Ya kita ke Pertamina beli yang agak sedikit agak untung kan.
1: Iya.
3: Kalau kita mau praktis ya kita beli di pinggir jalan saja. Saya rasa dari dulu yang begitu menurut saya.
1: Iya.
3: Karena terutama ini yang masyarakat yang jauh dari Pertamina kan juga kita punya perhitungan. Iya, habis berapa bensin ke sana pulang balik.
1: Iya, iya.
3: Tapi janganlah sampai terlalu banyak untungnya. Kalau sekarang kan 12.000 Bu Nece ya di iya. Pertamini ya.
1: Pertamini 12.500. Tapi enggak sampai 1 liter.
3: Mungkin enggak apa-apa lah 13.000 begitu ya.
1: Iya.
3: Kalau memang ada sedikit kenaikan ya.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Penting tetap selalu tersedia ya, gitu ya.
1: Betul.
3: Artinya cerdik tuh yang menjawab aja saja lah.
1: Iya.
3: Iya. Dan kasihan juga kita ini masyarakat kecil ini, butuh juga kesana kemari mesti pakai bensin kan. Dan ini juga berdampak ini di gade-gade sudah ada mulai menaikin juga harga-harga jualannya Bu Decek.
1: Waduh, ya karena itu kan semua kan akhirnya kan ikut juga.
3: Ya. Tadinya itu barang-barang 1.500 jadi 2.000 mi, yang 3,5 jadi 3.000 mi. Saya pikir tidak apa-apa jika orang sedikit, jangan sampai yang 5.000 jadi 7.000. Sangat ini masyarakat ya. Dan buat dilimpus langkah masih kembali ya, dilimpus ya. Tadi terputus ya.
1: Iya.
3: Bisa lebih jelas lagi. Mungkin demikian Bu.
1: Terima kasih.
3: Semoga pemerintah ini cepat-cepat keputusannya.
1: Terima kasih.
3: Jangan begini berlarut ini persoalan.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi ayahandaku.
0: Iya. Terima kasih Bu Rica.
1: Iya.
0: Saya masuk kembali.
1: Iya.
0: Bicara kita ini yang baru lalu sudah ada tema. Iya. Ini yang saya temu itu pertalai.
1: Ya, kita pakai apa?
0: Pertalite ya.
1: Oh, Pertalite, ya. Oke.
0: Okay. Jadi Pertamini itu, ya saya kira wajar seperti tadi. Kalau keuntungan cuma sedikit ya.
1: Iya.
0: Jadi, itu tadi apa yang kita sampaikan, bahwa itu ganjil genap itu akan diterapkan. Jadi jangan membantah kalau sampai di sana. Karena kalau seperti kemarin gilirannya yang ganjil, yang genap itu jangan menoko, karena itu sudah artinya aturan pemerintah itu kita sepakat gitu. Ya, jadi saya juga jempol oleh polisi tawa. Ya, karena di setiap SPBU itu beliau ada berdiri di depan mengatur. Bila maju-maju, ya, itu saya kira itu di Petarani kemarin tertib sekali.
1: Oh iya.
0: Ya, kemudian ini barangkali pemerintah perlu pikir juga ketika ada SPBU baru yang mau dibuka. Ya, jadi saya kira tambah-tambah aturannya, Pak. Jangan asal bikin Pertamina, karena kalau kejadian seperti ini kemudian tempatnya tidak memungkinkan untuk berjubel untuk antrian, kan tidak enak.
1: Iya.
0: Iya, jadi kami jadi isinya Pertamina itu, isinya pemerintah itu untuk bagi yang membuat SPBU baru harus ketat, Pak. Iya, harus ketat. Karena walaupun kejadian antrian panjang ini itu kan tidak tiap tahun juga. Itu saya ingat itu hampir 10 tahun baru ada lagi seperti ini.
1: Oh iya.
0: Yeah. Iya, jadi orang Makassar bilang watunan. Iya, jadi tidak selamanya itu kita harus enak-enak terus ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, enak. Pasti ada sedikit meresahkan, mencapekkan. Ya, seperti memang yang antri kemarin itu bukan hanya waktu yang membuat kita stres.
1: Oke. Iya, silakan lanjut lagi sahabat budaya yang bergabung bersama Bung Richard di sini di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sanksi bagi transaksi BBM ilegal dalam budaya Sipakaingga. Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Boleh dicoba kembali di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Jam 11 sebentar kita akan hadirkan info kabarana. Jadi Sari Batang Malabiriku, mari silakan yang mau bergabung, Bung Richard tunggu kehadirannya. Selamat pagi, Bari Basa. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa. Oke. 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Mari silakan yang mau bergabung. Oke. Tepat pukul 8 sebentar kita akan menghadirkan info kabarana. Mari silakan di 0811 409 250. Oke, Bung Richard mau sapa dulu yang bergabung tadi, yang sudah menyapa pagi tadi ya di WA kita. Oke, ini ada Mas siapa nih? Oh, Mas Syafar bersama Tia di Takalar ya. Oke. Begini, jangan lupa bawa makanan sama air, karena kalau kita pergi mengisi BBM antriannya lama sekali. Jadi harus bawa makanan sama air minum supaya tidak kelaparan dan kehausan. Apalagi kalau cuacanya panas. Sesta Jaki. Oke, terima kasih. Kemudian Bung Richard menyapa juga, selamat pagi untuk siapa ini? Bunda Sri Sinta di MU, selamat pagi Bunda ya. Salam Mbak Ribasa, semangat pagi. Terima kasih, monitor sehat walafiat selalu, amin. Kemudian Bunda Kasmawati Dompet, selamat pagi hadir ya. Selamat ulang tahun RRI, tetap jaya di udara. Pagi Bung Richard, pagi juga Bundaku, hadir-hadir juga, terima kasih. Oke, bagaimana ini? Silakan yang mau bergabung, kita sudah mau menuju pukul 8 untuk menghadirkan info kabar Anda. Selamat pagi, Pak. Oh, Pak Arjuna. Oke, selalu hadir. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau sapa juga untuk semua sahabat budaya yang saat ini lagi sakit ya, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, semoga Allah angkat sakitnya dan bisa sembuh, amin. Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi. Halo, ini mungkin sinyal ya. Selamat pagi. Oke. Silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401. Bung Rizal, bacakan dulu informasinya tadi dari ini ya, Makassar Integrasi ya. Oke. Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan akan Sulawesi akan mengawasi dan memberikan sanksi bagi transaksi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di tengah dilema antrian panjang BBM di SPBU di Makassar, masih banyak juga oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan pembelian BBM secara massal, lalu menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan dipasarkan pada akun Makassar Dagang pada platform aplikasi Facebook. Dan menanggapi hal tersebut, PJS Area Manager Communication Relation Relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo mengatakan, sangat menyayangkan apabila terdapat oknum yang memanfaatkan kondisi saat ini dengan melakukan pengisian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Karena tindakan tersebut dapat mengganggu kelancaran pelayanan di SPBU. Nah, Oki juga menegaskan kondisi tersebut akan mengurangi kesempatan masyarakat lain untuk memperoleh BBM sesuai kebutuhannya. Pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli dan menggunakan BBM secara wajar, sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Nah, lanjut Oki mengatakan Pertamina juga akan terus memperkuat pengawasan di SPBU dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau transaksi yang tidak sesuai ketentuan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar penyaluran BBM dapat berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran. Jadi sahabat budaya, ya ingat loh, kalau kita melakukan ketidakjujuran, maka nanti hidup kita juga akan susah rezekinya untuk masuk ya. Nah, jadi jujur memang itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, supaya nanti kedepannya semuanya akan baik-baik saja. Oke, kita akan hadirkan dulu untuk info kabar Anda di pukul 9 pagi ini, sahabat budaya ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua di program Bakri Basa. Oke. Okay.

0: Ratna Pro 4.
1: Pisang epe. Pisang epe adalah cemilan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang gepok atau pisang raja setengah matang dan dibakar. Dipipihkan atau dijepit hingga gepeng, lalu disiram dengan saus gula merah cair yang manis dan legit.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.